Oke, terima kasih untuk kamu yang stay bersama Evi. Nah, hari ini Senin 1 Juni ditetapkan sebagai tanggal merah atau hari libur nasional di Indonesia. Pemerintah menetapkan hari ini sebagai libur nasional dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Penetapan libur nasional itu tercantum dalam surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri. Nah, tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026. Ya, libur hari Pancasila ini berdekatan dengan akhir pekan sehingga menciptakan momentum libur panjang atau long weekend bagi masyarakat. Rangkaian libur dimulai pada Sabtu 30 Mei 2026, ya, dilanjutkan hingga 31 Mei yang bertepatan dengan hari Waisak, ya, 257, ya. Nah, kemudian lanjut pada Senin 1 Juni 2026 sebagai hari libur Pancasila, hari lahir Pancasila tahun 2. Nah, dengan demikian masyarakat dapat menikmati masa libur selama 3 hari berturut-turut. Nah, selain hari lahir Pancasila, masih terdapat satu hari libur nasional lainnya pada Juni 2026, yakni tahun baru Islam 1448 Hijriah, yang itu pada Selasa 16 Juni 2026. Oke, buat teman Pro 2, itulah informasi buat kamu, ya. Sebagai hari libur hari ini, walaupun libur, yang punya banyak kegiatan tetap semangat, ya. Dan tetap aku temani teman Pro 2 di hari libur kamu, ya, dengan informasi menarik, ya. Sesaat lagi dengan informasi internasional pukul 7 hingga pukul 8, tapi pukul 7.30 nanti kita akan update, ya, perkiraan cuaca untuk hari ini. Jadi jangan kemana, tetap enjoy di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Teman Pro2, saya Haryadi, Ketua DPD KNPI Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang telah menjadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Ini tentu jadi kebanggaan kita semua, khususnya masyarakat Indonesia. RRI bukan hanya menyajikan pertandingan, tapi juga menghadirkan cerita, semangat, dan sudut pandang menarik dari dunia sepak bola. Jadi, teman Pro2, jangan lewatkan, saksikan, dan dengarkan berbagai konten seru Piala Dunia hanya di RRI. RRI, Radio Piala Dunia dari Indonesia untuk dunia.

Oke, buat teman pro 2, good goodbye. Ya buat teman pro 2, ya semoga aja lagunya nambah semangat ya buat kamu dengan cuaca yang sedikit melo pagi ini. Ada yang baper dengan cuaca, jadi malas gerak ya. Semoga jadi semangat. Oke, buat teman pro 2, ya pukul 7 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat, aku punya informasi seputar nasional, internasional, sorry. Jadi informasi ini tentunya IP akses dari rri.co.id. Ya, perkembangan situasi geopolitik dunia ini kembali menjadi perhatian. Amerika Serikat dikabarkan masih mempertahankan blokade angkatan laut di Selat Hormuz, ya, salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia yang menjadi lintasan utama perdagangan energi global. Jadi menurut laporan rri.co.id, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, ya, PT Hackett, nah ini menyatakan bahwa blokade tersebut masih berlaku di tengah pembahasan antara Amerika Serikat dan Iran terkait kemungkinan pembukaan kembali jalur pelayaran tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut masih mempertimbangkan sejumlah opsi kesepakatan yang sedang dinegosiasikan. Jadi teman pro 2, Selat Hormuz ini memiliki peran yang sangat strategis ya, karena menjadi salah satu jalur utama distribusi minyak dan perdagangan internasional. Jadi gangguan di kawasan ini berpotensi mempengaruhi pasokan energi dunia dan kondisi ekonomi global ya, sehingga perkembangannya terus menjadi perhatian banyak negara. Saat ini kedua pihak dikabarkan masih membahas kemungkinan perpanjangan gencatan senjata ya, serta pembukaan kembali jalur pelayaran secara bertahap. Namun teman pro 2, hingga kini belum ada keputusan final yang disepakati oleh kedua negara. Jadi kita tentu berharap ya situasi dapat diselesaikan melalui dialog dan diplomasi, sehingga stabilitas kawasan serta kelancaran perdagangan dunia dapat kembali terjaga teman pro 2. Nah, jadi buat kamu tetap update ya informasi nasional dan internasional hanya di pro 2 Iriranai. Nah, jadi buat kamu lebih bakal update lagi dengan informasi lainnya, tapi ya jangan kemana, karena Epi punya lagu buat teman pro 2, semoga bisa menghibur dan menemani aktivitas pagi ini. Stay tune.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Itu tadi lagu Love Somebody ya. Mudah-mudahan kita mempro dua untuk pagi ini masih dengan cuaca yang cukup mellow untuk mempro dua ya. Semoga jadi semangat untuk kamu yang punya kegiatan untuk hari ini ya. Diberikan kelancaran dengan aktivitasnya cuaca ya. Bisa jadi apa ya, penyemangat untuk mempro dua. Apalagi yang beres-beres halaman rumah hari ini, mumpung hari libur ya, long weekend. Oke, Evi punya informasi seputar nasional sebelum info cuaca atau mempro dua. Jadi ada kabar menarik dari kawasan Asia Tenggara ini. Negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nation, nah, dikabarkan telah menyelesaikan negosiasi perjanjian kerangka ekonomi digital ASEAN atau DEFA yang menjadi perjanjian ekonomi digital konferensi pertama di kawasan. Kesempatan ini dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat transformasi digital di negara-negara Asia. Nantinya DEFA akan mengatur berbagai aspek ekonomi digital mulai dari perdagangan digital lintas negara, e-commerce, ya, kemudian perlindungan data pribadi, identitas digital, pembayaran elektronik, keamanan cyber, hingga pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Jadi teman produk melalui perjanjian ini, ASEAN berharap konektivitas digital antara negara, ya, antar negara semakin kuat, transaksi online menjadi lebih aman, dan hambatan perdagangan digital lintas batas dapat dikurangi. Jadi ini tentu membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha, startup, atau generasi muda yang aktif di dunia digital ya. Bahkan ekonomi digital ASEAN diproyeksikan bisa mencapai nilai hingga $1 triliun Amerika Serikat pada tahun 2030 nantinya ya. Oke, informasi secara lengkapnya bisa kamu panting melalui rri.co.id. So, buat teman-teman dua, jangan kemana-mana karena Evi mau ngajak kamu untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu Info Caca Enjoy di Pro 2 FM. Sepada selamat pagi teman-teman dua.

0: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, Epi Sapa, teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 yang mudah-mudahan tetap semangat dengan aktivitas hari ini 1 Juni 2026. Dan kita juga mengucapkan ya hari ini sebagai hari peringatan lahir Pancasila. Jadi semoga dengan hari ini kita bisa melakukan hal-hal yang ya berjiwa Pancasila. Oke, Ebi menyapa pagi ini sudah tersambung, ada Frokester Sumihar. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, selamat pagi Prokester BMKG. Untuk hari ini sudah menantikan buat teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 ya, untuk update info cuaca. Pagi ini terpantau dari studio Pro 2 ya, cuaca sedang berawan ya. Bagaimana untuk cuaca di kawasan BMKG?
1: Sama Mbak, masih sama Mbak.
0: Iya, nah apakah siang, sore, ya nanti malam cuacanya seperti pagi ini? Langsung aja info cuaca bersama Prokester Sumihar.
1: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Sumihar Syahaan, Prokester BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 1 Juni 2026. Kelembapan udara lapisan atas di sekitar wilayah Natuna yang cukup tinggi mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan. Secara umum, cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Pulau Natuna. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di Pulau Bunguran dan Pulau Laut. Pada malam hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Pulau Natuna, dan pada dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Pulau Natuna. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 40 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur sertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Evi.
0: Oke, terima kasih kembali Mbak Prokester Sumihar. Ya, sebelum akhir kebersamaan kita, ada kata-kata pagi ini, hari ini?
1: Ada Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Mungkin quote saja sih Mbak. Untuk kosnya itu bunyinya begini: semangat bukan tentang tidak pernah lelah, tapi tentang tetap berjalan meski lelah. Simba.
0: Oke, okay, luar biasa. Tetap semangat ya dengan momen hari lahir Pancasila, tentunya memperjuangkan ya jiwa-jiwa nasionalisme kita. Oke, okay, terima kasih Sumihar untuk update info cuaca hari ini. Selamat bertugas, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak.
0: Iya, siap. Oke, buat teman Pro 2 dan

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis.

dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti, memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: keep.
1: Enemy in range.
2: You have slain an enemy.
3: Ally has been slain.
1: Ngapain sih, Dek, di situ?
0: Apa, Kak? Lagi main game nih.
1: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
0: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
1: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
0: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
1: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
0: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
1: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

6 menit waktu Indonesia Barat ya. Buat kamu hari ini penuh dengan aktivitasnya, harus semangat ya teman Pro 2, karena aku bakal setia namanya teman Pro 2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Hari ini yang menikmati momen libur ya, pokoknya selama libur, tapi yang masih dengan aktivitas seperti kayak aku ya, mungkin nanti momennya ya, jangan kita bandingkan dengan hidup kita, enak banget ya hari ini libur, aku enggak, jangan ya, tapi kita nikmati, kita jalani. Oke, teman Pro 2, pernah gak nih merasa pekerjaan atau aktivitas sehari-hari kamu begitu padat sampai waktu buat diri sendiri, keluarga, atau sekedar beristirahat aja jadi berkurang? Nah, jadi kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan pentingnya menjaga work-life balance atau keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Work-life balance ini adalah kemampuan buat tetap produktif dalam pekerjaan tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi, kesehatan, hubungan sosial, maupun waktu istirahat ya. Karena sesibuk apapun aktivitas kita, tubuh dan pikiran juga tetap membutuhkan waktu buat istirahat, mengisi energi kembali. Jadi teman Pro 2, keseimbangan yang kurang baik bisa memicu stres, kelelahan, hingga berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Jadi karena itu penting buat memulai mengatur prioritas pekerjaan, menghindari kebiasaan menunda tugas, serta berani menetapkan batas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Selain itu jangan ragu buat memanfaatkan waktu cuti karena diperlukan, dan selalu prioritaskan kesehatan. Ingat teman Pro 2, produktif itu penting, tetapi menjaga diri sendiri juga tidak kalah penting ya, karena ketika tubuh dan pikiran sehat, kita bisa menjalani aktivitas dengan lebih fokus, nyaman, dan bahagia. Jadi yuk ya, buat teman Pro 2, mulai belajar menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi dari hal-hal sederhana. Tetap semangat beraktivitas, dan jangan lupa luangkan waktu buat diri sendiri. Nah buat teman Pro 2, tetap bersama aku di Pro 2 Iranai 105,9 MHz ya, teman terbaik kamu.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Gak sehat loh Bu.
1: Ya, gak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu gak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Oke, buat teman Pro 2 terima kasih yang selalu setia bareng Evi di 105,9 MHz ya teman Pro 2. Dan ya kemarin minggu lalu yang menjadi momen Idul Adha buat kita yang merayakannya. Pastinya identik dengan berbagai olahan yang lezat, menggugah selera dengan dunia perlu makan ya, santan-santanan ya. Pokoknya semua yang lebih lemaknya ya teman Pro 2. Namun setelah menikmati hidangan kurban ya bersama keluarga kerabat, jangan lupa buat tetap menjaga pola makan agar tubuh tetap sehat dan bugar. Nah, salah satu cara adalah memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Jadi kandungan serat, vitamin dan mineral di dalam ini dapat membantu menyeimbangkan asupan lemak serta mendukung kesehatan pencernaan setelah mengkonsumsi makanan berbahan dasar daging teman Pro 2. Kemudian buat teman Pro 2, selain itu ya teman Pro juga bisa memanfaatkan rempah-rempah alami seperti jahe, kunyit, kayu manis maupun bawang putih yang dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Tidak hanya kalah penting ya, minuman seperti teh herbal, nah ini juga menjadi pilihan buat membantu menjaga kebugaran tubuh dan memberikan rasa nyaman ya setelah makan. Yang penting diingat adalah teman Pro 2 menikmati hidangan Idul Adha itu boleh-boleh aja ya. Efeknya mungkin kamu rasakan sekarang ya. Asalkan tetap dalam porsi yang wajar dan diimbangi dengan pola hidup sehat ya. Jangan lupa perbanyak minum air putih, istirahat yang cukup juga. Tetap aktif bergerak agar tubuh tetap fit menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, karena kesehatan ini adalah investasi jangka panjang teman Pro 2 ya. Oke, yang udah dimakan ya udahlah, tinggal kita nikmati rasanya ya. Oke, jangan kemana, informasi ini tentunya Evi akses dari halodoc.com.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa
2: lupa
0: diajarkan
2: cuci tangan dulu
0: untuk
2: ya
0: selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, anak masih bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan

di Produas Pada yang menemani dengan informasi kesehatan. Ya, jadi teman Produa, belakangan ini cuaca cukup sulit diprediksi ya. Pagi hari bisa terasa panas, siang hari tiba-tiba hujan turun ya, lalu malamnya dingin ya. Atau kebalikannya teman Produa. Jadi perubahan cuaca yang terjadi dalam waktu singkat seperti ini ternyata bisa mengganggu ataupun mempengaruhi daya tahan tubuh kita jika tidak menjaga kondisi dengan baik. Karena itu teman Produa, penting sekali bagi kita untuk memulai ya menerapkan pola hidup sehat ya, agar tubuh kita tetap fit, mulai dari menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi dengan kaya vitamin dan mineral, hingga memastikan kesehatan cairan tubuh itu tetap dipenuhi setiap hari. Nah, jangan lupa juga teman Produa untuk menjaga kualitas tidur dan rutin olahraga meskipun hanya dengan aktivitas ringan seperti jalan kaki, bersepeda santai atau

melakukan peregangan di rumah ya. Ya sekarang kan zaman-zaman yang dengan teknologi yang canggih, dengan satu jari saja kita bisa mendapatkan akses informasi ya, olahraga yang pas di rumah dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan sederhana ini dapat membantu meningkatkan sistem imun sehingga tubuh kita lebih siap menghadapi perubahan cuaca. Saat beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya teman pro 2 juga selalu membawa payung atau jas hujan. Nah, juga menggunakan pakaian sesuai dengan kondisi cuaca. Jadi langkah kecil seperti ini bisa membantu mengurangi risiko terserang flu, batuk, maupun gangguan kesehatan lainnya. Nah, sekarang nih banyak ya kedengaran ataupun keluhan teman-teman itu sakit tenggorokan, batuk ya. Nah, jadi Termometer 2 menjaga daya tahan tubuh bukanlah hasil dari ini adalah hasil dari satu tindakan besar, melainkan ya dari kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Jadi ya mulai lebih peduli dengan kesehatan diri sendiri agar tetap semangat menjalani aktivitas di tengah cuaca yang tidak menentu. So, jangan kemana, tetap di spa dan teman pro 2 dengan menghadirkan informasi untuk pagi ini dengan cuaca yang sudah mulai cerah. Enjoy di pro 2.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eip, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: No matter what, no matter what, you

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih untuk Komang Pro 2 yang masih setia bersama Evi menemani kamu. Dan Evi hadirkan satu informasi ya buat Komang Pro 2 nantinya terkait perada akses digital untuk hari ini. Nah, jadi untuk kamu jangan kemana, setelah beberapa lagu yang Evi hadirkan ya. Nah, bakal ada informasi menarik terkait beranda akses kita. Iya, lagu dari Juan Reza bersama Mandy juga Niken Soge. Dan saya Epi harapkan lagu ini buat kamu lebih semangat dengan aktivitas baik di luar ataupun di dalam ruangan. Enjoy.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Show penyiar Piala Dunia. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Salman Alfarisi. Saya content creator dari Natuna. Di sini saya ingin mengucapkan selamat untuk RRI yang keren banget nih. Sekarang jadi radio penyiar resmi Piala Dunia. Wow. Ini bukan cuma soal pertandingan.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan.

serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, jelang siang teman Pro 2. Ya, nah sekarang cuaca terpantau dari studio Pro 2 kembali mendung. Ya, semoga hari ini penuh semangat dengan aktivitasnya. Nah, Epinya menyapa buat teman Pro 2 di Beranda Cerita. Jadi program yang menghadirkan inspirasi, semangat, kebersamaan dan nilai-nilai positif untuk Indonesia yang lebih maju. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema ya yang berkaitan dengan kita Indonesia, sebuah tema yang mengingatkan bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah yang luas, tapi juga tentang keberagaman yang menyatukan jutaan masyarakat dari berbagai latar belakang. Nah, jadi Indonesia dalam keragaman, teman Pro 2. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari suku, bahasa, daerah, adat istiadat hingga kepercayaan yang hidup berdampingan dalam semangat persatuan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Namun perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang memperkaya identitas bangsa. Semangat kita Indonesia yang mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang buat kita maju bersama. Jadi sebaliknya ya, keragaman ini adalah modal sosial yang mampu memperkuat persatuan dan menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat. Jadi teman Pro 2, generasi muda ini memiliki peran penting dalam menjaga semangat kebangsaan. Ya, di era digital pada zaman sekarang ya, anak muda Indonesia dituntut tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi lingkungan kita. Nah, kita Indonesia berarti saling mendukung, ya, saling menghargai dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik, ya. Nah, untuk itu teman Pro 2, nah dimulai dari langkah-langkah sederhana seperti menjaga toleransi, menghormati perbedaan dan aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial maupun lingkungan. Ya, jadi ketika generasi muda memiliki semangat gotong royong dan rasa cinta tanah air, nah ini dengan sangat kuat tentunya Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi berbagai tantangan global. Jadi teman Pro 2, membangun Indonesia tidak selalu harus dimulai dari hal besar ya. Justru perubahan besar sering lahir dari langkah-langkah yang kecil dilakukan secara konsisten. Nah, jadi semangat kita Indonesia mengingatkan bahwa kemajuan bangsa ini adalah tanggung jawab bersama. Ketika setiap individu berperan sebagai kemampuan masing-masing, maka cita-cita Indonesia yang maju, sejahtera dan berkelanjutan dapat terwujud. Nah, buat teman Pro 2 ya, mari terus menjaga semangat persatuan, gotong royong dan kepedulian terhadap sesama, karena Indonesia yang kuat bukan hanya tentang pemerintah atau lembaga tertentu, tapi juga kita semua, kita Indonesia. Nah, apalagi hari ini menjadi momen ya buat kita, yaitu hari lahir Pancasila ya. Kita menguatkan kembali jiwa-jiwa Pancasila. Nah, buat teman Pro 2, jangan kemana, Happy punya lagu dan juga ya teman Pro 2 akan ditemani sama penyiar yang lainnya. Nah, jadi untuk kamu tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 105,9 MHz, Pro 2, RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo
1: maju. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arka Asmaya dan lagu-lagu hiburan teman Pro 2 di sepanjang hari ini. Oke, teman Pro 2 untuk menemani di ruang dengar kamu menjelang ke pukul 11 ya, dan 11.30 lagu-lagu hiburan dari aku untuk kamu tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu. Yeah, bang, son.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Teman berdua, teman terbaik kamu, lagu-lagu hiburan kami cukup sampai di sini, dan selanjutnya teman berdua akan terdengar azan menandakan masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya.

0: والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
2: Iya dong, Yang.
1: Oke deh, jam 10 ya?
2: Kita putus.
1: Lo gak putus, Yang?
2: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Teman berdua, teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku Harlan Kasma ya di 105,9 FM dan teman berdua. Untuk di siang ini aku cukup sampai di sini dan selanjutnya kita akan mengikuti di Ngerti Bola. Untuk di siang ini ya bersama Evi Soeharti untuk di siang ini.
3: Hai hai teman berdua, pencinta sepak bola. Ya, balik lagi di program Ngerti Bola. Ya, tempatnya ngobrol santai dan pastinya obrolan seru ya seputar sepak bola dunia. Nah, teman berdua, Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi yang spesial banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, ada Meksiko dan juga Kanada. Nah, karena tuan rumah yang di 3 negara, ya banyak pecinta sepak bola yang penasaran apakah nanti akan hadir 3 mas

dari Amerika, Aloha Kanada dan nuansa ya Meksiko yang penuh warna dan juga energi. Yang pastinya teman kedua, kehadiran maskot ini selalu jadi bagian dari kemeriahan Piala Dunia dan ditunggu para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kita tunggu aja nanti kejutan resmi dari FIFA seperti apa nanti ya teman kedua. Nah, kita

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Arlan Kasma ya, menemani di ruang dengar kamu teman berdua di sepanjang hari ini teman berdua ya, hari Senin tanggal 1 Juni 2026 ya. Oke, teman berdua ya, untuk menemani di ruang dengar kamu ya di kesempatan pada hari ini ya, aku akan berbagi informasi untuk kamu teman pro 2 yang kali ini aku dapatkan dari rri.co.id. Teman pro 2, di mana harga pangan di pasca Idul Adha terkendali, pemerintah perkuat intervensi pasar teman pro 2. Oke, teman pro 2 ya, yang kami dapatkan dari rri.co.id, Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan fluktuasi harga pangan pasca Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program intervensi guna menjaga stabilitas pasukan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan SPHP Bappanas, Maino Dewi Hartono, mengatakan kondisi pangan nasional saat ini relatif aman meskipun dunia tengah menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional. Informasi ini teman perlu dapatkan akses kembali di situs laman kami rri.co.id. Selamat siang.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Semua berdua teman terbaik, kamu balik lagi bersama aku Harlan Kasma ya, menemani di ruang dengar teman berdua di sepanjang hari ini. Tetaplah di berdua, teman terbaik kamu dengan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Selamat sore.

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: itu aku kembali padamu.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Panggilan kepada Bapak Rambo.
5: Makan yuk.
6: Bapak makan apa? Rambo.
5: Tuh, di sana.
6: Makanan luar negeri itu.
5: Iya, ayo.
6: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Nggak ah. Level makan itu dah.
6: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
6: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
6: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Mana?
6: Makan sate seafood.
7: Cintai makanan Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

terjaga karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Teman Perda tetap bersama kami di 105,9 FM dan Teman Perda aku Kunir pamit ya menemani kamu dan selanjutnya Teman Perda akan ditemani oleh rekan yang lain pula, rekan Marisa ya dari pukul 15 hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai teman terbaik kamu.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

setia minggu. 105,9 FM di Pro 2 RRI Lana, itu terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di Pro 2 Sore Ceria. Hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, kembali kamu akan ditemani aku Marisa untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026 ya. Atau hari ini hari libur nasional, hari lahir Pancasila ya. Nah teman Pro 2, hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila ya. Nah, jadi teman Pro 2, aku ucapin selamat memperingati hari lahir Pancasila ya. Nah, teman Pro 2, pada peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini ya, BPIV mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, melalui tema ini, seluruh masyarakat Indonesia diajak untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga persatuan bangsa, ya, teman Pro 2. Dan dalam video penjelasan hari raya Pancasila, hari lahir ya, maksud aku Pancasila 2026 yang dirilis BPIP, tema tersebut menjadi pengingat bahwa perdamaian selalu berawal dari nilai yang dijaga bersama, yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan simbol paling utuh tentang keberagaman, keberanian, dan identitas bangsa.

Dan teman Prodi, informasi ini kita akses dari detik.com. Nah, teman Prodi, kita menghadirkan lagu-lagu temani kamu di sore ini ya, teman Prodi. Dan untuk teman Prodi yang selalu stay tune mendengarkan kita ya, terima kasih tentunya. Dan juga kita ucapkan selamat menaikkan ibadah salat padu asar untuk hari ini, untuk wilayah Rane dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 13 menit ya waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah yang kita jalani, kita kerjakan ya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, kita kembali akan menghadirkan lagu-lagu temani kamu di sore ini.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Oke, teman perdua masih di perdua FM Ranai, teman perdua kamu ada apa yang teduh akad ya. Nah, teman perdua, anggapan bahwa kecerdasan anak itu berasal dari ibu itu masih kuat ya, meski faktanya dipengaruhi banyak faktor. Nah, kecerdasan bukanlah sifat yang diwariskan secara sederhana seperti warna mata atau golongan darah. Para ilmuwan sepakat kemampuan kognitif terbentuk dari kombinasi faktor genetik dan lingkungan yang saling berinteraksi sepanjang hidup seseorang ya. Jadi teman perdua mengutip dari biologi insek ya, kecerdasan termasuk dalam kategori polygenic trait, yakni dipengaruhi oleh banyak gen sekaligus, bukan hanya satu gen tertentu kayak gitu ya. Setidaknya ada ratusan gen berperan dalam membentuk kemampuan berpikir, memori, hingga pemecahan masalah. Baik ibu maupun ayah sama-sama menyumbang materi genetik ya, yang mempengaruhi kecerdasan anak. Faktor hereditas atau warisan gen ini diperkirakan menyumbang sekitar 40-80% variasi kecerdasan tergantung usia dan kondisi seseorang gitu ya. Nah, jadi salah satu alasan munculnya anggapan kecerdasan lebih banyak berasal dari ibu itu berkaitan dari peran kromosom X gitu ya. Nah, jadi teman perdua, itu adalah satu informasi yang kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses relung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an, ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman Pro2 ada Virgon bukti ya. Nah, teman Pro2 sekarang kita perlu bukti, bukan hanya sekedar ucapan gitu ya. Ya, kalau belum bisa membuktikan, belum bisa terwujudkan apa yang ingin kita buktikan tersebut, ya tentunya kita juga harus menghargai usaha seseorang gitu ya, teman Pro2. Nah, teman Pro2 masih dengan lagu-lagu temani kamu di sore ini. Nah, Gaslighting ya, ini tidak selalu hadir dalam bentuk konflik besar, teman Pro2, atau pertengkaran terbuka, tetapi sering muncul secara halus dalam interaksi sehari-hari. Jadi ada beberapa tanda gaslighting ini yang sering tidak kamu sadari. Banyak orang yang gak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi secara emosional karena perilaku tersebut sering dibungkus sebagai candaan, kritik biasa, atau bahkan perhatian gitu ya. Nah, jadi tanda gaslighting ini para ahli menyebutkan dampak jangka panjang tidak hanya berhenti pada emosi, tapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Oleh karena itu penting untuk mengenali tandanya sejak dini ya. Jadi yang pertama itu tandanya sering memotong pembicaraan, terus mengabaikan atau meremehkan. Kemudian tidak menepati janji atau komitmen, yaitu tanda-tanda gaslighting ini. Nah, kemudian melontarkan komentar yang merendahkan dan melanggar batasan pribadi, kemudian memanipulasi dengan rasa bersalah dan juga mempermalukan di depan umum ya. Nah, gaslighting ini bukan sekedar masalah biasa yang melainkan pola perilaku yang dapat merusak kesehatan mental jika dibiarkan. Jadi mengenali tanda-tandanya ini adalah langkah awal ya, teman Pro2, untuk melindungi diri kita dan membangun hubungan yang lebih sehat di mana rasa hormat dan batasan dihargai ya. Nah, teman Pro2, informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

tanaman siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih, Kak? Ribet amat. Lagi nyuci tahu.
0: Kita harus hemat air loh, Dek.
1: Lah, kan airnya banyak, Kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
1: Iya deh, Kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Oke, teman Pro 2 masih di 105,9 FM di Pro 2 Arena, teman terbaik kamu masih di Pro 2 sore ceria, ditemani aku Marisa, temani dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Nah, teman Pro 2, manajemen Bandara Internasional Denver di Amerika Serikat secara mengejutkan mengumumkan rencana untuk membuka sebagian dari sistem terowongan bawah tanah misterius mereka untuk umum. Nah, terowongan bawah tanah ini telah menjadi epicentrum berbagai teori konspirasi paling liar di dunia selama puluhan tahun. Jadi otoritas bandara berencana menyulap potongan jalur ya, terowongan bagasi bawah tanah tersebut menjadi trotoar berjalan kaki modern yang menghubungkan ruang tunggu A, B, dan C. Nah, langkah ini akan memberikan rute alternatif nih bagi penumpang yang selama ini hanya bisa berpindah terminal menggunakan kereta bawah tanah otomatis. Nah, wali kota Denver Mike Johnston secara terbuka mengakui reputasi ya aneh dan mistis yang melekat pada bandara tersebut saat memaparkan proyek transformatif ini ke publik ya. Nah, teman Pro 2, CEO Bandara Internasional Denver, Phil Washington menjelaskan kepada CBS News bahwa proyek ini diperkirakan menelan biaya antara $300 juta hingga 700 juta atau sekitar itu setara kalau dirupiahkan 5,3 triliun hingga 12,4 triliun ya. Nah, teman Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serlung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2 ada Raisya tentunya wanita. Teman Pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu temannya kamu di sore ini. Teman Pro 2 ada kabar datangnya dari film Semua Akan Baik-Baik Saja. Nah, ini tembus 1 juta penonton ya. Baim Wong cetak rekor baru. Nah, teman Pro 2, film Semua Akan Baik-Baik Saja ini berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Nah, pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya dia juga bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Nah, kini film ketiganya ini kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air ya. Untuk merayakan capaian tersebut sekaligus momen libur Idul Adha, film ini juga menghadirkan promo tiket beli 1 gratis 1 teman Pro 2. Nah, jadi pembelian dapat dilakukan melalui aplikasi Tik ID periode 26 hingga 28 Mei 2026. Film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan proses menghadapi kehilangan. Ceritanya ini berpusat pada langit yang diperankan oleh Reza Rahadian ya, seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak mentari, yaitu diperankan oleh Happy Salma ya. Nah, teman-teman, Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2. Saya Wan Aris Munanda, Ketua ASKAP PSSI Natuna. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi untuk RRI yang telah menjadikan radio penyiar resmi Piala Dunia di tahun 2026. Sebagai pencinta sepak bola, ini tentunya kabar menggembirakan dan membanggakan bagi kita semua. RRI hadir bukan hanya menyampaikan jalannya pertandingan, tapi juga membangun semangat, wawasan, dan kecintaan kita terhadap sepak bola. Teman-teman Pro 2, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus keseruan Piala Dunia dan berbagai konten menarik hanya di RRI. RRI Radio Piala Dunia, suaranya pecinta sepak bola. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang

Pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Oke, teman Pro 2 di 105,9 FM di Pro 2 RRI Rana ini. Teman Pro 2 kamu, Nyonya Songce. Dan teman Pro 2 khususnya kaum muslimin dan muslimat, kita informasikan bahwa masuknya azan salat fardu maghrib untuk wilayah Rana dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Masih temani kamu dengan lagu-lagu hiburan ya teman Pro 2, sebelum akan kita hadirkan ya lagu bernuansa religi ya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Oke, teman Pro 2 ada aroma muak ya. Nah, teman Pro 2 kita akan menghadirkan lagu bernuansa religi sebelum kita akan kumandangkan azan salat fardu maghrib ya. Untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, teman perlu dua Rita Tahir gelaran Java Jazz Festival 2026 di kawasan Lange PIK 2 Tangerang Minggu 31 Mei 2026 berlangsung meriah. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan ya. Salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Slang. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam ya. Selain Slang menyanyi atau penulis lagu asal Kanada, Daniel Caesar juga masuk ya dalam jajaran penampil utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil dalam sesi show, special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026 ya. Nah, teman kedua, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id ya. Dan teman kedua, masih kita hadirkan lagu-lagu temani kamu di Pro 2 Sore Ceria ya.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 ada Lona Walk ya. Nah, teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu ya untuk temani kamu di Pro 2 sore-sore ya. Ya karena MLC-nya libur ya, karena hari libur teman Pro 2 ya. Biasanya kata relay di Pro 2 Jakarta pukul 19 ya. Nah, untuk teman Pro 2 selamat malam, selamat menikmati dengan malamnya dan juga selamat istirahat ya.

kalian di malam ini. Hati-hati selalu ya ketika mengendarai kendaraannya ya. Kita akan hadirkan kembali lagu-lagu ya, temani kamu. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

Buku adalah jendela dunia. Begitulah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal dan sukses dalam kehidupannya memiliki hobi membaca buku. Membaca buku, selain menjadi hobi yang positif dalam mengisi waktu luang, juga bermanfaat bagi kecerdasan pribadi kita maupun hubungan sosial kita terhadap orang lain. Sebuah buku bukan sekedar lembaran-lembaran kertas yang tertulis tinta, tetapi buku sebagai penghubung masa lalu dan masa depan, serta menjadi jembatan budaya dan generasi. Membaca buku memiliki kemampuan unik untuk menghibur dan mengajar. Buku merupakan sarana untuk menjelajahi alam di luar pengalaman pribadi kita. Melalui paparan berbagai penulis, alam semesta dan budaya. Membaca buku menjadi sarana untuk mengakses serlung terdalam dari batin kita. Sudahkah kita membaca buku hari ini?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Oke, teman Pro 2 ada Maroon 5 and Lisa ya, Faceless ya. Nah, teman Pro 2 masih kita hadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya. Teman Pro 2, cerita horor itu selalu menarik perhatian karena mampu menghadirkan sensasi mungkin kayak ketika nonton tuh seru banget gitu ya, ada kayak penasarannya dan lain sebagainya yang membuat orang penasaran dirinya, meski memunculkan rasa takut, kisah semacam ini tetap digemari karena menawarkan pengalaman emosional yang berbeda ya. Nah, jadi teman Pro 2, ada beberapa alasan kenapa banyak orang tertarik menikmati cerita horor. Yang pertama, rasa penasaran yang tinggi ya. Terus pernah mengalami kejadian horor juga, menjadi sarana hiburan yang menarik ya. Nah, ketertarikan terhadap cerita horor menunjukkan bahwa rasa takut dapat menjadi pengalaman yang menarik bagi banyak orang ya, teman Pro 2. Jadi perpaduan misteri, ketegangan, dan kejutan membuat genre ini tetap populer serta diminati berbagai kalangan hingga kini. Ya, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

0: Bye.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Ah, emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu?
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu nggak?
1: Ih, kenapa sih Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lamar. Oke, teman pro 2 ada Kendrick Lamar sering Siza ya, alter. Nah, teman pro 2 Marisa Under Limit ya, temannya kamu di sore ini ya, di pro 2 sore ceria edisi Senin 1 Juni 2026. Nanti pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kamu akan ditemani oleh Fenix Sartina ya, teman pro 2. Nah, teman pro 2 jelang ke pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, kita masih menghadirkan lagu-lagu ya, dan tentunya stay tune terus di pro 2, teman pro baik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI Bersuara. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ima. Oi, Ima.
1: Ye. Apa hal? Apa kisah kau ni, Pia? Pagi-pagilah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
2: Pia. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
1: Ya ke? Tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je. Orang takkan tahulah.
2: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
3: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

Di Pro 2 Tempat Terbaik, kamu tahu Pro 2 ya. Sudah pukul 20 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Ya, ucapkan selamat malam untuk kamu semuanya. Tahu Pro 2, apa kabar ya? Mudahan masih Penny tahu kamu ya dalam keadaan sehat nih tahu Pro 2, sehingga bisa menjalani segala aktivitas di malam hari ini dengan penuh semangat ya. Nah, tahu Pro 2, aku akan menemani kamu ya hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya di malam hari ini tahu Pro 2 ya, beragam informasi dan lagu-lagu akan dihadirkan untuk teman Pro 2.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau kita Pro 2, ya film Semua Akan Baik-Baik Saja ya berhasil Tong Pro 2 menembus ya 1 juta penonton dalam 14 hari penayangannya di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut ya menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya Tong Pro 2, Baim Wong ya bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Nah kini film ketiganya kembali mendapatkan sambutan positif dari penonton tanah air. Nah untuk merayakan capaian tersebut Tong Pro 2 ya sekaligus momen libur adah libur Idul Adha ya, film ini juga menghadirkan promo tiket ya, beli satu gratis satu. Nah film drama keluarga ini yang mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan proses ya menghadapi kehilangan. Ceritanya berpusat pada langit yang diperankan oleh Reza Rahadian, seorang pria yang harus kembali ke rumah ya setelah kematian mendadak mentari yang diperankan oleh Happy Salma. Nah kepulangan langit ya mempertemukan kembali dengan keponakan-keponakannya yang memiliki persoalan hidup masing-masing, mulai dari Malika yang diperankan oleh Aquini Tong Pro 2 dan juga Syafa dan Alim yang tengah menghadapi masa sulit di kehidupan mereka. Konflik keluarga semakin rumit ya dengan hadirnya persoalan harta dan masa lalu yang belum selesai. Namun di tengah berbagai perbedaan, nah mereka perlahan dia belajar kembali menghadapi dan juga memahami ya arti keluarga dan kebersamaan. Film ini Tong Pro 2 dibintangi Rahanun ya, ada juga Ari Irham, Tengku Rifan Wikana hingga Christine Hakim. Nah kehadiran para pemain lintas generasi tersebut semakin dia memperkuat emosi dan dinamika cerita keluarga yang diangkat ya dari film ini. Nah semuanya akan baik-baik saja ini Tong Pro 2 juga diadaptasi ya dari sebuah buku. Nah untuk kamu Tong Pro 2 ya mungkin punya kesempatan ya untuk nonton film ini. Nah bagus banget ya, apalagi dinikmati ataupun dia dinonton bersama keluarga tercinta. Informasi tadi Tong Pro 2 aku akses ya dari rri.co.id.

0: Kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Yeah.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Kita pernah dua lagu darinya Cakrakan, ya jangan mudah putus asa. Ya memang kehidupan ini tahun pro 2, kita jangan mudah putus asa ya, semuanya pasti bisa kita lewatin ya, setiap cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Oke, tahun pro 2 masih beri informasi untuk kamu ya, bahasanya film Pangku karya dari Reha Razian ya, kembali mencatatkan prestasi di Festival Film Internasional. Film tersebut resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Kabar tersebut ya diumumkan melalui media sosial resmi milik Pangku. Nah, dalam bukaannya tim produksi mengaku ya bersyukur karena film tersebut kembali mendapatkan kesempatan bertemu dengan penonton internasional. Festival film tersebut ya akan digelar di Kyrgyzstan ya pada tanggal 7 hingga 12 Juni 2026. Pangku akan bersaing ya bersama 9 film lainnya dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Pangku atau On Your Life ya menjadi debut dari penyutradaraan Panjang Reza Rahadian di dunia film layar lebar. Nah, selama ini Reza dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan berbagai penghargaan bergengsi di industri perfilman tanah air. Film tersebut yang diproduksi oleh rumah produksi Gambar Gerak yang didirikan Reza Rahadian bersama dengan Arya Ibrahim. Arya juga terlibat sebagai produser bersama Gita Para, sementara naskah ditulis oleh Reza Rahadian dan juga Felika Nesti. Melalui Pangku tahun pro 2, Reza menghadirkan cerita drama emosional yang menyoroti hubungan manusia dan keluarga. Film ini juga disebut ya memiliki kedekatan sinematik yang lebih personal dibandingkan dengan karya-karya Reza sebelumnya sebagai aktor. Nah, tahun pro 2 Bishkek International Festival Film ya merupakan festival film internasional yang mempertemukan sinis dari berbagai negara Asia dan juga Eropa. Nah, festival tersebut ya dikenal menjadi ruang apresiasi bagi film-film independen dan karya sinema artistik dari berbagai belahan dunia. Sebelum terpilih ya di Bishkek International Film Festival 2026, Pangku lebih dulu ya mendapatkan perhatian kancah perfilman internasional. Film tersebut ya sukses memborong 4 penghargaan di Busan International Film Festival 2025 di Korea Selatan. Tak hanya itu, Pangku juga meraih prestasi dari dalam negeri ya lewat ajang Festival Film Indonesia 2025. Film tersebut membawa pulang 4 piala citra, salah satunya kategori film cerita panjang terbaik, pemeran dan penulis skenario asli terbaik. Nah, prestasi tersebut membuat Pangku menjadi salah satu film Indonesia yang cukup banyak ya dibicarakan di festival internasional. Kehadiran film tersebut juga dinilai menunjukkan perkembangan perfilman Indonesia yang semakin ya mendapatkan perhatian dunia. Nah, tahun pro 2 ya ini ada film Pangku tahun pro 2 karya dari Reza Rahadian ya yang akan mengikuti kompetisi internasional Bishkek Film Festival.

0: Jealous.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2 ya lagu darinya Olivia ya di Chavu. Nomor 2 sudah matarkah kita di pukul 21:37 ya waktu Indonesia Barat. Dan nomor 2 hari terakhir gelaran Java Jazz ya Festival 2026 nomor 2 di Tangerang ya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 itu berlangsung meriah ya. Jadi ribuan penonton nih nomor 2 memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan ya. Nah, salah satu penampilan yang ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Slang. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Selain Slang Tomper 2, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada, Daniel, juga masuk ya dalam jajaran penampil utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut ya dijadwalkan tampil dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz 2026. Kehadiran Daniel Tampro 2 tentunya ya menambah warna internasional dalam penggaraan JJF ya tahun ini yang menghadirkan deretan musisi dari berbagai negara dan juga latar genre musik. Sejumlah nama besar dari industri musik Tampro 2 dari Indonesia ya turut memeriahkan hari terakhir festival. Ada juga Adikara ya, Ardito ya, dan juga ada Yunisara, Yura Yunita hingga Siti Badriah yang dijadwalkan tampil menghibur pengunjung yang memadati kawasan festival sejak sore hingga malam hari. Nah, Tompro 2 selain itu juga musisi dalam negeri panggung JJF ya juga diramaikan oleh penampil dari manca negara ya, musisi asal Jepang Nico Santan yang menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian. Selain itu juga Michael Del Ferro, Robot Swing ya, Close Contours dan juga Camerata turut nih mengisi ya rangkaian pertunjukan pada hari penutupan. Sebagai festival yang memasuki penggaraan ke-21 Java Jazz Festival 2026 ya tetap konsisten menghadirkan kombinasi penampil lintas generasi dan juga lintas negara ya. Nah, mungkin ada di Tampro 2 yang kemarin ya sempat menyaksikan Tampro 2 ya Jazz Festival ini. Nah, Slain tetap ya menjadi sorotan ya ataupun menjadi daya tarik nih untuk para penonton dalam acara tersebut ya. Informasi ini Tampro 2 tentunya yang masih pending akses dari rri.co.id untuk Tampro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Sayang, kok sayurnya gak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu gak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: di Pro 2 terbaik kamu tahun Pro 2 ya, sudah pukul 22 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat ya, untuk kamu di malam hari ini tahun Pro 2 yang baru monitor siaran kami di program 2 di malam hari ini. Pada ucapkan selamat malam aja untuk teman Pro 2. Nah, tahun Pro 2 ya mengakhiri hubungannya beracun ataupun toksik ya. Nah, tentunya butuh keberanian dan juga persiapan matang. Nah, untuk kamu nih tahun Pro 2 ya pengen keluar ya dari hubungan yang toksik nih tahun Pro 2, nah tentunya harus ada langkah-langkah konkret ya dan juga terstruktur untuk membantu kamu lepas dari hubungan toksik. Yang pertama tentunya persiapan mental dan juga emosional. Yang pertama, kita berhenti nih menyangkal. Jadi akui bahwa hubungan ini merugikan dan tidak bisa dipaksakan untuk terus berjalan. Yang kedua, sadari kamu berhak bahagia. Ingat diri sendiri ya bahwa setiap orang termasuk kamu layak mendapatkan pasangan yang menghargai dan memperlakukan kamu dengan baik ya. Ya, selanjutnya tahun Pro 2, persiapkan kalimat pegangan. Tulis dan hafalkan alasan spesifik yang mengapa kamu harus pergi ya. Ini akan membuatmu fokus ya pada saat pasangan mencoba memanipulasi ataupun merayu kamu kembali. Selanjutnya tahun Pro 2 adalah strategi eksekusi ya. Nah, pilihan yang tepat dan aman ya. Jika kamu khawatir dengan reaksi mereka, lakukan persiapan di tempat umum ataupun ajak teman menerui dari kejauhan. Jika situasi berpotensi mengancam keselamatan, putuskan ya melalui telepon atau pesan singkat demi keamanan kamu. Ya, selanjutnya adalah bersikap tegas ya. Setelah putus sama orang dua, tentunya kita blokir nomor telepon dan media sosial mereka. Hindari ya memberi kejelasan ya berlebih yang justru membuat celah untuk kembali ya. Selanjutnya, siapkan dukungan sosial, hubungi sahabat ataupun keluarga kamu ya, beritahu mereka tentang keputusan kamu agar mereka bisa memantau kondisi kamu untuk mencegahnya kembali ya. Nah, tahun Pro 2 ada lagu darinya Shena ya, Beat Stefan Pasiribu. Tahun Pro 2 untuk tahun Pro 2 di malam hari ini.
1: Pro 2 FM.

Kalau kita ngobrol dua, ya selanjutnya adalah pemulihan pasca putus ya. Jadi validasi perasaanmu. Ya wajar kamu merasa sedih atau bersalah. Jangan ditekan ya, biarkan dirimu bersedih, berkabung atas putusnya hubungan tersebut. Yang selanjutnya fokus pada self-care ya, ataupun perawatan diri. Alihkan perhatian dan energi kamu ke hal-hal positif ya. Lakukan hobi baru, olahraga ataupun meditasi untuk memulihkan kembali rasa percaya diri kamu. Yang selanjutnya pertimbangkan bantuan profesional jika kamu merasa trauma, ya stres berat atau kesulitan nih mendapatkan ataupun melupakan kejadian traumatis ya dalam hubungan tersebut. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog ya. Nah, nomor 2 itu tadi ya, beberapa tips ya untuk kamu di malam hari ini. Ya mungkin ya pengen keluar dari hubungan yang toksik ya. Memang nomor 2 untuk kita keluar dari hubungan yang toksik sulit ya. Enggak segampang omongan orang. Jadi yang sedang menjalani hubungan yang toksik, yang kuat, tentunya kalian bisa ya untuk melewati semua itu. Tentunya jangan patah semangat dan juga selalu banyak berdoa.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman-teman Pro2, sholat itu bukan soal rajin atau tidak rajin, tapi soal mau atau menunda terus. Kadang kita sering berkata, nanti saja masih sibuk. Padahal notif HP bisa kita buka kapan aja, tapi panggilan Allah sering kita tunda. Teman Pro2, sholat itu bukan beban, justru tempat istirahat paling tenang di tengah ribetnya kehidupan. Kalau hati lagi capek, pikiran berantakan, atau hidup rasanya tidak kemana-mana, coba cek lagi sholat kita. Tidak harus menunggu sempurna buat sujud, datang aja padanya. Karena Allah tidak menunggu kita hebat, Allah menunggu kita ingat. Teman Pro2, jaga sholat, biar hidup tidak cuma jalan tapi punya arah.

Dari Imam Syafi'i, pekerjaan terberat itu ada tiga. Pertama, sikap dermawan di saat dalam kesempitan. Kedua, menjauhi dosa di kala sendiri. Dan yang ketiga adalah berkata benar di hadapan orang yang ditakuti.

Program 2 sampai di sini berakhirlah sudah rangkaian acara kami di Program 2 untuk edisi hari ini Senin 1 Juni ya 2026. Mewakili seluruh rekan kerja bertugas sepanjang hari ini, saya Penny Sartina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan tamu Pro 2. Penny ucapkan selamat beristirahat, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan, tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, dan membangun sistem ekonomi nasional.
1: Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengatakan Pancasila bukan sekedar slogan tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara, serta membangun sistem ekonomi nasional. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
2: Presiden Prabowo mengatakan tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 sangat relevan dengan kondisi kekinian. Di tengah perang global, Indonesia tetap kokoh dengan Pancasila.
1: Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi,
2: Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Upacara dihadiri oleh 150 orang, diantaranya Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, pimpinan tinggi negara, para menteri, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizat Riyakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa.
1: Doktor honoris causa Ria Mizat Riyakudu. Pangkat
2: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
3: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizat Riyakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
4: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
2: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum diantaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini tanggal 2 Juni 2026 di hari Selasa, saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Satu Juni kemarin kita peringati sebagai hari lahir Pancasila, dan temanya itu ada tahun 2026 ini adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Harapannya apa? Harapannya Pancasila bisa disebarluaskan, dimaknai oleh seluruh negara-negara lain selain Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Karena sejatinya Pancasila itu adalah perekat pemersatu perbedaan yang ada di Indonesia. Itu mungkin menjadi miniatur global dunia saat ini yang mungkin memiliki berbagai perbedaan, baik itu dari bahasa, dari keragaman budaya dan lain sebagainya, ataupun kepentingan ya. Dan itu bisa disatukan kalau melihat atau mengambil intisari dari Pancasila itu sendiri. Ini juga berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah ketidakpastian global saat ini ya, berbagai konflik yang terjadi. Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Itu harapan kita semua tentunya, agar dunia tetap aman, tetap damai, sehingga dampak dari ketidakstabilan geopolitik secara global ini tidak berimbas juga kepada masyarakat di seluruh tanah air ataupun di Indonesia khususnya. Nah, nanti kita akan buka line telepon maupun line masa per 3 hari. Kalau dari Anda sendiri gimana sih memaknai Pancasila itu sendiri ya? Sejak pagi hingga malam kita bahas soal Pancasila. Tapi mungkin dari berbagai perbincangan yang kami hadirkan di Pro 3 RRI, Anda bisa mengambil kesimpulan atau memiliki pandangan sendiri soal memaknai hari lahir Pancasila ini ya. Di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI kami buka nanti di sesi yang pertama.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessie. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bagaimana cara kita menjaga Pancasila tetap hidup di ruang digital dan panggung dunia? Itulah yang akan kami hadirkan melalui perbincangan kita. Ya, Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia yang juga merupakan tema hari lahir Pancasila 2026 bersama dengan Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Fahmi.
0: Wawancara Pro3.
1: Baik, Mas, hari lahir Pancasila, sebenarnya arti Pancasila saat ini bagi anak muda, khususnya mungkin di Makassar, itu seperti apa sih?
2: Kami sadar, Pancasila hari ini sebenarnya bukan hanya teks saja, Mas, yang selama ini kita dengarkan, dibacakan saat upacara. Sebagai anak muda, Pancasila memang harus menjadi sebuah pedoman hidup yang memang harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan pengabdian kepada bangsa. Ini untuk anak-anak muda, kemudian kebetulan saya Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar. Seyogyanya anak muda, dan hari ini Paskibraka sebagai representatif anak muda harus menjadi teladan. Kemudian untuk menjaga persatuan, kemudian kedisiplinan, dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia saat ini, Mas.
1: Oke. Sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia di Kota Makassar, tentukan diisi oleh berbagai asal mereka ataupun berbagai suku dan budaya yang berbeda. Nah, gimana nih cara Mas Fahmi dan juga teman-teman di Paskibra ini menjaga kekompakan di tengah perbedaan yang ada saat ini, Mas?
2: Nah, benar. Tentunya pengibaran bendera merah putih ini tidak akan bisa sukses kalau tidak ada beberapa komponen, Mas. Dan untuk di Paskibraka sendiri, untuk pengibaran bendera sendiri, itu terdiri dari adik-adik anak-anak berprestasi, pelajar-pelajar di tingkat Kota Makassar, wilayah, dan nasional yang terpilih dari sekolah-sekolah terbaik. Tentunya dengan pemilihan anak terbaik ini berasal dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya serta bahasa. Perbedaan ini menurut kami bukan

0: kami.
1: Kalau membahas soal toleransi, jangan diuji kalau di Makassar sebenarnya, Mas. Baru-baru kami dari pemerintah Kota Makassar itu mendapat penghargaan dari pusat dengan daerah dengan tingkat toleransi tinggi di Indonesia. Saya rasa ini menjadi spirit dan semangat kita bersama bahwa perbedaan suku, ras, agama, warna kulit dan sebagainya itu bukan penghalang, malah itu menjadi sebuah penguat dan dalam keberagaman. Tentunya toleransi antar umat, kemudian antar agama, suku, ras ini menjadi pemersatu anak-anak muda di Makassar, Mas.
0: Ya, artinya sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi sudah tidak lagi menjadi sebuah masalah bagi anak-anak muda di sana. Iya.
1: Betul.
0: Iya. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri juga, Mas Fahmi, bahwa kalau kita melihat secara umum mungkin anak-anak muda ini kan seringkali berselisih pendapat atau juga berbeda pandangan. Nah, sebenarnya Anda melihat apa sih yang menjadi pemicu utama dari perselisihan di antara anak muda saat ini?
1: Terkait perselisihan, saya rasa anak-anak generasi milenial, alfa dan beta, saya rasa sekarang ini, Mas, itu punya sudut pandang yang berbeda. Kebetulan saya gen milenial, melihat anak-anak ini kritisnya luar biasa, Mas. Kami pun pada saat penyebaran bendera merah putih itu, pada saat pelatihan, pola-pola yang kita laksanakan mungkin di tahun-tahun sebelum itu sangat berbeda dengan treatment yang kita berikan sama anak-anak sekarang. Karena iya, karena kritisnya mereka, kemudian mampu, karena mungkin perkembangan era digital saat ini, gampangnya dia mengakses sesuatu, sehingga membuat pola berpikirnya, kemudian pola tindakannya itu sangat kritis. Bahkan kalau kita membahasakan senioritas dan junioritas, itu bukan menjadi skat buat kita hari ini, karena dia mereka ini menjadi teman sebaya kita, teman sejawat kita, karena cara pemikiran mungkin pengetahuan dia lebih banyak daripada kami. Ini menjadi tantangan kita menghadapi adik-adik hari ini.
0: Sejauh mana sih berpikir kritis itu ternyata bisa dikatakan menjadi benteng dari informasi-informasi yang tidak jelas atau hoax, bahkan mungkin yang memecah belah. Anda melihat bagaimana?
1: Betul. Ini sebenarnya tantangan kita bersama, Mas. Bukan hanya paskibraka sendiri. Tantangan persatuan di era digital ini, bagaimana kita bisa berupaya hilangkan polarisasi, penyebaran hoax yang tidak terukur hari ini, intoleransi, ujaran kebencian, perpecahan di ruang digital. Ini menjadi tantangan kita bersama. Tentunya ini menjadi dasar buat kita untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik untuk selalu menyaring informasi, selalu mengedepankan walaupun kritis, kemudian walaupun berkomentar, itu harus menjadikan kritik yang terstruktur, yang membangun, bukan mengkritik tanpa solusi. Dan itu kami dapatkan di anak-anak. Ada juga beberapa anak-anak yang tidak mampu menyaring informasi itu secara utuh, kemudian menyebarkan informasi yang akhirnya menyesatkan dan menyebabkan hoax. Mungkin begitu, Kak.
0: Dan gimana caranya untuk lebih memasifkan cara berpikir kritis tetapi yang membangun tadi, sehingga kita bisa membentengi atau memfilter dari informasi-informasi yang justru akan memecah belah? Seperti apa cara paling ampuh mungkin di mata anak-anak muda saat ini?
1: Kalau cara paling ampuh bagi kami, karena kami membawa paskibraka, kami isi mereka ruang-ruang diskusi itu lebih banyak, Mas. Untuk teman-teman paskibra sendiri, kami membekali mereka itu mulai dari SMP kelas 1, kita buatkan lomba, kemudian kita buatkan pendidikan dan pelatihan, kemudian kita buatkan latihan gabungan, persiapan untuk penyeleksian paskibraka. Itu menjadi ruang-ruang kami untuk selalu bertemu dengan adik-adik, mengasah cara berpikir mereka, memberikan dia pandangan-pandangan lebih yang pernah kita dapatkan. Dan itu salah satu tujuan kita untuk bisa anak-anak ini mengetahui mana sebenarnya yang betul-betul baik untuk disebarkan, mana yang tidak baik untuk disebarkan, asumsi sendirinya gitu, Mas.
0: Okay. Dan kalau kita mengingat sejarah sedikit saja nih, Mas Fahmi ya, sebelum pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu kan dilakukan berbagai rapat maraton dalam

0: PUPKI ya. Ketika itu tokoh-tokoh ya. Bangsa dari berbagai suku bangsa, berbagai pemikiran yang ada, mereka duduk dalam satu meja, kemudian berdiskusi, bermusyawarah, sehingga menghasilkan ya. Apa yang disampaikan Bung Karno dalam pidatonya, yaitu gagasan-gagasan mengenai lima prinsip dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. Kata kuncinya adalah duduk bersama, musyawarah, walaupun berbeda pandangan. Nah, saat ini tuh gimana sih nilai musyawarah di anak-anak muda itu, masih ada nggak ini, Mas?
1: Ini menarik, Mas. Karena kalau berbicara musyawarah mufakat, itu kami, kalau di Paskibraka kami punya namanya konsep desa bahagia.
0: Desa bahagia? Dimana
1: konsep desa konsep desa bahagia itu, adik-adik itu kita selalu menunjuk di antara angkatannya itu ada ketua angkatan. Kemudian istilahnya kita menyebutnya dia kepala desanya gitu, Mas. Kemudian sekretarisnya kita buatkan carik. Kemudian pengamanannya namanya jagabaya. Konsep-konsep ini yang kami terapkan di masyarakat, di tingkat-tingkat sekolah, membuat musyawarah mufakat ini menjadi dekat, menjadi hangat buat adik-adik di tingkat sekolah. Masalahnya sekarang adalah kebanyakan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan itu musyawarah mufakat ini akan berujung dengan voting atau suara terbanyak. Ini menjadi tantangan kita tetap mengedepankan musyawarah mufakat di awal pada saat perumusan memutuskan masalah. Menariknya pengambilan keputusan itu lebih banyak didasari dengan hasil voting, siapa yang paling banyak lebih dominan.
0: Secara demokratis berarti ya.
1: Demokratis betul. Jadi musyawarah mufakatnya dapat di awal, kemudian pemilihan demokratisnya itu dapat di ujungnya. Jadi kalau soal pola itu di Makassar, kemudian secara besar khususnya Paskibra menggunakan prinsip konsep desa bahagia ini, betul-betul miniatur kecil Paskibra, miniatur kecil Indonesia yang ada di ruang-ruang siswa hari ini.
0: Mas, beberapa waktu lalu kami ngobrol juga tentang tema Pancasila. Dan di situ ada masukan bahwa sebenarnya itu BPIP sedang merancang bagaimana sih metode yang tepat untuk menyampaikan nilai-nilai luhur yang dimiliki Pancasila sebagai juga jati diri masyarakat Indonesia, tidak lagi berbentuk indoktrinisasi, tetapi betul-betul Pancasila dikenalkan sebagai problem solving tadi. Nah, menurut Anda, apakah saat ini metode ataupun pembelajaran tentang Pancasila di lingkungan sekolah itu apa yang perlu Anda optimalisasi agar betul-betul bisa dapat dimaknai secara utuh, Mas?
1: Iya, kebetulan di zaman saya, Mas, nilai-nilai Pancasila itu guru-guru memberikan kami itu sangat dalam, Mas. Yang saya lihat sekarang itu memang penting sekali nilai-nilai Pancasila hari ini hadir di pendidikan baik formal maupun non formal, Mas. Entah bagaimanapun caranya, kemudian rumusannya seperti apa, demi masa depan ke depan yang kita kejar 2045 sebagai Indonesia emas, ditambah dengan bonus demografi hari ini, memang menjadi tantangan berat. Kalau soal
2: masih ada nggak nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda? Hari lahir Pancasila, 1 Juni, tema besarnya adalah sebagai pondasi ya, pondasi pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Pondasi itu ibarat rumah itu ya, itu harus kokoh kalau menopang dunia apalagi gitu ya. Tapi kita berkaca dulu dari internal Indonesia sebelum kita bicara soal global, soal dunia. Masih ada gak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda, kanan-kiri Anda, layan telepon maupun layan WhatsApp Pro 3 hari? Apa sih kalau dari pribadi Anda itu memaknai hari lahir Pancasila itu? Pancasila itu sebagai konsep, sebagai teks, atau sekarang ini relevansinya itu harus dikaitkan dengan konteks kekinian, tidak bisa seperti zaman dulu mungkin. Di era globalisasi, dunia tanpa batas, budaya-budaya luar juga masuk, filternya ada di mana kita nggak tahu, tapi yang jelas kita bicara soal Pancasila secara umum ya. Di Makassar ada Pak Wibi. Pak Wibi silakan.
1: Ya, selamat dini hari Bang.
2: Selamat dini hari. Silakan Pak Wibi.
1: Ya. Saya dengar tadi persatuan ya. Ya, begini kan, dalam Pancasila kan ada persatuan Indonesia.
2: Mm-hmm.
1: Karena bersatu Bang, kita bisa merdeka. Dulu waktu perlawanan bangsa kita bersifat kedaerahan, itu gagal. Karena masing-masing daerah berjuang sendiri-sendiri. Tapi setelah kita bersatu, kita merdeka. Cuma yang sangat saya sayangkan, Pak. Masih ada kelompok-kelompok yang intoleran terhadap kelompok lain. Ini yang sangat saya sayang sekali ya. Ini kan kalau peristiwa ini terjadi, seluruh dunia mendengar. Apa yang terjadi di negara kita? Ada orang yang beribadah dibubarkan secara paksa, bermacam-macam alasan yang tidak masuk akal. Padahal mereka juga berjuang Indonesia merdeka. Ini mudah ke depan tidak jangan sampai terjadi lagi. Kalau di Makassar sendiri saya lihat itu aman Bang, toleransinya sangat tinggi. Tidak ada kelompok itu apa. Pokoknya kalau beribadah yang tenang, tidak ada gangguan segala macam. Tapi kalau di media sosial saya lihat itu orang sedang beribadah, berbakti kepada Tuhan dilarang, digerebek. Saya miris melihat hal seperti itu. Padahal mereka juga berjuang tuh. Nenek moyangnya juga berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Oke. Okay. Baik. Nah, sama-sama. Terima kasih Pak Wibi, Pak Mantoli. Semoga. Halo Pak Mantoli, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Salam. Silakan Pak Mantoli.
3: Dan saya tangguh Bung Fajar. Ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan kedamaian dunia.
2: Iya.
3: Bung Fajar. Pemersatu bangsa Indonesia ini, kalau kita ingat Sumpah Pemuda Bung Fajar ya. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa kan kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa ini kan ada kata satunya ya gitu ya. Nah baru Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu juga ya kan. Di Al-Quran kita juga disebutkan kalau itu menciptakan kita bersuku-suku berbeda bahasa kan, suku kaum bersatuan bangsa. Kita pakai bahasa Indonesia sebagai dasar persatuan. Pakai rupiah, Bung Fajar. Tapi ketika rupiah sudah dikeroyok sama dolar sampai 18.000, masih Pancasilais enggak kita? Masih satu tekad enggak untuk keluar dari keroyokan dolar itu? Ketika narkoba merajalela, apakah Pancasila kita luntur? Apakah di situ tidak menjalankan Pancasila? Ketika korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, apakah di situ kita sebagai bangsa Indonesia tidak berPancasila? Ketika intoleransi terjadi, penutupan rumah ibadah, pengkroyokan, begal di jalan raya, apakah kita tidak berPancasila? Itu kan, Bung Fajar. Halo?
2: Iya.
3: Ya, berarti kita belum satu. Belum peduli, belum satu suara, belum satu tekad, hanya satu teori aja, tapi perbuat prakteknya enggak gitu, hanya di mulut dicetis iya.
2: Okay.
3: Perdamaian dunia, boro-boro kita mau memperkenalkan Pancasila di dunia, uang dunia juga udah melaksanakan itu kok, kenapa mereka jadi maju? Kita negara yang mayoritas Muslim seharusnya rahmatan amin. Rahmat untuk semesta alam. Tetapi Tuhan saja gak kita takuti gitu. Ya kan? Untuk yang korupsi, yang memakan hak rakyat, Bung Fajar, yang mengapakah menyimpan rupiahnya ke luar negeri, kan? Gak Pancasilais kan?
2: Okay.
3: Jadi, apalagi menguasai bahasa Perancis,
2: okay,
3: sama bahasa Portugis. Kita mau katakan, kalau memang Pak Prabowo mau niat, yang siapa jurusan mahasiswa jurusan bahasa Perancis, nih kita rekomendasi kerja di Perancis. Gitu aja.
2: Okay.
3: Atau saran TV nasional kita, bikin 3 bahasa. Jadi mama yang nonton sinetron, silakan pilih bahasa Inggris. Nggak ada sekarang, silakan nonton sinetron, tapi pilih subtitle-nya Inggris. Pilih subtitle-nya baik, ini. Baik. Karena
2: kita berbagi dengan yang lain, Pak Matoli. Ya, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
2: Pak Leman di Lampung, halo.
4: Halo, selamat pagi. Selamat
2: pagi, Pak Leman. Silakan, Pak.
4: Iya. Oke, makasih. Begini, Pancasila dalam kehidupan sosial yang pasti ada perbedaan. Hal itu soal biasa. Perbedaan dalam agama, bahasa, dan sebagainya. Jadi Tuhan itu kan tujuannya satu, yaitu untuk Indonesia. Begini bang, dalam Pancasila itu kan yang paling utama itu bukanlah agama, tapi musuh Pancasila itu adalah manusia dan juga manusia yang salah, yang gitu kan, yang sifatnya melanggar agama Pancasila 1 sampai dengan Pancasila yang kelima. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu dong Pak Jal.
2: Oke, baik.
4: Oke, terima kasih.
2: Sama-sama Pak Leman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya itu sederhana ya. Pancasila itu apa sih kalau menurut Anda? Kan itu ada butir-butir Pancasila kalau dulu saya dapat pelajaran, tapi setidaknya ada beberapa yang mencerminkan Indonesia itu. Karena Pancasila itu sejatinya adalah intisari dari bangsa Indonesia itu sendiri, berbeda-beda suku, agama, bahasa dan lain sebagainya disatukan oleh Pancasila. Lalu juga ada sifat bantu-membantu, tolong-menolong, gotong-royong. Kalau masih ada kerja bakti di sekitar Anda, entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, kalau masih ada ronda malam setiap malam, itu mungkin sudah satu nilai plus ya. Itu Pancasila banget itu. Itu Indonesia banget, gotong royong. Tapi kalau di daerah saya jujur aja, untuk yang jaga malam itu sudah ada yang bertugas, dibayar iuran oleh warga. Bersih-bersih seminggu sekali, kerja bakti enggak sama sekali. Itu tidak pernah terlihat kalau di daerah saya. Mungkin di daerah lain masih ada. Contoh simpel untuk Indonesia banget itu ya, untuk Pancasila, nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda itu masih ada enggak? Dari Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
5: Selamat dini hari, Bung Panjar.
2: Iya, silakan Pak Caswa.
5: Sehat selalu ya.
2: Amin.
5: Selamat hari lahirnya Pancasila ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Panjar sehat selalu biar bisa aktivitas kembali ya.
2: Amin.
5: Lancar aktivitasnya sekeluarga meskipun rondanya. Di daerah saya pun mati rondanya.
2: Oh iya.
5: Mati total, iya.
2: Di Brebes?
5: Iya, Brebes. Mati total semua.
2: Masih ada ini gak, kerja bakti gak?
5: Kerja bakti sih gotong royong sih.
2: Enggak, maksudnya bersih-bersih kampung. Misalkan kalau kerja bakti biasanya tuh kan bersih-bersih selokan supaya enggak mampet gitu kan.
5: Iya, masih sih.
2: Oh, masih ada.
5: Kayak gitu.
2: Wah, keren.
5: Cuman itu doang apa ya? Pos kamlingnya yang mati semuanya.
2: Tapi posnya ada. Pos kamlingnya ada.
5: Ada banyak, cuman
2: itu enggak ada isinya.
5: Untuk penampilan doang.
2: Wah, tapi yang jelas kerja baktinya tuh masih ada ya.
5: Iya, ini saya mau komentar sedikit ya. Oke, ini lahir Pancasila. Tapi menurut saya itu ya, selama kan Pancasila itu merdeka ya Indonesia ya, maksudnya gotong royong dan sebagainya. Menurut saya itu, kalau misalkan para korupsi, para ekonomi belum bisa turun stabil, itu belum Pancasila, Bung. Jadi seperti itu, karena rakyat ini sangat menjerit semuanya. Kalau tidak bisa diatasi dengan seperti itu, tapi kalau sudah
2: hilang korupsinya,
5: turun, harga stabil, untuk kebutuhan masyarakat kita, terus korupsinya dan kasus apapun itu dalam tindakan hukum mati, itu baru merdeka,
2: baru
5: Pancasila, karena seperti itu Bung. Jadi sekarang ini dari tadi Prabowo berbicara, Presiden kita, katanya akan membangun ekonomi. Yeah. Terus ada mau ada di merah putih itu ada koperasi.
2: Yeah.
5: Selama korupsi belum
2: diberantas,
5: dihukum mati, itu untuk takut, selanjutnya akan seperti itu terus.
2: Takutnya nanti kooperasinya itu bukan untuk masyarakat tapi dikorupsi gitu, Pak Caswa.
5: Iya, dikorupsi, Bung. Jelas itu mudah jelas. Karena sekarang jelas juga awut-awut seperti ini.
2: Awut-awut.
5: Iya, jadi sumrawut seperti
2: ini. Sumrawut.
5: Jadi rakyat kecil itu sangat menjerit untuk kebutuhan setiap hari, Bung.
2: Oh.
5: Di dalam usaha seperti itu.
2: Oke, baik kalau gitu, Pak Caswa.
5: Jadi makasih, Bung, ya.
2: Sama-sama.
5: Itu sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih. Contoh simpelnya kalau di sekitarin Pak Caswa untuk ronda malam, itu udah gak ada memang. Pos kamlingnya tetap ada, banyak, tapi gak ada isinya. Hanya yang bertugas, mungkin seperti yang ada di sekitar daerah tempat tinggal saya. Tapi kalau untuk gotong royong kerja bakti, itu masih ada, masih hidup. Itu Indonesia banget, satu di antaranya. Tapi Pak Caswa mencoba untuk mengambil foto yang lebih besar lagi tentang Indonesia, tidak di sekeliling Pak Caswa, tetapi informasi yang didapat oleh Pak Caswa ini soal korupsi. Selama korupsi itu masih ada, itu belum Pancasila. Itu katanya Pak Caswa. Apapun yang dilakukan, program apapun yang digelontorkan pemerintah, tujuannya untuk kepentingan masyarakat, membantu seluruh kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, kalau dalam pelaksanaan programnya itu ada korupsi, ya gak akan sampai pesannya. Tidak akan sampai apa yang dinikmati oleh masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ataupun turunannya dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Dari Pak Caswa di Brebes saya ke Bung Irfan. Bung Irfan.
6: Halo, selamat ini hari.
2: Selamat ini hari. Ada WhatsApp nih?
6: Ada.
2: Silakan.
6: Yang pertama dari Pak Budi di Jawa Tengah.
2: Mm-mm.
6: Menurut Pak Budi, Pancasila adalah kekuatan yang membuat Indonesia tetap kokoh hingga hari ini. Di tengah banyaknya perbedaan suku, agama, budaya, bahkan pilihan pandangan, Pancasila mengajarkan bahwa kita semua adalah satu bangsa. Saat nilai-nilai Pancasila dijalankan, perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan Indonesia. Selanjutnya, di Ibu Nur Hayati di Banda Aceh. Ibu Nur Hayati berpendapat bahwa Pancasila merupakan perekat yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang.
2: Mm-mm.
6: Di era digital saat ini.
2: Yeah.
6: Masyarakat perlu lebih bijak menyikapi informasi yang berpotensi memecah belah.
2: Mm.
6: Semangat toleransi, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila harus terus dijaga agar persatuan bangsa tetap kuat.
2: Okay.
6: Selanjutnya, Pak Denny di Pontianak.
2: Mm-mm.
6: Keberagaman adalah anugerah yang tidak memiliki banyak negara. Pancasila mengajarkan kita hidup berdampingan dengan damai.
2: Okay.
6: Meskipun berbeda keyakinan, adat, dan budaya, jika setiap warga negara mengedepankan nilai kemanusiaan dan persaudaraan, maka Indonesia akan semakin kuat menghadapi berbaggai tantangan zaman.
2: Oke, okay. Baik. Terima kasih, Bung Irfan. Selamat ini hari, Bung. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah menyampaikan komentar dan opini ada di melalui pesan WhatsApp ya, di Pro 3 RRI. Anda yang lain silakan bisa di 081-399-399-888. Pak Abdul Kadir, Jakarta Utara. Pak Abdul, silakan, Pak.
7: Ya, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari.
7: Ya, terlalu ya.
2: Ya, silakan.
7: Terlalu buat kesempatan di Pro 3. Jadi begini, kita adalah negara yang paling kuat, yang diberi anugerah yang cukup besar dari yang kuasa, karena cuman Indonesia yang mempunyai Pancasila, Bung Fajar.
2: Sekarang.
7: Cuman sekarang-sekarang ini di zaman digital, orang kelihatannya banyak sudah tidak memakai Pancasila.
2: Oh.
7: Padahal itu harus kan. Misalnya begini, kita ketemu misalnya di satu jalan atau di apa, kadang dia tidak permisi apa, udah kayak ya kayak apa lah gitu. Jadi ya juga memang apa, dari orang tuanya tidak diajarkan begitu. Dan sebenarnya memang bagus dari apa, beberapa pendengar Pro 3 itu menyampaikan betul. Jadi kita ini adalah bangsa yang sangat besar, yang sangat bagus karena dasar kita adalah Pancasila. Sebetulnya dalam sehari-hari kita memang harus pakai Pancasila dalam hal apapun, dalam keluarga,
8: yeah,
7: dalam bermasyarakat, kan, dalam melaksanakan tugas, begitu, Bung Fajar.
8: Iya.
7: Yeah. Ya, tetapi itu saya bilang tadi, karena di zaman digitalnya memang apa ya, kayaknya udah agak sedikit
8: berkurang, tidak terlihat berkurang Pancasilanya di dunia digital.
7: Betul.
8: Begitu. Apa yang dirasakan Pak Kadir di dunia digital itu, yang dirasakan ini kok sekarang begini ya gitu? Apa misalnya? Komentar-komentar pedes, komentar-komentar yang gimana gitu, yang tidak disaring.
7: Ya, betul. Jadi gini loh, kita misalnya bertemu di satu warung kopi lah, karena begitu.
8: Yeah.
7: Ini yang saya temuin. Jadi saya ada beberapa anak, 3-4 tuh ya. Jadi kalau dia itu Bung Fajar, ada saya keluar, saya bayar. Saya keluar. Kenapa? Karena dalam dia ngobrol ber3-4 tuh nggak enak apa? Bentar ngomong anjing babi ada.
8: Ya, ya.
7: Ini. Berarti apa? Jadi kadang-kadang ya saya bilang sih sebenarnya maaf deh, semua orang tuh tidak mungkin, pasti tidak ada yang suka dengar kalimat-kalimat seperti itu.
8: Okay.
7: Begitu saya bilang, sebetulnya ini bukan tempat, karena ini tempat umum gitu loh. Nah, dari situ udah kelihatan, pertama syarat gini Pak Jaya, anak itu paling umur 23-24 tahun. Ya kan? Berarti dari orang tuanya tidak ada yang mengajarkan atau tidak mengawasi gitu loh. Padahal kalau saya lihat, maaf ngomong, di rumah juga mungkin ada temannya di tangan, mungkin seperti itu. Tapi kenapa orang tuanya diam gitu loh, tidak ditegur.
8: Iya.
7: Sebetulnya kalimat itu kan
8: tidak perlu, kan? Iya. Oh iya, paham saya maksudnya. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Abdul.
7: Yang saya alami Bung Fajar.
8: Oke, okay, baik.
7: Oke, okay, selamat dini hari.
8: Selamat dini hari, Pak Abdul. Ya, terima kasih. Oh, kalau itu mungkin percakapan anak-anak muda zaman sekarang di tengah sedang browsing dunia maya, entah itu sedang chat group atau sedang game online, itu bahasanya memang tidak mencerminkan Pancasila. Kan ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adabnya tuh udah jelas tuh. Apalagi Bung Wisnu kalau lagi busreng ya, waduh, itu bahasanya keluarnya tuh waduh yang religius lah pokoknya. Kalau Bung Wisnu mah aman. Nah, kalau yang lainnya nggak tahu tuh. Nah, ini itu fenomenanya. Jadi akhirnya dilazimkan di apa namanya, karena sering atau banyak yang melakukannya, akhirnya dilumrahkan. Dan akhirnya kalau sudah seperti itu, karena sudah biasa, terbiasa diulang secara terus menerus, akhirnya akan membudaya. Padahal budaya sejatinya itu artinya budi dan daya, budi akal dan pikiran manusia yang luhur. Kalau budaya itu selalu nilainya itu positif, tapi sekarang terpeorasi, maknanya itu bergeser yang negatif-negatif, karena sering kali dilakukan, berulang kali, tidak ada yang mengkoreksi, dan akhirnya karena banyak yang melakukannya, dan akhirnya sudah hilang begitu saja. Dan itu bukan budaya Indonesia, bukan Pancasila, bukan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, atau bukan mungkin sekedar hormat menghormati antar sesama manusia atau yang lebih tua, adab ya, entah sama orang tua sendiri, orang tua di sekolah yaitu guru, kepala sekolah dan lain sebagainya, atau bahkan tukang sapu yang lebih tua dari murid ya, atau orang tua yang tidak kita kenal di jalan, di halte bus, di sesaknya Transjakarta, atau di moda transportasi lain, di kereta, dimanapun ketemu, itu masih Anda temui tidak nilai-nilai Pancasila di keseharian Anda?

0: 101 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
1: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
3: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang harus berada, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
4: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Dari Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau Kantor Wali Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Riamiza Triakudus sejak di Akademi Militer.
5: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
6: Kepada jenazah, hormat sejenak!

0: Sejumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gumelar, Praktikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tapi Presiden juga menyampaikan respect kepada saya kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi sama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang sudah berada di sini. Ya, seorang yang saya kira tegas, seorang yang straight forward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak Ria Mirza dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu ya, dalam memimpin gitu ya.
0: Pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer, iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.
2: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
2: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
3: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
4: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman WDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
3: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
5: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa dekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
3: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
6: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila ya itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bahasa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari-hari Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
7: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama

0: bumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murban. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan, berperang di medan pertempuran, bicara pada forum internasional demi nasib rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.
3: Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan penggiat media sosial, Enda Nasution. Kabar baik, Bang, ya?
4: Siap, Alhamdulillah.
3: Saya ingin tahu banyak tentang dinamika di medsos kita. Seberapa, ya mungkin bahasanya mungkin seberapa mengkhawatirkan tingkat perselisihan, bahkan tingkat polarisasi netizen kita saat ini di dunia media sosial ini, Bang?
4: Ya, sebenarnya kan media sosialnya sendiri sebagai sebuah bagian dari teknologi digital ya, dia netral gitu, dalam arti bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, cuman memang mungkin dianggap bisa meresahkan karena memang setiap hari kita mendengarkan ada sesuatu yang kok banyak hal yang negatif nih yang muncul gitu. Dari tentunya ada konflik di masyarakat, perdebatan, lalu kemudian juga perselisihan, lalu penipuan misalnya, ada kejahatan-kejahatan juga. Nah, ini di atas seluruh hal-hal yang sifatnya bisa kita gunakan untuk kebaikan juga kan. Ada yang bisa untuk pendidikan, kesehatan, karir, dan segala macam lah gitu ya. Jadi ini sifatnya informasi yang banyak beredar. Memang kalau kita mundur 10 tahun ke belakang, di awal itu kehadiran media sosial seolah-olah kayak semacam sebuah anugerah ya. Jadi banyak hal, banyak orang berharap lah gitu ya. Orang bisa cari uang, bisa apa segala macam. Nah, tapi dalam perjalanannya, sejak 2014 ada pilpres yang lalu ya tentunya dengan kondisi politik kita yang memang orang bebas berbicara apa saja, lalu kemudian juga ada karena sebagai sebuah ruang opini yang terbuka banyak juga bisa dimanipulasi dan lain sebagainya, memang makin kesini kok tadi ya seperti disampaikan kok makin mengkhawatirkan gitu. Nah, jadi memang sudah memang secara dunia pun sudah terjadi pergeseran. Jadi dulunya yang sangat potensial, sekarang memang orang mulai berhati-hati dan mulai jaga-jaga terhadap yang namanya media sosial.
3: Tapi begini, Bang Enda, apakah memang masyarakat kita itu memiliki definisi media sosial adalah sebagai ruang bebas untuk berbicara, sebagai ruang bebas untuk membangun opini di sana?
4: Ya, pada dasarnya kan awalnya adalah

0: sebuah fungsi untuk berkomunikasi ya.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata komunikasi itu kalau dulu didefinisikan sebagai antara satu arah atau dua arah gitu ya, antara dua pihak, lalu kemudian mungkin bisa berkomunitas. Nah, yang sekarang juga jadi sangat powerful adalah karena lewat media sosial, bahkan satu pihak bisa berkomunikasi ke ratusan ribu orang, bahkan ke jutaan orang, bahkan dalam banyak hal mereplace dan mengambil fungsi dari media konvensional yang dulu ada gitu. Nah, jadi kan terjadi disrupsi ya di situ, terjadi sebuah perubahan besar yang terjadi di situ. Nah, yang sering kita dengar nih, efek viral itu kan sebenarnya disampaikan bukan oleh orang yang punya follower atau punya audiens besar, tapi karena setiap kita ikut membagikan ke keliling kita. Yeah. Makanya kayak semacam virus kan, jadi orang terinfeksi gitu. Nah, jadi dalam konteks itu ada banyak hal yang kemudian ya tadi bisa banyak yang negatif gitu.
1: Kalau seseorang menyebarkan tadi akhirnya menjadi sebuah virus dan banyak orang yang terpapar, pertanyaannya berarti algoritma media sosial bukan tidak mungkin memicu permusuhan secara online dong ya?
0: Nah, sekarang gimana? Orang sudah mulai berpandangan bahwa kalau yang tadi saya sempat sampaikan ya, bahwa media sosial ini netral, tapi ternyata dengan karena algoritmanya platform media sosial ini menginginkan agar semua audiens yang makin spend lebih banyak waktu lagi di media sosial tersebut, akhirnya memang efek sampingnya menjerumuskan kita untuk kemudian hidup dalam bubble-bubble informasi yang hanya kita suka gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita punya preferensi terhadap sebuah isu, kita akan terus ditampilkan isu-isu tersebut. Itu misalnya katakanlah kita suka isu kriminal, maka isu kriminal terus yang akan ditampilkan karena si platformnya mengenali bahwa kita suka hal tersebut. Nah, itu yang kemudian agak berbahaya karena akhirnya kita tidak lagi melihat atau mendapatkan informasi yang berimbang, tapi kita hanya melihat informasi
1: satu sisi.
0: Sangat subjektif ya, berarti kita saja betul.
1: Iya, karena kita yang mengawali preferensi itu akhirnya algoritma membacanya dan memberikan, mendistribusikan informasi-informasi yang menjadi preferensi kita tadi. Oke.
0: Betul.
1: Ya, ini ingin saya kaitkan dengan momentum hari lahir Pancasila. Tadi kita sudah bicara banyak ini, dan media sosial ini menjadi salah satu yang menjadi sorotan di sini dalam tata cara, dalam tatanan beretika, kemudian dikaitkan dengan Persatuan Indonesia, sila ketiga kita. Nah, bagaimana sih Anda melihat penerapan etika, terutama dalam masyarakat satu bangsa ini, dalam media sosial, sudah seperti apakah yang perlu dioptimalisasi lagi ke depannya ini?
0: Ya, mungkin bisa terjadi diskusi panjang berbagai kalangan
1: dan berbagai expert ya. Dari pandangan Anda aja sebagai pegiat media sosial, tentu kan sudah banyak pengenal, tidak sedikit kita menerima hoax, tidak sedikit kita ujaran kebencian tuh muncul, intoleransi di sana. Nah, padahal kita satu wilayah ini, gimana Anda melihatnya ini?
0: Saya melihatnya ada dua sisi ya, Mas Rudia. Jadi yang pertama sebenarnya karena tadi saya sampaikan ya, virality atau preferensi itu sebenarnya bisa hal-hal yang negatif, bisa juga hal yang positif gitu ya. Nah, dalam arti gini, di luar bahwa kita sehari-hari ada konflik, ada apa segala macam, seringkali kita juga mendengar atau membaca kisah-kisah inspiratif gitu ya. Kisah-kisah bagaimana seseorang membantu, itu juga viral. Ada seorang ayah yang, misalnya kemarin saya lihat ada seorang ayah yang viral karena dia menggambar si anaknya nggak mampu untuk beli
1: t-shirt ya,
0: pakai arang gitu ya. Itu efek seperti itu aja saya rasa dalam konteks sekarang, itu yang akan membantu dia sudah akan banyak sekali tuh, yang DM, yang minta tahu ini di mana orangnya, saya mau nyumbang apa segala macam. Itu hal-hal seperti itu juga sehari-hari terjadi di media sosial. Nah, tapi terus kemudian juga soal etika ya, ada seorang anak muda yang membantu seorang ibu, ada yang tidak sengaja memvideokan, lalu itu juga viral. Jadi hal-hal yang sifatnya nilai Pancasila ya, saya rasa nilai-nilai Pancasila itu banyak. Tapi memang, jadi intinya gini, kalau ada banyak informasi yang negatif, jadi harus kita imbangi dengan informasi yang positif. Nah, sayangnya memang yang negatif ini jauh lebih gampang untuk menyebar gitu kan. Nah,
1: peminatnya lebih banyak ya.
0: Betul. Yang positif ini perlu dibantu menurut saya gitu. Jadi perlu ada semacam kesengajaan, intervensi agar kemudian kita tetap ingat nih gitu. Kan memang begitu ya, dalam kehidupan realita di kita juga kita harus diingatkan terus untuk hal-hal yang baik ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal relevansi menurut saya. Jadi soal nilai-nilai Pancasila, sejak zaman saya dulu belajar di sekolah ya, belajar soal Pancasila ini kan selalu isunya adalah yang relevan dengan kehidupan kita sekarang apa nih gitu. Kita sedang menerjemahkan dan membawanya lebih dekat ke kehidupan sehari-hari, lalu kemudian sehingga menjadi lebih menarik gitu ya. Kalau kita hanya bicara yang soal di tataran nilai, di tataran kisah-kisah yang contoh yang sudah
1: teori begitu ya,
0: akhirnya terkalahkan oleh yang tadi, yang cerita cepat orang berantem di jalanan, ada supir online yang mukulin mobil orang lain, yang kayak gitu akhirnya yang
1: tapi,
0: banyak menyebar gitu.
1: Seandainya kabar-kabar positif itu secara masif disebarkan, apakah itu bertanda sebagai salah satu langkah yang efektif untuk memotong rantai penyebaran informasi-informasi yang tidak jelas, informasi-informasi yang justru akan memicu perselisihan?
0: Nah, pada dasarnya tentunya kita tidak bisa memaksa ya, artinya tetap aja, artinya yang namanya informasi negatif, kejahatan dan lain sebagainya tetap akan, jadi maksud saya gini, bukan tujuan kita untuk menghilangkan segala hal yang negatif, gitu. Karena tidak mungkin tercapai, sama seperti kejahatan nih, tidak mungkin kita menghilangkan seluruh kejahatan kriminalitas di dalam Indonesia kan, dan bukan begitu cara kita melihat apakah prestasi kepolisian atau prestasi pemerintah hilang nih sama sekali, karena tidak mungkin hilang.
1: Mencegahnya kan,
0: kalau ada
1: mencegahnya
0: betul, pencegahannya, lalu kemudian kesadaran manusianya, lalu gini mungkin ya, yang penting kan artinya ujungnya adalah bagaimana kita semua merasa nyaman, merasa tersupport gitu ya, terdukung untuk kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa harus merasa takut, tanpa kita harus merasa terancam misalnya gitu ya. Kenyamanan itu saya rasa yang perlu kita lakukan. Nah, jadi dalam konteks itu, kalau di media sosial tentunya memang di satu sisi bisa melakukan intervensi, tapi di sisi lain memang akhirnya tadi, karena ini adalah merupakan preferensi kita, jadi gini, kalau di media sosial kita punya pilihan sebenarnya. Apakah kita mau ikut berkonflik? Apakah kita ikut mau menyebarkan informasi yang negatif? Apakah kita mau ikut di situ? Nah, pilihannya dari kita. Baik. Jadi mungkin kalau saya sampaikan tadi, ada satu, dua adalah soal relevansi, yang kedua adalah soal bahwa kita juga bisa melakukan yang positif. Yang ketiga adalah pilihan ada di tangan kita sebenarnya, kita sebagai user, bahwa kita bisa melakukan hal yang baik atau kita bisa ikut dalam pusaran yang negatif ini.
2: Ini nilai Pancasila di keseharian kita ya, di sekitar kita, baik itu di kanan kiri Anda, di rumah, lingkungan RT RW, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, kampus, ataupun di dunia maya. Kalau tadi di sesi pertama itu ada pendengar kita yang mengatakan untuk di kanan kiri cuman di sosial media, di dunia maya itu sudah mulai hilang nilai-nilai Pancasila. Bukan Indonesia banget lah, tapi itu mungkin salah satu faktornya adalah dunia maya itu tidak kenal batas. Informasi dari berbagai penjuru belahan dunia, termasuk tidak hanya informasi ya, budaya yang mempengaruhi cara konsumsi kita, pola konsumsi, pola berpakaian, perilaku, keseharian kita lah. Kita melihat, ternyata di luar negeri itu kalau begini tuh keren ya. Ya, kalau sekarang ini lagi viral begini, berarti kalau sekarang kita ikutin mungkin terlihat keren ya. Gitu. Akhirnya karakter Pancasila atau Indonesia itu pudar. Termasuk juga nilai-nilai Pancasila yang dikandung dalamnya mungkin ya, kalau di sosial media begitu. Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa mencoba untuk memberikan pelajaran Pancasila ke generasi sekarang ini tentu harus ada perbedaan gitu ya. Tidak bisa sama seperti zaman dulu. Pendekatannya berbeda karena instrumennya berbeda. Sekarang sudah ada media digital ya, secara global itu dunia tanpa sekat. Lalu ya banyak hal lah ya yang mungkin berbeda dengan konteksnya zaman dulu. Saya ke Bu Ria di Tebet. Halo Bu Ria.
3: Halo.
2: Ya silakan Bu Ria.
3: Selamat dini hari, selamat datang, salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
3: Silakan. Ya kan, walaupun masih kemarin tanggal 1, karena dini hari, karena masih tetap semangat salam Pancasila. perdana pramam ini Bang Fajar sampai ketiduran nih. Alhamdulillah ada Bang Fajar, Bang Wisnu Aji dan Sabil yang libur ya berarti ya.
2: Sabil libur.
3: Oke lah Bang Fajar, ini temanya memang ya Pancasila ini apa namanya, tidak harus ada ya persaudaraan ya kan, perkat temanya Pancasila perkat persatuan di tengah perbedaan itu ya begitu ya.
2: Iya.
3: Tadi sudah banyak paparannya sama narasumber, presenternya ada Bang Rudi Juni Bang Fajar ya. Ya, Pancasila ini adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terbukti ampu menjadi apa namanya perekat persatuan di tengah keberagam apa suku, agama, ras dan golongan. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memberikan pedoman konkret untuk hidup berdampingan secara harmonis. Benar nggak Bang Fajar?
2: Benar
3: ya Bang Fajar ya. Nah, jadi Bang Fajar ini masih kan namanya Fondasi Dialog dan Toleransi sila 1 dan ketiga itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa ya kan. Pasti tahu lah sila ketuhanan Maha Esa itu kan menjamin kebebasan beragama dan saling menghormati apa namanya antar keyakinan. Ini mencegah didominasi kelompok tertentu dan memastikan semua warga negara merasa diakui. Sila persatuan Indonesia, 2 keadilan sosial sebagai perekat nyata, ya seperti sila keempat dan kelima, begitu Bang Fajar. Hmm. Jadi kesimpulannya Bang Fajar, jadi ini Pancasila bukanlah sekadar hafalan, benar nggak Bang Fajar? Hmm. Melainkan komitmen bersama, selama nilai-nilai seperti gotong royong, tanpa selera, dan tegang rasa, dan saling menghargai, terus dipraktikan Pancasila akan terus menjadi jangkar yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Begitu Bang Fajar.
2: Oke, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih banyak Bang Fajar. Salam sehat, salam tangguh.
2: Salam sehat juga Bu Ria, Pak Pandu di Riau. Selamat dini hari, Pak.
4: Halo, Mas.
2: Iya, selamat dini hari. Silakan, Pak.
4: Selamat dini hari, Mas. Ya. Tentang Pancasila, Mas, ya. Iya, kalau ini apa namanya, ini pikiran perasaan atau apa namanya khayalan saya itu kadang Pancasila ini kan kita udah banyak anak TK pun bisa hafal kan.
2: Iya.
4: Nah tapi terapannya atau aplikasinya bagaimana kan begitu, seperti maaf baca Al-Quran banyak yang bisa merdu tapi kadang nggak ngerti maksudnya apa gitu. Seperti itu. Jadi saya lihat kalau melihat Pancasila ini udah pas luar biasa lah apanya, apa namanya kesimpulannya itu saripatinya luar biasa.
2: Iya.
4: Ketuhanan ya kan, keadilan, apa namanya kemanusiaan yang adil, berada persatuan ya kan.
2: Iya.
4: Nah, yang keempat ini udah melenceng kita ini, udah banyak yang ingin bicara langsung apa yang diinginkan karena wakilnya udah enggak dipercaya kan begitu. Nah, itu yang saya melihat seperti itu. Kalau hafal kita hafal, saya hafal.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Pandu.
4: Iya.
2: Iya, Pak Pandu di Riau, Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari.
5: Selamat pagi, Mas Fajar. Ya. Suaranya agak kurang, berarti belum sehat betul.
2: Iya, silakan Pak, Pak Dasrun.
5: Ya, seolah-olah masih ada yang dirasa.
2: Amin. Ya, mudah-mudahan cepat pulih ya, Pak Dasrun ya. Ya.
5: Sembuh.
2: Amin, amin, amin. Silakan, amin, Pak Dasrun.
5: Mas Fajar, kira-kira Pak, setiap peringatan Pancasila, setiap tanggal 1 Juni sering digembar-gemburkan, tapi ini ada tapinya.
2: Apa?
5: Tapi kan zaman sekarang apa namanya, mungkin harga 9 bahan pokok merubah seperti yang dulu mungkin tidak bisa. Apa itu betul-betul masih dipegangi Pancasila sing masalah hubungnya harga 9 bahan pokok itu kan termasuk ya termasuk kata-kata Pancasila juga sih ya. Kalau
2: kenapa tuh kaitannya dengan misalnya
5: 9 bahan pokok mahal, saya kira sulit ya, mungkin secara dipegangi mungkin bagi rakyat kecil setuju, mungkin bagi orang-orang yang apalagi yang sudah pegawai negeri yang sudah terlalu besar gajinya atau kaum pedagang yang mudah mengambil untungnya, tapi kalau orang kecil sih ya monggo-monggo saja, tapi itu yang jadi rintangan apa kira-kira masih dipegangi masih ada perubahan dari antara zaman sekarang atau seperti yang dulu. Terima kasih.
2: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun tuh mengaitkan Pancasila dengan sembako, harga sembako. Saya coba memahami apa yang disampaikan Pak Dasrun kali ya. Gotong royong, saling membantu ketika ada kesulitan. Kalau pengalaman saya ketika kecelakaan sepeda motor pagi buta jam 3 atau jam 4 begitu, sepi jalanan, kemudian ada satu motor lawan arah, kemudian ia rela berputar untuk membantu saya walaupun di tengah terburu-buruannya. Mas gak apa-apa, ini gak apa-apa kan, gitu kan. Dipinggirin motornya, saya ditaruh di dekat warung, dibelikan teh hangat gitu kan. Pak, jaga Pak ya, tolong handphone semua aman Pak. Oke, saya berangkat dulu Pak, saya buru-buru soalnya, terima kasih. Berangkat. Sekarang ini mungkin gambarannya truk terguling, isinya Indomie misalkan, mie instan atau minyak goreng. Bukannya ditolong, malah hilang tuh. Mungkin itu karena keterbatasan harga 9 bahan pokok, daya beli, kesulitan ekonomi, sehingga menolong orang itu akhirnya menjadi satu kesempatan untuk mengambil sesuatu. Kecelakaan misalkan yang diperhatikan dulu dompet sama handphonenya mungkin. Jangan sampai hilang duluan nih gitu. Atau apapun itulah, mungkin gambarnya gitu ya. Jadi akhirnya gak Pancasila dong gitu ya. Bukannya malah membantu orang lagi kesulitan, malah akhirnya malah dirampas hak-haknya, barang-barangnya hilang semua gitu. Itu mungkin kejadian beberapa kali ya, kita lihat bagaimana video-video yang viral di sosial media. Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe.
6: Selamat dini hari Bung Fajar.
2: Iya, silakan Pak Awe.
6: Iya, ilustrasi yang barusan Bung Fajar sampaikan tadi soal kecelakaan motor dan kecelakaan truk membawa mie instan atau minyak.
2: Iya.
6: Itu sudah cerminan yang, ya gimana ya, saling bertentangan ya. Di satu sisi ada orang menyempatkan menolong, melawan arus, meskipun dia melawan arus, terburu-buru pekerja, disempet-sempetin nolong. Tapi di sisi lain, kalau yang mengalami kecelakaan truk muat sembako, mie instan, minyak goreng,
2: telur mau pecah ya. itu tiba-tiba dijarah aja, itu hilang aja gitu.
6: Iya gitu loh. Ini Pancasilanya kok jadi hilang.
2: Jadi hilang.
6: Jadi kadang-kadang Pancasila itu muncul, kadang-kadang Pancasila itu menghilang.
2: Iya. Yeah.
6: Sedemikian mudahnya.
2: Apakah itu ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Dasrun? Itu Pak Dasrun saya coba untuk menelaah, mengkaitkan kebutuhan pokok masyarakat yang meninggi atau daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di keseharian kita, sehingga ketika mau bantu, mau tolong menolong, mau gotong royong, harus ada wani piro gitu misalkan.
6: Betul. Karena mohon maaf, rakyat kita ini kan masih belum diberikan kesempatan untuk berpikir yang enak. Saya rasa baik orang Medan, Sumatera, Jawa, kan semua itu punya pikiran baik karena kita punya histori Sumpah Pemuda itu. Bagaimana kita bisa dipersatukan?
2: Iya, Jong Java, Jong Ambon
6: kita,
2: ya.
6: Iya, kalau sekarang kita ini pikirannya sudah mampet, Bung, sudah mepet, ngepres. Kena pajak ini sebentar lagi PT sama CV dipajekin ini.
2: Iya, bukan 0,5% nah, lagi.
6: Lah itu dia lah, gimana kita mau berpikir soal yang ringan-ringan tadi, soal kecelakaan atau soal apa. Kita mau mikir sembako, ada yang bilang, oh di desa enggak pakai dolar, waduh, nah, ini kita agak repot.
2: Oke, baik.
6: Ya mudah-mudahan ada jalan keluar, mudah-mudahan ada pelita yang mencerahkan kita semua.
2: Oke, okay, amin. Baik, terima kasih Pak Awe.
6: Terima kasih Bung Fajar. Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
2: Salam sehat, Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo.
7: Iya, selamat dini hari Bung Fajar.
2: Selamat dini hari. Silakan Pak Mulyadi. Salam Pancasila. Silakan Pak.
7: Ya, gimana ya? Makanya itu kalau bisa itu dari kecil lah anak-anak itu sudah dididik, dilatih, di apa ya, diminta apa namanya untuk menerapkan Pancasila gitu loh.
2: Kalau menerapkan Pancasila pun saya bingung nih. Misalkan ditanya Pancasila itu apa sih mah? Pancasila apa sih itu pah gitu. Misalkan apa mau jadi contohnya untuk anak-anak tuh.
7: Nah, Pancasila itu, nah ini yang pernah saya kasih apa ya, videonya ada sekolah itu yang apa dalam pendidikan agama aja apa ada 4 kelas khusus di hari Jumat.
2: Hmm? Oh iya. Oh iya. Ya, saya tahu. Ya, sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing ya, setiap murid beda-beda.
7: Iya, betul. Oke. Serentak loh.
2: Serentak ya.
7: Di jam yang sama.
2: Iya. Jadi pelajaran agama kelas. Ya, mereka mempunyai guru masing-masing gitu ya untuk pendalaman.
7: Iya, benar.
2: Ya.
7: Ada ini ulama apa?
2: Iya.
7: Dai, ada
2: pendeta, ya.
7: Pendeta, ada biku.
2: Iya, biksu ya.
7: Nah, gitu. Nah, di situ diajarkan Pancasila juga di situ. Jadi mereka itu belajar agamanya masing-masing, keluar itu bersatu lagi mereka bermain. Nah di situ dididik, diajar kalau bisa ya Pancasila diajar mulai SD itu, mulai TK lah.
2: Iya.
7: Nah jadi sampai dewasa, sampai ke universitas, sampai kemana itu tetap ada pelajaran Pancasila itu.
2: Sekarang pun ada loh. Jadi, Pak Mulyadi.
7: Iya makanya
2: sekarang kan ada nih. Terus kenapa tuh tiba-tiba aja kalau sudah dewasa udah nggak sekolah lagi, udah hilang lagi tuh? Atau mungkin di bangku sekolah di anak remaja sekarang ini juga?
7: Lah.
2: Oh lingkungan. Faktornya lingkungan.
7: Lingkungan mereka.
2: Oke, baik.
7: Jadi mereka lupa Pancasila.
2: Oke, baik.
7: Di lingkungannya itu yang gotong royong.
2: Iya, tiap ketika hari Minggu kerja bakti gitu ya.
7: Gitu itu tetap terpupuk gitu Pancasila.
2: Oke, baik.
7: Tapi kalau mereka sudah nggak ini, nggak ada di pos kamling, nggak ada ini kerja bakti, ya sudah.
2: Oke, sendiri
7: lakukan pajak.
2: Oke, baik. Makasih Pak Mulyadi. Ya, selamat dini hari, salam sehat. Iya. Kadang kanan kirinya juga nggak tahu nih, jarang ketemu, jarang rapat RT, pokoknya yang taunya cuma bayar iuran aja per bulan buat kebersihan sama uang keamanan, udah nggak pernah ketemu dan lain sebagainya, sehingga tidak ada interaksi antara satu sama lain sama tangganya. Padahal yang terdekat ketika terjadi sesuatu adalah tangga kita, bukan saudara kita. Kadang saudara kita, saudara misalkan saudara kandung, adik, kakak, atau sepupu itu rumahnya jauh-jauh, lebih dekat kan tangga ya. Padahal ya itu tadi, ketika ada apa-apa ya tetangga yang nolongin. Tapi di tengah hiruk pikuk misalkan di kota-kota besar seperti Jakarta aja, individualisme itu masih cukup tinggi tuh ya. Dari Pak Pandeglang, Pak Cipto. Pak Cipto, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Pak Cipto. Silakan, Pak Cipto.
8: Iya, Pancasila itu kalau nggak salah itu karangan dari Empu Prapanca dalam kitabnya Kitab Sutasoma kalau.
2: Sutasoma.
8: Iya, tapi kadang-kadang hanya dibaca aja, nggak dihayati.
2: Iya.
8: Contohnya, kayak kemarin tuh saya ngeliat sidang di pengadilan militer. Ada vonis 10 bulan, tidak dipecat.
2: Iya.
8: Padahal itu penganiayaan pelajar sampai meninggal.
2: Iya, iya.
8: Itu sangat kasihan sekali itu pengadilannya itu ngerti Pancasila bangga gitu, kadang-kadang menangis lalu gitu.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Cipto. Nah ini contoh mungkin di keseharian kita ada, tapi ketika menyerap informasi apa yang kita dengar, kita baca, kita lihat, kita tonton ya, informasi berita-berita yang tidak Pancasilais itu justru terlihat dari oknum-oknum yang seharusnya mencontohkan Pancasila, memberikan role model kepada kita semua. Nah ini yang mirisnya seperti itu, seperti persidangan kan seharusnya kan keadilan ya, ada adil di situ ya, sila kelima gitu ya. Nah persidangan, vonis hakim dan semuanya semua, baik itu korupsi dan lain sebagainya. Itu ya, itulah yang akhirnya kita menjadi pesimis mungkin ya. Kalau keseharian mungkin ada beberapa daerah yang tetap menjalankan ronda malam, gotong royong, ya bersih-bersih kampung. Itu terlihat lah, saling bantu, saling tolong-menolong gitu ya. Seperti misalkan ada yang kecelakaan, ya ditolong, benar-benar ditolong. Nggak diumpetin handphonenya atau diambil dompetnya gitu ya. Seperti Bung Lukmantara misalkan gitu, cari kesempatan dalam kesempitan. Oh enggak ya, Bung Lukman ya. Ya tapi seenggaknya itulah. Semoga Pancasila tetap lestari dan ada, terus ada di sekitar kita. Nilai-nilai Pancasila tetap lestari. Saya Wajah Nugroho.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Tempat dan Dima, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita, kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA, termasuk dalam membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA mulai berlaku hari ini. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan aturan baru ini akan memberikan dampak yang luas baik bagi perekonomian maupun sektor keuangan. Di sektor keuangan, aturan baru DHESDA akan memperkuat likuiditas falas bank-bank Himbara yang menerima penempatan DHESDA. Dengan demikian dapat membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, kata Menteri Keuangan Purbaya, ia akan memantau penempatan DHESDA di bank-bank Himbara tersebut.
2: Jadi nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi dolar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik. Itu strategi yang berapa kali pukulan tuh. Satu strategi mukul banyak. Tapi kalau nggak nambah, saya akan periksa. Kenapa nggak nambah? Pasti ada yang main-main kan?
1: Sejauh ini menurut Menkyu Purbaya ada 3 bank Himbara yang akan menampung penempatan DHESDA, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kebijakan baru penempatan DHESDA juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur BI Peri Warjio mengatakan akan memperluas instrumen mata uang penempatan DHESDA selain dolar Amerika Serikat yang dapat ditempatkan di bank-bank di dalam negeri.
3: Mata uangnya juga kami perluas. Yang selama ini hanya US dollar, sekarang kita juga perluas non-US dollar. Karena kami sudah melakukan pendalaman pasar falas di mana sekarang Chinese yuan itu juga sudah ditransaksikan dalam negeri. Karena local currency, transaksi kita dengan Tiongkok itu yang terbesar.
1: Aturan baru DHESDA mewajibkan para eksportir non-migas untuk menempatkan 100% DHESDA di dalam negeri selama 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan setidaknya 30% DHESDA-nya di dalam negeri minimal 3 bulan. Selain memperketat aturan penempatan DHESDA, pemerintah juga akan memberikan insentif pada eksportir yang patuh berupa tarif PPH hingga 0% atas instrumen penempatan dana tersebut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman. Di era digital yang penuh arus informasi dan juga perubahan sosial yang cepat, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana hari lahir Pancasila dapat menjadi momentum untuk memperkuat fondasi karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda? Kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber terkait, dan antaranya adalah terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025, sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025, Irki Syefa Maulana, dan juga konten kreator Aldino Persi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Irki, Mas Dino, salam sehat. Selamat hari lahir Pancasila ya. Saya ucapkan untuk kedua generasi muda yang kreatif dan juga bisa memajukan bangsa melalui jalurnya sendiri ya di era digital saat ini. Saya akan coba perbincangan dulu dengan Mas Irki, Mas Dino, ditahan sebentar ya. Oke. Mas Irki, kalau kita bicara soal hari lahir Pancasila, apa sih makna yang paling relevan bagi generasi muda saat ini?
2: Iya, bagi saya hari lahir Pancasila mengingatkan bahwa Pancasila adalah fondasi yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam ya. Yeah. Bagi saya juga sebagai generasi muda, Pancasila bukan hanya dihafalkan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari seperti menghormat perbedaan, bersikap adil, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Tentunya saya juga berupaya nih Mbak untuk mengamalkan nilai Pancasila, salah satunya sebagai duta bahasa, untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun di tengah tantangan era digital ini.
1: Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi teman-teman generasi muda di sekitar Mas Irki juga ya, seperti itu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, kalau dari perspektif bahasa kemudian literasi, bagaimana sih cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai Pancasila ini?
2: Iya, untuk menanamkan nilai Pancasila yang sangat efektif ini kita bisa menggunakan teknologi ya Mbak. Karena dengan menggunakan teknologi kita dapat menyalurkan melalui bahasa untuk tetap menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila untuk generasi muda saat ini.
1: Oke, bicara soal teknologi, saya ke Mas Dino mungkin ya. Sebagai konten kreator, bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai konten kreator ya?
3: Baik, terima kasih Kak. Dengan demikian, peringatan hari Pancasila sebenarnya bukan hanya mengenang lahirnya Pancasila ya. Tetapi yeah, ini momentum untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda agar menjadi penerus bangsa, berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab. Saya selaku konten kreator ini sangat relevan karena sebagai konten kreator kita memiliki integritas di mana kita akan share konten-konten dan tentunya informasi yang tentunya itu akan mempengaruhi pola berpikir dari penikmat dari konten kita. Dan tentunya konten-konten tersebut tentunya harus kita sebarkan secara informatif, dan kita juga harus menghargai keberagaman. Tentunya kita juga menghindari hal-hal yang menjadi hoax ataupun yang dapat memicu perpecah belahan. Dan tentunya ya sebagai konten kreator kita harus bijak dalam berkonten dan memberikan informasi yang baik untuk generasi muda.
1: Betul, baik. Kalau Mas Dino sendiri ini di platform apa? Lebih concernnya di TikTok, Instagram atau apa?
3: Kalau saya hampir di seluruh platform seperti Instagram, okay, fokusnya ke TikTok. Dan tentunya apalagi kalau untuk konten saya ini tentang budaya, kemudian bahasa dan negara ya. Jadi ini juga merupakan bisa dibilang ini termasuk arus globalisasi, tetapi di sini juga menjadi tantangan bahwa hal-hal yang saya berikan itu tidak menjadi generasi kita tidak mencintai negara kita sendiri. Tentu perspektif yang saya berikan kepada generasi muda ini mengenai budaya luar itu menjadi refleksi lah untuk generasi kita untuk lebih baik lagi.
1: Oke, jadi menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui konten-konten yang ada nilai kebangsaannya, kemudian budaya seperti itu ya di platformnya Mas Dino. Kemudian responnya seperti apa kalau dari netizen ataupun dari pengguna media sosial ya?
3: Ya, sebagai konten kreator pasti kita banyak mendapatkan respon yang beragam ya, baik respon positif maupun negatif. Tapi alhamdulillahnya mayoritasnya responnya positif karena hal-hal yang saya berikan juga ini saya memberikan informasi yang edukatif ya, di mana memberikan pemahaman baru, tetapi juga tidak menjudge atau mengajari, karena saya bersifat sharing dan kemudian sedikit memberikan informasi secara menarik seperti komedi dan yang lain.
1: Oh,
3: nah, dan tentunya yang menjadi tantangannya paling terhadap isu-isu ya, isu-isu current issues yang seperti mungkin lebih mengarah ke isu sensitif, misalnya budaya-budaya yang menyinggung mungkin, nah itu harus saya kemas lagi menjadi informasi yang tidak menyinggung antara pihak yang saya share.
1: Tetap netral juga ya di tengah apa namanya media sosial, jadi tidak memicu adanya perpecahan ataupun membelah bangsa sendiri seperti itu ya, Mas Dino ya.
3: Betul, betul.
1: Oke, okay, saya coba ke Mas Irki nih terkait dengan media sosial. Bagaimana sih dari Mas Irki sendiri melihat pergeseran bahasa anak muda di media sosial? Apakah ini juga mempengaruhi ya identitas dari kebangsaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila? Sekarang kan banyak sekali ya anak muda yang pakai bahasa-bahasa gaul gitu di media sosial. Itu bagaimana?
2: Ya, tentunya ini merupakan fenomena unik ya Mbak, karena kita juga di tengah perkembangan era digital, bahasa yang masuk itu beraneka ragam. Tetapi tentunya kita sebagai generasi muda harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila itu sendiri, salah satunya melalui bahasa yang tetap mengutamakan bahasa Indonesia.
1: Oke, jadi bagaimana untuk menyikapi pengaruh dari budaya luar sehingga ini tetap seimbang ya dengan bangsa kita, karakter kita sebagai bangsa Indonesia?
2: Ya tentunya yang pertama kita harus bangga ya, bahwa kita juga ketahui bersama bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang sudah diajarkan di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu sebagai generasi muda yang pertama kita harus bangga terlebih dahulu, karena kalau bukan kita yang bangga dengan bahasa sendiri, mau siapa lagi?
1: Kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi generasi muda sekarang juga harus apa ya, tidak hanya melihat budaya luar tapi harus bangga juga ya terhadap budaya tanah air. Kalau Mas Irki sendiri, ada kampanye tidak di media sosial yang mengajak anak-anak muda untuk tetap cinta, menanamkan nilai-nilai Pancasila, seperti itu, silakan.
2: Ya, untuk saya pribadi itu melalui Duta Bahasa, kami mengampanyakan salah satu bentuk nyata kami kemarin, kami sempat mengampanyakan sebuah literasi digital, Mbak, sebagai upaya pencegahan penipuan daring untuk para pelajar, khususnya pelajar SMA. Melalui ini kami juga menanamkan nilai-nilai kehati-hatian yang ada di dalam Pancasila agar kita dapat mencegah penipuan daring melalui laman yang telah kami buat.
1: Sudah ada gerakan yang dilakukan juga ya?
2: Sudah. Kemarin kita juga sudah bekerja sama dengan kepolisian di Provinsi Banten untuk mengampanyakan ini.
1: Sudah ada kolaborasi sehingga ini juga bisa pesannya tersampaikan ya, khususnya untuk generasi muda juga. Baik, kalau Mas Dino, ini kan dari sisi kreator, tekanan untuk mengikuti tren kan cukup besar sekali ya, tertarik untuk mengikuti apa yang viral, kemudian apa yang menjadi tren. Ini bagaimana caranya untuk menyikapi tren-tren di media sosial agar kita tuh juga tetap idealis ya terhadap Pancasila?
3: Betul sekali. Kita bisa menyikapi dari hal-halnya ya, pastinya jika kita kaitkan dengan dunia digital, generasi muda tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi ya Kak, tetapi juga perlu menjadi pencipta nilai, menghasilkan konten, ide, inovasi yang tentunya akan membangun karakter dari generasi itu sendiri. Dan yang pastinya kalau dari saya, memperkuat fondasi generasi muda berarti membekali diri dengan karakter yang kuat. Nah, jadi saya benar-benar memilah konten-konten yang tentunya bukan hanya yang dapat menguntungkan saya pribadi, tetapi tentu itu tidak menjadi bumerang buat saya. Bumerangnya bukan hanya di sayanya, tetapi juga dapat memecah belahkan, kemudian dapat memberikan isu-isu negatif terhadap mat konten saya. Dan di tengah derasnya arus informasi ini, perkembangan teknologi itu benar-benar pesat ya, Kak, di mana generasi muda perlu menjadi pribadi yang kritis. Dan tentunya harus dituntut kreatif dan tapi tetap harus idealis dan positif juga sih.
1: Itu juga ya, kreatif tapi harus tetap idealis. Ini juga jadi tantangan tersendiri ya, Mas Dino. Betul. Untuk bagaimana menciptakan konten-konten yang menarik untuk audiens. Tapi boleh dong di-sharing contoh kontennya seperti apa? Apakah sharing dari Mas Dino terkait dengan isu tertentu atau bagaimana nih konten-kontennya? Bisa dijelaskan lebih spesifik?
3: Oh, boleh-boleh. Mm-hmm. Konten saya beragam ya, Kak. Mm-hmm. Jadi dari mulai bahasa. Jadi saya memberikan perspektif bagaimana ketika misalnya orang di luar negeri itu mengucapkan berbagai aksen. Mm-hmm. Itu dalam segi bahasa. Kemudian untuk dalam segi budaya, saya memberikan komparasi ya. Dimana perbedaan antara budaya Indonesia dan budaya luar negeri. Tapi tentunya itu tidak mengikis rasa kita tanah air. Mm-hmm. Nah,

0: Nah, dan itu kan secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa, oh iya, budaya kita luar biasa loh, kita diajarkan adab loh. Nah, jadi itu yang menjadi titik berat dari konten yang saya berikan.
1: Oke, bisa dibanggakan juga ya terkait dengan adab, etika yang dipunya oleh bangsa kita Indonesia. Kalau konten terakhirnya terkait apa nih Mas Dino, kalau boleh tahu?
0: Kalau konten terakhir mungkin tentang traveling, memberikan keunikan-keunikan, misalnya budaya-budaya tentang bagaimana makanan di luar negeri, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di luar negeri, seperti itu kan.
1: Oke, baik. Saya kembali lagi ke Mas Irki ya. Mas Irki, kalau kita lihat dari implementasi sehari-hari, contoh sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita?
2: Iya, hal-hal sederhana tentunya kita bisa melalui bahasa ya Mbak. Karena kita lihat bahwa di era digital ini banyak sekali tata bahasa yang digunakan yang dapat memecah belah pihak gitu ya. Jadi kita juga harus pandai menggunakan di era digital ini melalui bahasa. Kita harus membiasakan diri nih menggunakan berbahasa yang santun. Kita juga harus bisa menghargai pendapat perbedaan yang ada di komentar di media sosial. Dan juga melalui bahasa kita juga bisa membangun ruang diskusi yang sehat gitu.
1: Tadi sempat dikatakan juga terkait dengan literasi digital ya. Boleh dikulik dong soal komunitasnya seperti apa, bagaimana gerakannya untuk mengkampanyekan bahasa Indonesia, kemudian literasinya seperti apa terhadap karakter generasi muda?
2: Ya, kemarin kami melakukan upaya kampanye literasi digital untuk pencegahan penipuan, Kak, menyebar hoax seperti itu. Kami memiliki gerakan namanya Perisai, Periksa, Pahami, dan Sampaikan. Jadi kita sebagai generasi muda harus mampu menyaring informasi yang ada agar tidak mudah tertipu daya. Di situ kami juga memiliki laman perisai.web.id yang dapat mendeteksi pesan-pesan melalui bahasa, Kak. Jadi nanti itu indikatornya itu melalui tata bahasanya.
1: Selama mengedukasi kemudian literasi terhadap teman-teman, apa sih pengalaman yang paling berkesan, mungkin bisa sharing juga ya, terkait dengan membangun kesadaran pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari?
2: Iya, yang dekat dengan kami tentunya di masyarakat ya, Mbak. Karena kami juga melihat bahwa di masyarakat ini tentunya nilai-nilai Pancasila ini mulai memudar. Contohnya aja gotong royong ya, Kak. Sekarang itu gotong royong itu sudah mulai jarang dibandingkan dengan zaman dulu. Gotong royong itu sangat rutin dilakukan, akan tetapi saat ini sudah mulai jarang dilakukan.
1: Kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Mas Irki untuk agar nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong tadi bisa terus bisa diterapkan oleh generasi muda kita?
2: Iya, tentunya kami berkolaborasi ya dengan kepemudaan setempat dan juga di duta bahasa kami juga mengupayakan gotong royong untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat gitu Mbak, terkait dengan peningkatan literasi juga gitu. Jadi ada gotong royongnya, ada peningkat literasinya. Jadi kegiatan yang ada di Duta Bahasa itu mengarah ke sana.
1: Jadi semakin lebih dekat, kemudian relevan juga untuk anak muda. Betul. Bagaimana lebih cinta ya terhadap Pancasila ini. Baik, Mas Dino, mungkin untuk di saat ini konten apa sih yang bisa menarik lagi masyarakat sehingga kita juga bijak ya untuk membuat dan juga menyebarkan konten di media sosial?
0: Iya, sekarang ini lagi sensitif ya, bisa saya bilang sensitif. Kenapa? Karena khususnya, mohon maaf sebelumnya, khususnya untuk pembahasan tentang pemerintah, baik itu investor dan lain-lain, itu sangat sensitif. Dan sering para-para konten kreator lain yang mungkin hanya mengincar keviralan semata, itu menggoreng berita, kemudian memberikan dampak-dampak negatif lah bagi para penikmat konten kita. Dan tentunya mungkin kalau dari saya, semua konten itu bisa kita kemas secara positif, baik itu konten tentang lifestyle, konten tentang hiburan, edukasi dan lain-lain. Dari bagaimana konten kreatornya itu sendiri untuk mengemaskan konten-kontennya menjadi lebih baik. Dan tentunya ya tadi tetap idealis, kreatif, namun tetap diimbangi dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ya sesuai kebangsaan kita.
1: Oke, baik, harapannya ini juga bisa terus diterapkan.

0: bisa bijak dalam bermedia sosial, tidak hanya sekedar Betul. Viral, tapi juga bisa lebih dewasa ya untuk berkomentar, kemudian membuat konten ya. Baik, Mas Betul. Irki mungkin pesannya untuk apa generasi muda ya, agar bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar anak muda juga bisa tetap bangga dengan bahasa dan juga identitas kita, silakan.
1: Ya, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam bermedia sosial yang saat ini semua orang dengan mudah menyampaikan pendapatnya. Mm-hmm. Tetapi kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab yang merupakan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghina atau menyebarkan kebencian. Mm-hmm. Oleh karena itu, di sini kami mengajak sebelum mengunggah atau membagikan informasi, kita perlu memastikan bahwa informasi tersebut benar dan bermanfaat. Tentunya, dan nilai yang telah disebutkan sebelumnya, kita juga harus mencintai bahasa Indonesia sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.
0: Baik, kalau begitu Mas Dino, Mas Irki, terima kasih banyak atas pandangannya di RRI Pro 3. Semoga generasi muda kita punya apa ya? Karena kita punya peran besar, tidak hanya sebagai penikmat informasi, tapi juga sebagai pencipta dan juga penyebar nilai-nilai yang baik ya di media sosial. Terima kasih, Mas Irki, Mas Dino.
1: Terima kasih kembali.
0: Demikian tadi pendengar terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025 sekaligus terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025 Irki Sheva Maulana dan juga konten kreator Aldino Persi.
2: Pro 3.
3: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiaplah.
5: Info Haji.
6: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
5: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
8: Memastikan ya bahwa semua layanan
9: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
5: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
10: Dan kita lanjutkan untuk topik perbincangan kami berkaitan momentum hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Dan untuk pagi hari ini kami masih mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan kali ini kami akan membahasnya bersama dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala. Halo Pak Darmansyah. Iya. Kabar baik Pak Darmansyah ya?
11: Alhamdulillah Pak Rudi.
10: Baik, momentum hari lahir Pancasila sebagai diperingati setiap 1 Juni Pak. Dan melihat kondisi global yang semakin tidak menentu, di awal Bapak bisa jelaskan bagaimana posisi Pancasila saat ini Pak, di tengah kondisi global seperti ini?
11: Iya, terima kasih Pak Rudi.
10: Iya.
11: Di tengah hari perayaan peringatan, perayaan dan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini saya kira adalah momentum yang paling tepat untuk bagi kita untuk mengadakan refleksi.
10: Mm-hmm.
11: Refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu apalagi melihat dunia yang sekarang ini selalu diwarnai oleh ketimpangan sosial, intoleransi, gerakan ekstrem radikalisme, itu dunia internasional pun begitu. Nah, banyak fenomena politik, sosial politik di luar negeri membuat disintegrasi bangsa.
10: Yeah.
11: Yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia dengan dinamika politik dunia yang begitu mengkhawatirkan sehingga terjadi perang saudara, disintegrasi, toh bangsa Indonesia kok tetap bersatu ya? Nah, ini perenungannya, kontemplasinya di sini.
10: Okay.
11: Penyebabnya adalah karena kita, masyarakat mayoritas Indonesia,
10: yeah,
11: apalagi elit politik kita, itu komitmennya semakin kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, filosofi negara, ideologi negara, sumber hukum negara. Jadi memang untuk dalam tataran negara, kita ini sudah selesai permasalahan untuk mempersatukan bangsa kita ini, Pancasila. Nah, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya committed terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya kira itu yang perlu kita renungkan, Pak.
10: Apa yang menjadi dasar kita untuk tetap berkomitmen, Pak, di bawah Pancasila itu sendiri?
11: Karena dari sejarah perjalanan politik kita, memang bangsa kita ini sudah teruji, Pak. Coba bayangkan saja, dari tahun 45 sampai sekarang tahun 2020, 81 tahun, 81 tahun, berapa kali Pancasila kita ini menghadapi ujian, ujian dalam dinamika politik. Wajar, setiap negara menghadapi dinamika politik, ya, baik internal maupun pengaruh eksternal. Tetapi kembali lagi pertanyaan, kok kita dengan adanya gonjang-ganjing dan gempa politik di dalam negeri, juga dipengaruhi oleh luar negeri, kok kita tak bersatu ya? Nah, itulah, komitmen itu memang diyakini oleh mayoritas bangsa kita dan elit politik bahwa tidak ada lain yang bisa mempersatukan kita. Nilai-nilai ya, nilai-nilai dalam hal penyelenggaraan kehidupan politik, sosial, ekonomi, values-nya itu memang istilahnya itu cocok, apa sesuai dengan masyarakat kita. Makanya Bung Karno pada waktu pidato 1 Juni mengatakan Pancasila ini bukan ciptaan beliau, bukan karangan beliau, tapi hasil penggalian nilai-nilai luhur dari bumi Indonesia. Nah, artinya memang sudah ada di masyarakat kita. Nah, tinggal kita sekarang merefleksikan diri, merefleksi diri dan kontemplasi. Apa ya, yang harus kita lakukan, karena memang ini nilai-nilai kita yang memang harus kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari.
10: Kalau tadi diyakini dan disepakati bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa, kemudian juga merujuk pada tema peringatan hari lahir Pancasila sebagai pondasi perdamaian dunia, Pak. Nah, kenapa hal itu bisa dijawab dengan Pancasila?
11: Sengaja kita pilih tema itu, Bang Rudi, karena itu mengandung dua dimensi kalau kita lihat, baca pelan-pelan. Sebagai pemersatu bangsa, itu dimensi internal nasional. Kemudian sebagai fondasi perdamaian dunia, itu dimensi eksternal global. Nah, sekarang kita lihat apa kaitannya nasional sama global. Nah, dalam rangka kita memperingati hari lahir ini, kita harus juga melihat apakah ada relevansinya antara ideologi nasional ini dengan dunia. Ternyata ada, Pak. Pancasila itu sekarang ini, sudah berapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu baru sih, tahun 2023, baru saja 3 tahun yang lalu, itu diakui oleh UNESCO PBB sebagai nilai-nilai universal yang bisa di-adjust atau diadopsi oleh negara-negara lain yang memang menganut nilai-nilai itu. PBB sendiri mengatakan yang dipidatukan oleh Bung Karno tahun 1960 di PBB, Pak. Banyak yang kita lupa bahwa Bung Karno itu memperkenalkan ideologi Pancasila ini sudah tahun 60 dulu, Pak, di PBB, Pak. Nah, itu berjalan sampai tahun 2023, PBB menyadari kenapa dunia kita ini acak-adut ya. Kenapa dunia kita ini carut-marut begini, ribut, terus berantem, terus yang dilatar belakangi oleh ras, etnik, agama, whatever, banyak banget. Kemudian para intelektual, para pemikir di PBB kan mengadakan semacam apa ya, penelitian semacam pemikiran bahwa, oh, karena Pancasila itulah mereka ini bisa bersatu. Karena Pancasila itu mengikat kemajemukan, mengikat perbedaan-perbedaan dalam satu ideologi yang sudah dikonstitusionalkan, Pak. Nah, ini yang menjadi catatan mereka. Mungkin banyak negara lain menganut sama nilai-nilai ini ya, seperti ketuhanan, demokrasi, kesatu persatuan, kemanusiaan dan keadilan. Negara lain mungkin sama, Pak. Tetapi inilah, terima kasih banget kita kepada founding fathers kita ya. Beliau-beliau itu visionary banget, Pak. Visioner. Memaktubkan itu, mempatrikan itu di dalam mukadimah, Pak. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dimaktubkan di sana. Dan dikonstitusionalkan istilahnya, being institutionalized gitu. Jadi apa, merupakan dasar hukum. Negara lain enggak loh, Pak. Enggak setegas kita mengkonstitusionalkan ideologi hukum negara, Pancasila sebagai ideologi dan hukum negara pun dibuatkan undang-undangnya. Ini yang membentuk kita. Kalau Bapak tanya kenapa kok harus kita komitmen, lah karena di konstitusi ada. Di undang-undang ada, ya committed dong gitu. Inilah yang mengikat para elit politik, mayoritas bangsa Indonesia dengan segala aliran politik. Oh ya, memang Pancasila ini memang sebagai pengikat kemajemukan dan perbedaan bangsa kita, Pak.
10: Iya. Begitu, Pak. Baik. Pak Darmas, ya, kami ingin juga mendapatkan penjelasan terkait posisi kita dalam politik luar negeri bebas aktif yang sekaligus ini menjadi fondasi kuat di kebijakan arah luar negeri Indonesia yang kalau tidak salah ini memang pertama kali dirumuskan tahun 1948. Nah, melihat tadi penjelasan Anda berkaitan dengan bagaimana Bung Karno menjelaskan konstitusi kita di September 1960 tadi secara gamblang, bahkan di situ bahkan membangun ya, dunia PBB, baru. Pak, oh sorry, PBB. Ya di PBB membangun dunia baru. Nah, apa hubungannya politik bebas aktif kita yang dijalankan saat ini dengan Pancasila ini, Pak?
11: Sebenarnya bebas aktif itu adalah cerminan dari sila-sila minimal itu ada dua yang sangat-sangat cocok, Pak, yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial, Pak. Bung Hatta pada saat merumuskan tahun 48 itu Bung Hatta kan bebas aktif, mengayuh di antara dua karang. Pemikiran beliau adalah dunia ini seolah-olah hanya dibagi oleh orang dua itu aja, barat dan timur. Ya, Bung Hatta mungkin kalau bahasa gaulnya, sorry ya gitu loh. Kok cuma dua? Kok cuma dua itu aja? Dan kami ditarik-tarik, nggak adil dong. Nah, itu istilahnya, nggak adil dong. Nggak adil dalam arti memberikan nilai-nilai kemanusiaan. Kami juga manusia, Indonesia ini manusia, bangsa loh. Kok ditarik kiri, tarik kanan, itu tidak sesuai dengan Pancasila sila kedua. Kemudian keadilan sosial. Enak aja kalian itu. Kalian bertempur berdua, hak-hak kami, hak politik kami, kok mau ditarik-tarik kedua kutub itu? Kalian nggak adil dong. Kami punya keyakinan sendiri. Apa itu? Pancasila. Itu. Nah, oleh karena itulah Bung Hatta mengatakan, jangan mau ke kiri, jangan mau ke kanan. Kita punya jalan ketiga. Kita menyebutnya jalan ketiga, bukan jalan tengah, alternatif ini, jalan ketiga, yaitu Pancasila. Yang ternyata akhirnya tahun 2023 kemarin diakui oleh PBB sebagai nilai universal. Jadi liberal dia ada esensinya, nilai-nilainya seperti kerakyatan pasal 4 itu, sila keempat, itu liberal cucok, Pak. Kemudian ke kiri, ke sosialis ya. Keadilan sosial itu yang menjadi tumpuan dari sistem sosialisme. Kan cucok lagi, Pak. Makanya Bung Karno bilang, dan PBB tahun 2023 mengatakan, ini universal ini. Makanya di endorse, Pak. Dikasih award yang namanya Memory of the World. Nah, itulah. Jadi kalau elit politik sekarang lihat, kenapa ya? Itu aja jawabnya, Pak. Bukan hanya nasional, tapi di dunia pun Pancasila sudah diakui sebagai nilai-nilai universal oleh PBB, CQ, UNESCO, Pak.
10: Oke. Okay. Nah, bagaimana kita, Pak, Indonesia, bisa menyeimbangkan nilai-nilai yang diamanatkan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan tentunya kepentingan ekonomi domestik ketika kita harus mengambil sikap politik luar negeri terhadap negara mitra dagang utama misalnya yang terbukti melakukan pelanggaran kemanusiaan atau agresi itu sendiri. Gimana ini?
11: Pelanggaran agresi?
10: Iya, atau ada pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sementara kita berpegang pada sila kedua tadi.
11: Begini, memang kita akui fenomena politik dunia sekarang, politik internasional, sangat banyak sekali diwarnai oleh pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang permasalahannya adalah apa yang bisa kita kontribusikan. Ya. Tadi kontribusi kita melalui PBB, melalui UNESCO, itu normatif, Pak. Itu normatif. Landasan nilai utama, apa makro politiknya, norma-normanya dalam pergaulan internasional, itu termasuk di dalam sila kedua. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah nilai-nilai atau normatif, norma-norma yang dimandatkan atau yang diamanahkan oleh sila kedua itu terefleksi di dalam kegiatan politik luar negeri kita. Itu pertanyaannya. Banyak sekali yang sudah kita lakukan. Seperti Indonesia ini terkenal banget, Pak, di PBB, di dunia, Pak, adalah penyumbang pasukan perdamaian dunia, Pak, perdamaian melalui PBB. Setiap ada konflik, pasti kita nomor satu yang mengatakan kami bantu. Karena apa? Kita mempunyai peacekeeping forces itu, Pak. Nah, itu adalah manifestasi dari nilai sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita ada rasa nilai kemanusiaan, kita hindari orang itu berperang, Pak, bertempur bunuh-bunuhan. Melalui apa? Melalui pasukan perdamaian. Nah, kita, ya ini kita nggak GR, Pak, ya. Kita boleh ada dicatat, kita itu dari tahun ke tahun penyumbang terbesar di dalam peacekeeping operation itu, pasukan perdamaian PBB. Dan ini yang perlu dicatat, Pak. Indonesia itu negara pertama yang mengirim pasukan perdamaian, pasukan wanita, Pak, perempuan, Pak. Nah, ini kan semacam bukan hanya kemanusiaan dalam arti membantu orang untuk tidak bunuh-bunuhan, tidak perang, tetapi juga kemanusiaan dan keadilan di dalam gender equality. Nah, kan itu orang barat ngelihat, tak orang luar ngelihat. Indonesia ini memang konsisten dengan masalah kemanusiaan dan keadilan tadi. Adil di dalam melihat peran wanita dalam perspektif gendernya, Pak. Nah, itu yang kita manifestasikan dalam politik luar negeri, Pak.
10: Bahkan kita cukup bangga, Pak, ya, masuk dalam peringkat 5 besar dunia dalam pengiriman pasukan perdamaian, bahkan di atas itu Tiongkok dan Amerika Serikat ini. Yang kami tahu.
11: Pak. Iya. Itu yang terbesar kita, dan itu nggak ada lain, Pak, kalau ditanya kita sering ketemu. Kenapa itu? Itu refleksi dari sila kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial dalam rangka gender equality yang pasukan perempuan tadi, Pak.
10: Baik, Pak Darmansyah, beberapa waktu lalu kami juga berbincang mengenai hal yang sama, dan saat ini bagaimana sih upaya yang harus dilakukan agar nilai-nilai value dari Pancasila itu tidak sekedar menjadi sebuah hafalan atau doktrinisasi, tetapi Pancasila itu berbagai hal, problem solving, dan memang harus ada tindakan nyata. Nah, bagaimana strategi PPIP untuk lebih membumikan Pancasila bagi kalangan muda, bagi masyarakat kita ke depannya ini, Pak?
11: Iya, Pak, memang itu menjadi semacam concern nasional, ya. Ya, bisa saya katakan, ya, kita semua harus melihat fenomena sosial kita dengan keprihatinan bahwa ada aspek kehidupan kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kita harus akui, Pak. Tetapi jangan juga kita langsung menyalahkan Pancasilanya, Pak. Yang harus kita pertanyakan adalah bagaimana tanggung jawab individu-individu itu di dalam melaksanakan Pancasila. Tidak ada lain, Pak. masalahnya terletak kepada pendidikan, Pak. Kalau kita bicara pendidikan, siapa yang paling bertanggung jawab? Tidak ada lain, Pak. Dua institusi, Pak. Dua kelembagaan. Lembaga paling kecil di dalam masyarakat suatu bangsa adalah keluarga, Pak. Jadi penanaman nilai-nilai itu dimulai dari keluarga. Dan sampai sekarang pun tetap berjalan itu, Pak. Yeah. Nah, yang kedua, sekolah, Pak. Sekolah formal dan informal. Nilai-nilai Pancasila harus diajarkan sejak awal. Dan pengajarannya jangan penghafalan lagi, Pak. Makanya BPIP, Bapak tanya tadi, perannya apa? BPIP dalam hal ini sudah memperbaharui buku pegangan untuk pedoman Pancasila yang kita sebut BTU, buku teks utama dari PAUD ya, prasekolah itu sampai ke SMA sudah kita cetak dan sudah kita dipergunakan oleh sekolah-sekolah ya. dengan komponennya 30% itu teori seperti yang kita pelajari
10: selama ini ya.
11: Di 70%-nya adalah praktek, Pak. Dalam arti percontohan bagaimana benar kehidupan Pancasila itu dimanifestasikan dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dan kehidupan keluarga.
10: Ya.
11: 70%, Pak. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Jadi tinggal guru bagaimana menerapkan ini dalam pelajaran sekolah.
10: Ya.
11: Dalam komponen 70%, Pak.
10: Ya.
11: Jadi istilahnya bagaimana kita memudahkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila ini.
10: Ayo.
11: Kalau anak-anak muda diajarin dengan teori-teori filsafat, mana masuk, Pak? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk, Pak. Nah, oleh karena itulah kita buat buku melalui digital juga, Pak.
10: Ada juga digitalnya nih, Pak, ya?
11: Ada juga kita buatkan. Di dalam buku-buku ada kartunnya kita bikinkan.
10: Oke.
11: Nah, jadi kelihatan anak PAUD diceritakan filosofi di mana, Pak? Even anak SMA, Pak. Pancasila ini filsafat awalnya dari Bung Karno, kan? Tapi bagaimana membumikannya, kita bumikan dengan sarana, dengan piranti media sosial tadi, tapi komponennya yang sangat akrab dengan anak-anak dan generasi muda. Ngepop istilahnya, Pak. Pak.
10: Ya, Bandar Pansia Jumala, terima kasih, Pak. Menyenangkan ini berbincang, mendapatkan pencerahan besar dari Anda. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita ngobrol lagi, Pak, ya. Terus membumikan Pancasila ini. Terima kasih banyak Pak Darmansyah untuk waktunya, Pak. Demikian tadi Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansyah Jumala.
2: Catatan Peristiwa.
12: Hari ini 129 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1897, Tan Malaka lahir. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pendiri Partai Murban. Berdirinya Republik Indonesia disebut-sebut terinspirasi dari tulisannya yang berjudul Nar de Republik Indonesia tahun 1925. Tan Malaka menyuarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia lewat tulisan berperang di medan pertempuran, bicara pada Forum Internasional demi Nasib Rakyat Indonesia, dan sempat berkali-kali keluar masuk penjara. Tan Malaka juga sempat menjadi buron akibat diburu Interpol dan polisi kolonial. Namun Tan Malaka justru gugur setelah dieksekusi tembak oleh tentara Republik yang turut dirintisnya. Hari ini 32 tahun lalu, tepatnya 2 Juni 1994, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, gempa berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia. Selang 7 jam sejak gempa bumi terjadi, gelombang tsunami setinggi 13 meter mengguyur pesisir selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Gempa kemudian memicu tsunami yang melanda Pantai Plengkung, Pantai Pancer, dan Pantai Rajek Besi, Banyuwangi, Jawa Timur. Tsunami menyebabkan korban meninggal mencapai 215 jiwa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hari lahir Pancasila memperkuat peneguhan ideologi bangsa dalam menjaga persatuan domestik sekaligus kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Laporan selengkapnya oleh Febi Leolede.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung hikmat melalui upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Belu Senin pagi. Upacara tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu dan Forkopinda Belu. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Belu yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Usai pelaksanaan upacara kepada RRI, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan peringatan hari lahir Pancasila menjadikan momentum penting untuk melakukan refleksi bersama guna memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Dikatakan masyarakat perlu terus menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari, terutama dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat gotong royong di tengah keberagaman yang ada. Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menjaga dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, momentum hari lahir Pancasila harus semakin memperkokoh ideologi bangsa, khususnya masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.
2: Kita memperingati hari lahirnya Pancasila, bahwa ideologi Pancasila tidak bisa ditawar. Ini ya ideologi kita. Saya mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Belu yang berada di perbatasan, kita harus bangga punya ideologi Pancasila yang saat ini menjadi pegangan hidup kita. Dan ini adalah landasan bernegara untuk semua kita.
1: Sementara Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Belu, Ferdi Talok, mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mempersiapkan generasi muda di wilayah perbatasan agar memiliki kemampuan kognitif yang baik sekaligus karakter yang kuat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Diakuinya pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penguatan nilai ideologi Pancasila agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh berbagai paham yang bertentangan dengan jati diri bangsa.
3: Generasi muda di perbatasan ini sehingga kreativitas yang dia miliki dia bisa jalankan. Generasi muda menjadi terhambat karena memang tidak ada sokongan yang kuat. Nah, ini penting untuk seluruh stakeholder yang ada beri perhatian penuh tentang generasi muda di perbatasan di era globalisasi.
1: Peringatan hari lahir Pancasila di Kabupaten Belu menjadikan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, memperkokoh semangat kebersamaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sangat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menunggu sambungan teleponnya bersama dengan pelaku pariwisata dan konsultan bisnis, ada Pak Hari Basuki Cahaya Purnama.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hari, kabar sehat ya, Pak Hari?
2: Sehat.
1: Nah, dalam memaknai Pancasila gitu dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana dari sektor pariwisata sehari melihat kondisi saat ini, apakah masih relevan dengan nilai-nilai Pancasila?
2: Ya, terus terang kalau tidak ada Pancasila, mungkin pariwisata akan berjalan sangat sulit ya. Karena kita bicara soal Pancasila, kita berbicara soal toleransi, saling kebebasan, berkeyakinan, dan kita saling menghargai, saling peduli sesama, dan menjaga kerukunan. Jadi tanpa ini pariwisata tentu saja tidak akan bisa berjalan. Karena kita tahu bahwa pariwisata ini membutuhkan banyak pengertian ya. Karena orang yang datang, misalnya turis-turis asing yang datang, otomatis kita tahu ya mereka itu, contoh yang sangat simpel, mereka itu minum alkoholnya itu lebih banyak daripada minum air gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai nilai Pancasila, tidak mempunyai nilai toleransi yang tinggi, menurut kita ya waduh, ini bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi sebenarnya itu ada hal-hal yang menurut saya sangat menarik ya. Artinya ketika kita bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya disana banyak sekali berbicara tentang toleransi beragama gitu.
1: Oh iya.
2: Jadi ya hal-hal seperti itu. Jadi buat kita ya sangat senang sekali dengan ideologi Pancasila lah. Makanya ini adalah salah satu backbone pendukung daripada nilai dari Pancasila dan terjadinya pariwisata di Indonesia.
1: Nah Pak Ari, kalau bagaimana cara menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan pelestarian budaya dan lingkungan? Karena kalau kita lihat ya juga di pembangunan destinasi wisata yang besar, ini juga terkadang juga mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Ini bagaimana?
2: Jadi begini, mungkin agak sedikit diperclear ya, bahwa mengganggu hak-hak masyarakat itu seperti apa gitu ya. Jadi saya dulu pernah menganjurkan satu sistem dalam pariwisata, artinya pariwisata itu harus mempunyai seorang peta pariwisata.
1: Okay.
2: Begini, kenapa kita melakukan peta pariwisata? Karena di Indonesia ini kan cukup majemuk ya, artinya penduduknya itu beragam dan banyak beragama. Memang sebagian tentu saja dengan kepercayaan-kepercayaan mereka yang sebenarnya tidak welcome mungkin ya, dengan adanya turis yang datang minum bir dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya sebagian orang ya welcome saja gitu ya. Jadi nah ketika kita membuat satu sistem yang namanya peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah mana saja yang kita turis untuk dikunjungi gitu ya. Jadi berapa daerah-daerah tertentu yang dimana pantainya bagus, pariwisatanya bagus, dan masyarakatnya juga terbuka untuk apa segala macam lah, aktivitas-aktivitas dari luar. Nah itu akan sangat bagus gitu. Jadi kita ambil contoh aja nih, saya belajar tentang hal ini di Brazil ya. Di Brazil misalnya kita ambil contoh di daerah Rio de Janeiro gitu kan. Nah itu kan sangat bahaya sekali itu daerah-daerah tersebut kalau kita keluar dari pada peta pariwisata ya, artinya daerah-daerah yang di luar daripada objek wisata yang punya public transportasi, punya sistem transportasi yang bagus untuk turis segala macam. Nah, ketika kita keluar naik bus misalnya, kita menghilangkan diri lah, naik bus asal naik bus aja. Nah, kita akan jatuh ke daerah-daerah yang sangat kumuh yang rumahnya itu masih dari kardus-kardus gitu, dan keselamatan kita juga tidak dijaga gitu. Jadi itulah pentingnya para pelaku pariwisata untuk melakukan satu hal, menyiapkan lokasi-lokasi yang memang secara budaya, secara culture mereka bisa menerima orang asing, karena keuntungan kita tentu saja tujuannya mendatangkan devisa negara tanpa harus ya mengganggu atau tanpa harus membuat masyarakat yang ada di satu tempat lah dengan keyakinan mereka yang terganggu begitu.
1: Nah kalau kita lihat ini kalau wisatawan mancanegara ini cukup banyak gitu ya, datang ke tanah air menikmati keindahan alam Indonesia. Tapi bagaimana untuk wisatawan lokalnya sendiri, Pak Hari? Sejauh ini apakah memang masih cukup banyak mengunjungi destinasi wisata lokal, atau memang lebih banyak ke luar negeri?
2: Jadi begini ya, secara fundamental bahwa ketika kita bicara tentang pariwisata, itu seluruh negara itu sepakat pariwisata itu adalah mendatangkan devisa masuk ke dalam negara. Jadi sebenarnya mereka itu mengutamakan turis-turis dari luar masuk ke negaranya, karena itu mereka bawa dolar ya masuk ya bisa tanpa pengeluaran gitu ya. Nah, kalau untuk turis lokal juga itu juga sangat bagus, tapi itu juga digunakan untuk pemutaran uang gitu ya. Jadi bagaimana kita berputar uang di satu destinasi, nah itu juga bukan berarti tidak diprioritaskan ya, tapi tetap kita jalankan bagaimana turis lokal ini berinteraksi dari satu daerah ke daerah lain gitu. Nah, ditambah lagi memang banyak sekali orang Indonesia juga yang keluar negeri ya. Ya itu karena memang selain perekonomian, saya tidak mengatakan bahwa perekonomian dalam arti bagus ya, tapi dalam arti mereka mempunyai kemampuan. Dan yang uniknya lagi gitu, kadang-kadang pesawat domestik ini lebih mahal daripada pesawat luar negeri ya.
1: Jadi kurang mendukung ya.
2: Betul, jadi ya sehingga mereka pikir ya kenapa tidak kita keluar negeri gitu. Dan lagi pula namanya generasi milenial dan generasi Gen Z ini kan adalah generasi yang, kita jangan lupa, mereka ini adalah generasi yang sangat global ya. Artinya mereka adalah generasi yang sangat influence dari luar negeri, dari mana, dan mereka sangat terbuka untuk globalisasi ini begitu.
1: Nah, kalau kita lihat, kalau dari, saya geser ke sektor bisnis boleh ya, Pak Hari ya. Kalau boleh, kita lihat juga anak muda lebih menyukai brand-brand luar dibandingkan brand-brand lokal nih. Bagaimana Pak Hari melihat ini?
2: Ya, jadi saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Tapi menurut saya begini, pertanyaannya adalah, untuk menaikkan satu brand ya, satu brand ya, dalam misalnya kita anggaplah produk atau satu tas gitu ya. Pertanyaan saya itu adalah seberapa besar dukungan, ya kita bicara dukungan dalam arti pemerintah, sebagian besar yang akan membantu mereka UMKM ini untuk naik, untuk global gitu. Jadi saya ambil contoh ya, kalau kita bicara soal Italia ya, orang Italia juga dia fanatik dengan brandnya mereka begitu ya. Karena mereka anggap wah punya brand-brand Italia ini memang kualitasnya bagus dan terjamin. Itu melewati banyak faktor ya. Pertama faktor tentu saja media sosial ya, yang didukung tentu saja dibantu oleh pemerintahan, di mana mereka itu membuatkan tempat ya. Bahkan ada banyak pemerintah-pemerintah itu yang benar-benar mendukung ya, apa mayornya ya, terutama misalnya di sana tuh gubernur atau bupati yang benar-benar mendukung, di mana-mana mereka tanda kutip ya itu membawa tas-tas itu gitu. Jadi ada pertemuan nasional, pertemuan internasional, mereka dengan bangga membawa itu gitu. Nah, kita balik lagi sendirilah, kalau pemerintahan kita sendiri itu tidak mempunyai satu tidak merasa mempunyai satu tanggung jawab atau kewajiban untuk memperkenalkan produk dalam negeri atau mengangkat produk negeri ya, jadi bagaimana kita mengharapkan masyarakat untuk mengangkat gitu. Jadi namanya mengangkat satu produk itu kan nggak bisa hanya masyarakat India itu juga harus didukung oleh pemerintahan. Nah, itu saya terus terang sampai hari ini ya, saya juga gregetan ya kalau kita bicara soal brand ya. Kenapa sampai hari ini ya, sampai detik ini di Indonesia itu tidak pernah mengangkat satu brand ya, yang artinya anggaplah sebagai penghargaan ya, bahwa brand terbagus di Indonesia dengan kualitas terbagus, dengan produk terbagus yang perlu diangkat, yang perlu kita kerjasama semua pihak untuk mengangkat brand ini gitu. Jadi kan nggak ada gitu ya.
1: Disupport penuh begitu ya.
2: Betul. Saya ambil satu contoh ya. Sebenarnya ini menarik ya, di luar daripada kasus-kasus yang ada ya. Kita sebutkan saja nama perusahaannya, seperti Sritex gitu ya. Itu Sritex itu adalah satu produk brandnya. Saya tidak mengatakan bagaimana mereka korupsi atau tidak ya di luar itu. Tapi produk Sritex ini sangat luar biasa dipakai. Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Artinya dia membuat baju peluru yang diterima oleh United Nations. Jadi seluruh Eropa, orang Eropa itu menggunakan produk mereka, dan mereka dapat award berkali-kali di Eropa sebagai produk anti peluru, produk yang diterima di bawah naungan United Nations dan di bawah naungan European Union gitu ya. Jadi ini ada hal yang orang tidak tahu gitu ya, di luar daripada sistemnya lah ya. Nah, itu yang saya pikir kalaupun banyak terjadi produk-produk Indonesia yang benar-benar tanda kutip, wah, digembar-gemborkan di luar negeri, atau yang benar-benar dari luar negeri mengangkat produk itu, harusnya di dalam lokal itu kita harus mengangkat 2-3 kali lipat daripada yang diberitakan di luar begitu. Nah, tapi saya melihat lagi, balik lagi, nah, apakah kita mempunyai keinginan untuk mengangkat satu brand? Apakah nanti brand itu nanti dianggap, oh ini pun brand swasta, oh ini kan kita pemerintah nggak dapat apa-apa atau apa? Nah, itu kan satu hal yang saya bilang, ya itu ya tidak harus ada di dalam pikiran kita begitu. Ya, saya setuju sekali bahwa sebenarnya di sisi lain, ya kita sama-sama tahu bahwa produk-produk dari China itu kualitasnya bagus dan harganya sangat murah. Apalagi yang terakhir-terakhir ini banyak sekali baju-baju yang tanda kutip bekas gitu ya, atau second hand itu yang dijual di Indonesia gitu kan. Namun di sisi lain menurut saya bahwa betul, kalau misalnya ini berlangsung, karena memang kualitas kita juga harus bisa bersaing dan compete. Pertanyaannya adalah bahwa kalaupun misalnya ada produk Indonesia yang bisa berkompetisi dengan luar, apa yang kita lakukan untuk mendukung mereka, kan begitu kan? Ya. Jadi saya rasa, nah itu yang poin penting, apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung brand-brand ini. Saya lihat banyak sekali tas-tas juga yang bagus ya, yang juga sudah diekspor. Ini kebetulan Pak Madya di Bali, saya tahu ada Nilu dilantik yang sepatunya juga biasa sudah diekspor ke negara lain gitu. Banyak sekali, dan saya setuju sekali gitu. Batik ini adalah satu kebanggaan Indonesia. Saya hampir tiap hari ya, Senin sampai Jumat pakai batik gitu ya. Jadi ketika saya pakai batik luar negeri, mereka sangat terkagum-kagum dengan motif bunga dan histori sejarah ya. Bahkan batik saya itu ada wayangnya dan sebagainya. Tapi balik lagi sekarang adalah bahwa dengan adanya batik-batik ini, kenapa, apa yang kita harus lakukan gitu? Saya pernah dulu suggest ya, apa, menyarankan batik itu harus kita carikan seorang apa namanya ikon ya, batik ikon siapa misalnya ya. Bapak batik,
1: brand ambassador-nya gitu ya.
2: Betul, brand ambassador, betul, karena orang tidak mengerti pentingnya sebagai ikon, pentingnya dibuatkan patung namanya sacramentation teori ya, itu banyak orang yang tidak mengerti. Nah, saya katakan kenapa tidak kita carikan satu ikon bapak batik, yang itu generasi orang akan bilang, oh batik. Nah, saya kemarin kandidat saya ya, maaf ya, mungkin setuju atau tidak, kandidat saya itu adalah Pak Iwan Tirta gitu ya, apa ya, karena ya batik Iwan Tirta itu luar biasa, dan dia juga tidak keturunan, dia punya apa, dia adalah orang Indonesia pertama yang berani membuat laki-laki pakai batik, nah, gitu kan? Jadi historinya gitu, tapi namanya dia tidak pernah diangkat dan sebagainya. Baik. Nah, balik lagi mengenai Pancasila yang menurut Bapak bilang, kenapa sebenarnya Pancasila itu apa?
1: Banyak
2: itu
1: butir-butir dan harus yang diamalkan gitu ya. Baik.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Pak Hari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Hari.
2: Ya, makasih.
1: Dengar pelaku pariwisata dan konsultan bisnis Hari Basuki Cahaya Purnama.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Topik spesial di mana pahlawan perintis kemerdekaan dalam kenangan keluarga. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Agus Tanzil Sahruza. Beliau anak dari Zohan Sahruza yang merupakan perintis kemerdekaan dan cucu pahlawan nasional Haji Agus Salim.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus Tanzil, ya, kabar sehat ya Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Pak, kalau kita berbincang terkait dengan pahlawan nasional gitu ya, Pak Haji Agus Salim ini juga kan dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual gitu ya, bangsa yang sangat menonjol. Dan mungkin bisa Bapak jelaskan atau ceritakan sedikit gitu asal-usul dan latar belakang pendidikan beliau.
6: Oh baik, jadi Agus Salim kecil itu sempat sekolah di ELS ya, Eropis Lager School ya, karena ayahnya itu adalah Hufs Jaksa, Jaksa Kepala di Riau ya, sehingga dia mendapat privilege untuk bisa sekolah di sekolah Eropa ya, Eropa. Kemudian juga di HBS di Jakarta, Hugerberger School, dan dia sempat menjadi lulusan terbaik di sekolahnya itu dari semua 3 HBS yang ada di Hindia Belanda, di apa Nusantara itu ya, di Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi dia termasuk murid yang sangat cerdas. Jadi waktu kecil di ELS itu saking cerdasnya itu sampai gurunya tuh melihat nih tulang-tulang bakat orang pinter
1: udah terlihat ya.
6: Mau di inilah dikekepin gitu sama gurunya. Dia minta izin supaya Agus Salim kecil itu bisa tinggal sama dia. Tapi bapaknya enggak kasih ya, tapi dia kasih boleh, tapi asal maghrib udah sampai di rumah. Jadi itu memang perjalanannya. Bahkan Agus Salim begitu cerdasnya ya, dia mendapatkan jawaban-jawaban itu sangat puas dari guru-gurunya yang orang Belanda. Tapi di lain pihak dari guru agamanya itu dia banyak kecewa gitu kan. Karena guru-gurunya itu kurang pandai lah gitu untuk menjelaskan. Sehingga dia sempat menjadi agnostik. Jadi meragukan Tuhan macam gitu ya. Jadi dia karena saking pinternya terus pertanyaan-pertanyaan kritisnya itu tidak bisa dijawab dengan memuaskan. Coba dia cuman satu pegangannya. Kok bapak ibunya kok sangat taat dalam apa memeluk agama Islam itu gitu. Jadi dia mesti tetap bersabar untuk tidak meninggalkan Islam itu. Sehingga di kemudian hari ibunya sangat berpengharapan dia mau menerima tawaran kerja di Jeddah. Di konjen Belanda, bukan Hindia Belanda tapi Belanda di Jeddah. Karena di situ di Mekah itu tinggal pamannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya, yang juga guru dari Hasyim Asy'ari dan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Jadi diharapkan ibunya dia bisa mendapatkan pemahaman tentang Islam dan Al-Quran yang paripurna lah di situ.
1: Akhirnya itu ya yang membuat Pak Haji Agus Salim ini juga mendalami ilmu agama itu.
6: Iya, karena di situ karena dia juga sangat berbakat untuk cepat menguasai bahasa. Dia bukan hanya menguasai bahasa Arab, tapi bahasa Arab Al-Quran dia kuasai. Sehingga dia bisa memahami Al-Quran dari sumbernya yang hulu, yang paling itu ya, bukan dari terjemahan, bukan dari apa namanya tafsir.
1: Macam, gitu. Nah ini kan kalau beliau juga masuk ke Syarikat Islam dan juga peran kepemimpinannya, bagaimana awal mula Haji Agus Salim ini masuk ke dunia pergerakan khususnya bergabung dengan Syarikat Islam ini?
6: Ya sebetulnya sesudah dia balik dari Jeddah itu ada sekitar 5-6 tahun dari situ.

0: akhirnya dia menjadi penerjemah di PID, polisi Belanda.
1: Oke.
0: Okay. Nah, pada saat itu ada kabar-kabar gitu bahwa Pak Tjokro Aminoto itu akan memberontak gitu, digunakan oleh Belanda, Jerman dan Turki gitu. Jadi dia disuruh memata-matai Pak Tjokro dan Syarikat Islam.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dia sendiri sebetulnya udah bilang bahwa tidak mungkin hal itu akan dilakukan oleh Pak Tjokro gitu. Karena bersenjata itu bukan kemampuan mereka gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi yang akan jadi korban itu adalah umatnya gitu. Ya. Jadi dia pikir nggak mungkin. Tapi tetap disuruh pergi ke sana. Dia bahkan bilang bahwa kalau saya ke sana bisa jadi saya bergabung dengan mereka.
1: Okay.
0: Karena itu habitat saya. Gitu, kan? Dia ternyata benar. Sampai di sana dia jadi malah bergabung di Syarikat Islam.
1: Iya. Sempat beredar isu bahwa beliau adalah mata-mata Belanda. Ya, bagaimana fakta sebenarnya menurut catatan sejarahnya?
0: Itu karena ditugaskan oleh
1: tadi itu ya.
0: Cuman kan musuhnya Belanda kan bukan Indonesia.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Waktu itu kan yang berkuasa kan memang Hindia Belanda.
1: Iya.
0: Nah, dia disuruh memata-matai karena Syarikat Islam ini atau Pak Tjokro ini akan dimanfaatkan oleh Jerman.
1: Oke.
0: Okay. Untuk melawan Belanda. Jadi lawannya tuh bukan Indonesia, Indonesia belum ada. Gitu. Jadi tapi tetap dijadikan mata-mata, tapi dia akhirnya malah bergabung dengan Syarikat Islam.
1: Iya. Nah, Pak Gustanzil, dalam perjalanannya beliau di memimpin Syarikat Islam ini kan tentunya juga Pak Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya. Salah satu yang paling besar itu adalah perbedaan pandangan dengan golongan komunis. Gitu. Bagaimana dinamika yang terjadi ini? Kalau sejarah Pak Haji Agus Salim di kepramukaan dan juga tadi bagaimana beliau menurunkan semangat perjuangan ke anak cucu. Silakan.
0: Jadi Haji Agus Salim itu yang menemukan kata Pandu.
1: Iya.
0: Gitu ya. Dulu ada Natipai ya, National Pathfinderai gitu ya. Itu Pathfinderai itu dia carikan padanan katanya tuh di Indonesia dengan Pandu. Itu jadi apa namanya? Sangat dihargai gitu. Ada istilah sendiri gitu kan. Nah, itu sampai sekarang juga diakui, bahkan saya pernah datang ke tempat itu di Jawa Barat tuh ada monumennya tuh ditulis itu panduan. Dan memang Agus Salim itu juga yang membuat kamus militer juga tuh.
1: Okay.
0: Untuk tentara ya. Dari peta gitu, dari apa bahasa-bahasa militer yang digunakan di asing itu. Beliaulah juga menemukan kata-kata itu gitu. Jadi disitulah apa namanya banyak uniknya gitu Agus Salim.
1: Karena dijuluki Bapak Pandu Indonesia gitu ya, karena menemukan mencetuskan kata Pandu dan kepanduan dan juga ini istilah Pandu pada zaman kolonial Belanda juga melarang penggunaan istilah Pathfinder ya.
0: Pathfinder.
1: Iya. Nah, kalau tadi Pak Wibi di Makassar ini terkait dengan Syarikat
0: Dagang Islam.
1: Iya.
0: Ya memang pada tahun 1905 itu Haji Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam, SDI. Itu adalah satu kekuatan yang dibangun untuk melawan penjajah ataupun Cina.
1: Iya.
0: Karena pedagang-pedagang dari dalam negeri, khususnya waktu itu di Solo ya, di Laweyan itu, mereka itu kan dijadikan apa warga negara kelas 3 gitu. Nah, itu untuk memperjuangkan itu Pak Haji Samanhudi itu mendirikan SDI, Syarikat Dagang Islam. Tapi terus kemudian diperluas bukan hanya dagang tapi politik dan untuk Indonesia gitu. Maksudnya terus diserahkan kepemimpinannya ke Pak Tjokro Aminoto. Terus dibuat namanya berubah jadi SDI jadi SI.
1: Oke.
0: Okay. Syarikat Islam.
1: Syarikat Islam. Itu sejarahnya. Itu. Ini bagaimana Pak Haji Agus Salim ini menurunkan sifat ataupun kepemimpinan dari anak ke cucunya ini bagaimana?
0: Oh iya, iya. Memang kalau Agus Salim itu di keluarga ya. Itu dia kan banyak membina orang-orang muda ya, aktivis-aktivis muda. Jadi kayaknya tuh ada pembagian

0: kapling. Jadi kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu membangun pesantren-pesantren di perdesaan, ya. Kalau Kiai Haji Dahlan membuat sekolah-sekolah di perkotaan, ya. Kalau Haji Agus Salim itu dia membina orang-orang pejuang-pejuang yang lulusan barat gitu.
1: Oke.
0: Okay. Lulusan sekolah-sekolah apa Belanda.
1: Belanda.
0: Itu dia mendampingi Muhammad Rum, ya. Mr. Syafruddin Perwira Negara, Muhammad Natsir, Kasman Singodibejo, Sukiman Wiro Sanjoyo gitu. Nah itu mereka kalau datang ke rumah gitu ya, untuk diskusi politik gitu, Agus Salim itu tidak pernah mendikte.
1: Oke.
0: Jadi dia membuat dinamika berpikir sehingga si orang ini menemukan sendiri jawabannya gitu. Jadi tidak digurui gitu.
1: Tapi melatih untuk berpikir gitu ya.
0: Digiring.
1: Iya,
0: gitu,
1: digiring.
0: Ya, jadi mereka tuh sangat senang gitu. Okay. Karena Agus Salim dia tidak merasa punya murid.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Tapi yang mereka ini merasa dia gurunya gitu kan. jadi itu ya. Dan terus mereka-mereka ini tamu dia tuh tamu keluarga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi anak-anaknya ikut menemui, ikut jadi berkenalan. Bahkan di kemudian hari sesudah Haji Agus Salim meninggal gitu ya, waktu ada oma nenek ya. Kalau misalnya dikunjungin oleh kawan-kawan seperjuangan kakek ya, itu anak cucunya tuh yang ada ya ikut duduk.
1: Gitu.
0: Jadi kita terbiasa berhubungan gitu ya. Dan saya ya sangat mensyukuri saya sempat berhubungan secara ini ya dengan Muhammad Rum ya, dengan Pak Natsir, dengan Pak Syafruddin, Pak Sarjan segala macam tuh. Jadi sering ketemu, ikut mendampingin orang tua gitu, bisa ngobrol gitu. Jadi tahu cerita-ceritanya segala macam. Terus kemudian juga kalau baca-baca sejarah tuh seneng juga gitu kalau misalnya oh ini seperti cerita yang itu,
1: cocok-cocok jadi ini. Nyambung ya.
0: Nah, juga kita juga terasa kepanggil juga lah untuk bukan hanya menjadi keturunan biologis, tapi juga keturunan ideologis lah untuk melanjutkan perjuangannya. Gitu.
1: Nah, ini yang tadi ya Pak Agus Tansil, bagaimana dalam perjalanan memimpin Syarikat Islam itu kan Haji Agus Salim ini sering menghadapi pertentangan gitu ya kan, salah satu yang paling besar adalah perbedaannya pandangan dengan golongan komunitas komunis. Bagaimana dinamika yang terjadi ini?
0: Ya, memang pada waktu itu ya Semaun dan Darsono itu pimpinan Syarikat Islam dari Semarang itu mau membuka Syarikat Islam itu untuk semuanya gitu. Gitu. Dan memang kalau dilihat memang golongan komunis itu sangat militan ya.
1: Oke. Okay.
0: Itu memang sangat militan. Jadi Semaun Darsono berpikiran bahwa ini harus diperluas lagi nih, harus bisa melibatkan sebanyak mungkin orang gitu ya. Jadi lebih ke arah bisa berbagai macam itu ya. Cuman buat Agus Salim tuh ada kisi-kisi gitu bahwa tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.
1: Iya.
0: Nah, di situ ada terjadi
1: perdebatan-perdebatan.
0: Akhirnya, yaitu akhirnya diadakan disiplin organisasi gitu untuk ini mau di komunis atau mau di Syarikat Islam. Gitu. Waktu itu membuat SI yang terus disebut SI merah gitu, SI putih gitu. Ya. Tapi akhirnya ya pisah betulan jadi.
1: Iya, ini saya menarik. Jujur saya juga bangga Pak Agus Tansil gitu ya, bisa berbincang dengan Bapak gitu ya, cucu pahlawan nasional. Kalau pendengar Pro 3 RRI mungkin selama ini mendengar tadi memori kolektif bangsa yang tadi kita putar, bagaimana sejarah Jagus Salib ini. Nah, ini bagaimana tadi pertanyaan Bu Marwati, apa nilai-nilai yang memang masih dijaga?
0: Jadi kalau Agus Salim itu ya, dia tuh mementingkan silaturahim ya. Jadi sampai sekarang ini kami terus menjalin hubungan dengan kawan-kawannya kakek ya, sampai dengan anak cucunya segala macam. Dan bahkan saya dulu lebih dulu ketemu bapak-bapaknya daripada anak-anak. Sekarang saya bertemu dengan anaknya Pak Natsir, Pak Syafruddin. Dulu waktu Pak Natsir, Pak Syafruddin kalau datang menjenguk nenek itu, saya ikut duduk, ikut ngobrol.
1: Itu sudah terbentuk ini Pak, IKA PNI itu belum?
0: Ya IKA PNI sih ada tahun 70 berapa gitu ya. Sekarang ini udah 40 tahun ya. Jadi kan orang tuh mendapat gelar pahlawan tuh sesudah meninggal.
1: Iya.
0: Jadi gelar pahlawan itu diberikan secara anumerta. Jadi seperti ungkapan Haji Agus Salim. Agus Salim tuh mengatakan bahwa janganlah dipuji suatu hari sebelum datang maghribnya. Karena kalau di Islam,
1: iya,
0: hari itu pergantiannya itu di maghrib.
1: Di maghrib, iya.
0: Bukan jam 12 malam.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi orang tuh jangan dipuji kalau masih apa tuh belum, kita belum tahu nantinya gimana gitu.
1: Iya.
0: Maka itu pahlawan itu gelarnya tuh diberikan sesudah yang bersangkutan meninggal.
1: Iya.
0: Mungkin saya sedikit menceritakan bahwa kan orang suka ngomong.
1: Iya.
0: Di Taman Makam Pahlawan.
1: Ya.
0: Memang persyaratan untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan itu orangnya tuh memiliki bintang Mahaputra
1: ya,
0: atau bintang Republik atau bintang Gerilya gitu. Tapi udah pasti belum tentu pahlawan karena pengangkatan pahlawan kan sesudah meninggal.
1: Iya, iya.
0: Jadi pada saat meninggal kan belum ditetapkan sebagai pahlawan.
1: Iya, iya.
0: Maka itu persyaratan di Taman Makam Pahlawan itu bintang-bintang itu. Tapi yang lebih penting lagi bahwa para pejuang, para pahlawan itu, mereka berjuang itu karena panggilan nurani.
1: Ya.
0: Bukan karena supaya nanti kelak dijadikan pahlawan atau ya, dikasih bintang, bukan itu.
1: Ya.
0: Gitu. Maka dari itu, pahlawan pejuang yang sesungguhnya itu memang ikhlas ya, dia berjuang itu. Enggak mengharapkan sesuatu nantinya. Maka itu kembali lagi ke Bu Marwati. Jadi saya dengan ini ya terus berusaha melanjutkan perjuangan kakek saya gitu ya. Juga yang penting juga menjaga kehormatannya gitu.
1: Iya.
0: Sehingga dalam perilaku, dalam keberpihakan ya. Dan juga kakek itu orang yang aktif gitu. Jadi saya juga berusaha di berbagai itu menjadi bagian yang aktif gitu. Gitu
1: ya. Iya.
0: Bagian yang aktif, berbuat, bagian yang itu kita usahakanlah seperti itu. Gitu.
1: Yeah.
0: Jadi nilai-nilainya seperti itu. Yang paling penting tuh bahwa kalau di mana kita berada tuh harus mendatangkan kegembiraan. Yang bukan artifisial gitu.
1: Yeah.
0: Tapi yang betul-betul membawa kegembiraan, kesenangan. Gitu. Karena juga Agus Salim tuh juga sering senang bergurau juga. Jadi membuat sesuatu tuh nggak terlalu
1: kaku,
0: nggak feodal, nggak kaku.
1: Iya, iya, iya. Nah kita tadi teruskan untuk terkait dengan yang SI, ada mungkin ada upaya pengkotak-kotakan itu ya, SI merah, SI putih gitu ya. Nah akhirnya itu berkelanjutan jadi keputusan akhirnya adalah pemisahan atau seperti apa?
0: Jadi disuruh pilih gitu, mau di komunis atau mau di SI.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Jadi Semaun Darsono akhirnya terpisah gitu ya, dari situ. Gitu.
1: Nah peran beliau setelah Cokro Aminoto wafat itu seperti apa? Tahun 1934.
0: Ya. Jadi Pak Cokro itu meninggal tahun 34.
1: Ya. Ya.
0: Jadi gini, pada saat Agus Salim ditugaskan untuk memata-matai Pak Cokro.
1: Ya. Ya,
0: dan beliau sebetulnya udah bilang sama kantornya. Saya kalau ke sana bisa jadi saya bergabung. Karena ini habitat saya, dibilang gitu. Nah waktu dia ketemu sama Pak Cokro, terus diajak ikut di rapat umum Pak Cokro dengan anggotanya gitu. Pak Cokro pidato dengan sangat dahsyat. Pidatonya, ya kalau saya tahunya Bung Karno yang dahsyat pidatonya. Tapi kalau menurut orang-orang tua kita itu, Pak Cokro tuh lebih dahsyat lagi dan Bung Karno belajar dari Pak Cokro.
1: Oh gitu, berapi-api gitu ya, semangatnya.
0: Dan pemilihan kata-katanya, retorikanya, segala macam. Jadi sesudah Pak Cokro pidato, sorak-sorai gemuruh gitu. Setelah selesai, Pak Cokro tuh ngajak Pak Agus Salim ya, untuk membelah lautan manusia audiensnya itu. Nah, waktu dia jalan ke situ, itu tersibak lah kayak orang pakai tongkat Nabi Musa gitu, ya, membelah lautan gitu ya. Tapi orang-orang itu pada mencium-cium kaki Pak Cokro itu.
1: Oh, okay.
0: Karena Pak Cokro tuh dipercaya sebagai ratu adil gitu. Ya.
1: Hmm.
0: Jadi apa namanya raja tanpa pahkota ya, Jawa. Jadi dicium-cium. Begitu sampai di ujung dia tanya sama Agus Salim, bagaimana menurut Pak Haji lihat suasana seperti tadi? Wah, sungguh mengagumkan gitu. Tapi sekaligus mencemaskan. Gitu. Kenapa? Ya mengagumkan karena apa? Bapak dipuja puja sedemikian rupa, gitu. Itu luar biasa gitu, mengagumkan. Nah, menyepasannya ya itu karena jarang orang yang dipuja sedemikian rupa itu akan tetap tawadu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, pada saat itu Pak Cokro langsung bilang, "Wah, saya perlu Pak Haji nih untuk memperingatkan saya gitu, untuk menjaga karena dia juga tidak feodal, Pak Cokro itu." Gitu. Jadi malah dia ajak Agus Salim untuk langsung bergabung, bahkan diajak menjadi Dwi Tunggal. Jadi Pak Cokro ketua, dia wakil ketua. Itu. Jadi disitulah pertama kali terus dia jadi bergabung di Syarikat Islam. Jadi pada saat tahun 34 Pak Cokro meninggal, Agus Salim menggantikan. Gitu.
1: Ya, ini menarik ya. Ini banyak gagasan Haji Agus Salim gitu yang ternyata ini sangat relevan jika dilihat dengan kondisi politik masa kini. Apa pemikiran besar yang ditinggalkan oleh beliau ini?
0: Untuk kondisi sekarang ini?
1: Iya.
0: Kalau Agus Salim itu ya, dia tuh pegangannya tuh adalah kita mencintai negeri kita.
1: Iya.
0: Itu karena Allah. Gitu ya. Bukan karena negaranya makmur, punya sumber daya alam yang kaya, bukan itu, tapi semuanya tuh dia kembalikan ke Allah.
1: Yeah.
0: Yang tadinya dia agnostik, ya, hampir agnostik. Akhirnya dia hanya bersandarkan diri pada Allah. Dia hanya menempatkan apa-apa tuh karena Allah. Maka itu yang jadi perjuangan beliau tuh adalah kemanusiaan. Dan dia pegang terus betul bahwa Islam tuh rahmatan lil alamin.
1: Iya.
0: Jadi membawa kedamaian.
1: Ya.
0: Jadi kalau hal-hal yang tidak membawa kedamaian itu artinya nggak benar.
1: Ya. Iya.
0: Jadi itu yang dipentingkan oleh Agus Salim. Sehingga pada saat kita merdeka, kan syarat berdirinya negara itu kan selain ada wilayah, ada pemerintah, ada rakyat.
1: Iya.
0: Tapi juga harus ada pengakuan dunia internasional.
1: Oh iya.
0: Nah, terus Agus Salim menggunakan jaringannya, networknya gitu ya, network Islam dunia itu, untuk masuk ke negara-negara Islam di Timur Tengah gitu ya. Untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Jadi, maaf. 1 Juni 1947 itulah pertama kali dapat pengakuan kedaulatan dari Mesir.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, terus dia maraton ke abis Mesir ke Lebanon. Terus abis itu Syria, terus Afghanistan, terus Saudi Arabia segala macam. Nah, setelah mendapatkan banyak itu akhirnya jadi dunia internasional jadi
1: mengakui
0: melihat itu.
1: Iya.
0: Kemudian gak lama sudah itu, beliau mendampingi Sultan Syahrir, Perdana Menteri waktu itu. Terus, waktu itu udah bukan Perdana Menteri ya sebetulnya. Tapi terus bicara di Lake Success, di Amerika itu. Itu Syahrir pidatonya dahsyat sekali itu. Gitu. Malah waktu itu di New York Herald Tribune itu bilang bahwa ini bom dari Asia. Dan itu juga dengan kemampuan lobby timnya itu ya. Itu akhirnya mulailah pengakuan kedaulatan itu satu persatu negara-negara internasional
1: iya.
0: memberikan pengaruh.
1: Ini menarik ya, karena beliau juga terkenal sebagai diplomat ulung gitu ya. Ya, ini kan tadi bagaimana kita sudah melihat ataupun mendengar gitu ya, bagaimana sosok Haji Agus Salim ini begitu kritis gitu ya. Dan ada hal yang unik ini disampaikan sejarawan Asfi Warman Adam. Mengapa Belanda tidak pernah menangkap Haji Agus Salim, padahal beliau ini sangat kritis ini. Silakan, Pak.
0: Ya, memang Agus Salim itu orangnya itu sangat taktis dan santun.
1: Ya.
0: Dan dia kontrol dirinya itu kuat. Gitu ya. Bisa mengontrol emosinya, kontrol dirinya itu memang luar biasa. Jadi dia menyerang tajam, ya, tapi kata-katanya tetap santun.
1: Okay.
0: Jadi pernah dia menulis artikel. Setiap dia menulis artikel, itu si pemilik surat kabarnya tuh ditegur oleh pemerintah India Belanda gitu, karena tulisan itu. Satu waktu dia ditegur, coba mana tulisan yang kamu mau sampaikan, ya tunjukkan gitu. Terus dibaca, kalau kamu masukin tulisan ini, kamu akan saya pecat, gitu, kata si pemilik. Terus dia bilang, salahnya di mana?
1: Ya.
0: Tolong tunjukkan salahnya, saya akan ganti. Gitu. Ya gak ada salahnya gitu. Tapi tidak menyenangkan pemerintah.
1: Karena terlalu berani itu ya.
0: Nah kalau pemerintah mau saya menyenangkan pemerintah, bikin senang rakyat, pasti tulisan saya bagus. Jadi terus waktu itu ditegur dia. Kalau kamu tulis masukan ini juga, kamu akan saya pecat. Tapi karena dia lihat tidak ada salahnya, dia tetap dia masukkan. Tapi dia bikin surat pengunduran diri dulu.
1: Oh, okay.
0: Gitu. Jadi begitu dimuat, si pemilik surat kabarnya tuh lihat dimuat, dia datang mau dipecat, dia udah kasih surat pengunduran diri. Gitu. Terus dikatain dia sama si pemilik surat kabar. Kamu pikir kamu orang paling pandai di dunia ini, gitu. Terus dia bilang, tentu saja di dunia ini banyak yang lebih pandai dari saya. Tapi masalahnya saya belum ketemu satu pun dari mereka.
1: Menarik ya kata-katanya. Nah, tapi kalau apa nih Pak Agus, pesan utama yang bisa kita teladani dari sosok Haji Agus Salim?
0: Jadi ya, buat Haji Agus Salim itu kalau yang saya lihat, saya pelajari juga dari om-om saya, dari segala macam itu, bahwa harus ada respect terhadap orang. Ya, kita harus menghormati orang itu, meskipun kita berbeda pendapat atau apa. Jadi, kita harus bisa mengendalikan diri. Gitu.
1: Yeah.
0: Seberapa marahnya kita, seberapa nggak sesuainya kita, kita harus tetap jaga itu. Itu sebetulnya juga sesuatu hal yang saya upayakan betul bisa gitu ya. Jadi kita tetap menjaga kehormatan lawan bicara kita. Kan dulu bicara gak bebas ya. Sekarang bicara bebas tapi orang gak menjaga kesantunan.
1: Wah, setuju sekali itu ya.
0: Gak menjaga respect ke orang itu.
1: Iya.
0: Karena kalau buat apa ya diplomat gitu, kan dia harus diplomatis. Harus apa namanya implisit gitu ya. Kalau menyerang itu implisit, nggak bisa eksplisit, jadi nggak bisa ditangkap gitu. Karena secara eksplisit nggak ada tulisan itu gitu.
1: Beliau bisa mengontrol itu semua.
0: Dia mengontrol begitu, jadi implisit. Jadi dia harus bisa menjaga gitu ya, dan mencampaikannya tuh dengan cara-cara yang diplomatis. Nah, disitulah harusnya semua yaitu harusnya diplomatik karir kita harusnya tentunya belajar itu ya, bisa itu. Jadi bagaimana menyampaikan bukan hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana menyampaikannya, itu penting juga gitu ya.
1: Itu yang perlu diteladani saat ini. Dan ya tidak heran kalau beliau ini juga merupakan diplomat ulung dan dijuluki the grand old man. Gitu ya. Pak Agus Tanzil, terima kasih. Haji Agus Salim ini merupakan intelektual, pejuang, dan juga penjaga nilai kebangsaan. Terima kasih telah berbagi banyak wawasan dan sejarah yang sangat berharga untuk kita semua, para pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir kali dari keluarga dalam perbincangan ini, silakan.
0: Ya, saya sangat berterima kasih dapat kesempatan untuk bicara di sini, dan juga kita dalam mengenang para pahlawan pejuang kita itu harus menarik pelajaran moral dari situ ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil, dan relevansinya dengan keadaan sekarang ini gitu ya. Jadi memang kita juga mengharapkan dalam berdebat, dalam berbicara itu kita harus menjaga kehormatan masing-masing pihak ya. Sehingga harkat martabat kemanusiaan sesama kita itu terjaga gitu ya. Dan yang paling penting lagi itu adalah kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena PR kita itu adalah bagaimana mengukuhkan keberdaulatan bangsa ini.
1: Ya.
0: Jangan hanya sekedar merdeka ya, tapi kita harus berdaulat. Nah, itu harus kita upayakan bersama dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu aja.
1: Ya.
0: Semoga usaha kita semua ini diridhoi Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin, amin, amin ya Allah. Pendengar sekalian, kisah Haji Agus Salim mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya soal angkat senjata, tetapi juga perjuangan gagasan, ketajaman akal, dan kelurusan hati. Semoga keteladanan beliau tetap hidup di tengah kita.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau kemarin, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Laporan selengkapnya oleh Okto Ferandi.
1: Batik Sabang Merah menjadi sorotan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Sanggau, memadukan kekayaan budaya daerah dengan semangat menjaga ideologi bangsa. Bupati Sanggau Yohanes Sontot mengatakan batik Sabang Merah merupakan identitas yang lahir dari semangat kebersamaan masyarakat Sanggau sekaligus wujud kecintaan terhadap daerah. Pada momen yang sama, pemerintah Kabupaten Sanggau juga memperingati Hari Batik Sabang Merah yang jatuh setiap 1 Juni. Batik khas daerah tersebut diharapkan terus menjadi simbol kebanggaan sekaligus memperkuat identitas masyarakat Sanggau di tengah arus perkembangan zaman. Bagi Bupati Sontot, semangat yang terkandung dalam batik Sabang Merah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung persatuan dan kebersamaan. Menurutnya, identitas daerah dan jati diri kebangsaan harus terus dipelihara secara beriringan.
2: Paman hari batik Sabang Merah. Ya, nah ini kita jadikan sebuah landasan bagaimana kita melahirkan identitas ya daerah ini. Sanggau bangga bersejarah. Nah, orang-orang yang bekerja dan siapapun warga masyarakat Sanggau ini, apapun dia lakukan sepanjang positif untuk Sanggau ini, dia sudah bersejarah.
1: Sementara itu, Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Rahmat Kinda Radisya mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang menilai semangat nasionalisme perlu terus dipelihara agar masyarakat mampu mendukung ketahanan negara dan juga pembangunan daerah.
3: Di hari yang sangat bahagia dan berbangga ini, di hari Pancasila, lahirnya Pancasila, tentunya pesan kami kepada masyarakat tetap menjaga rokok persatuan dan kesatuan, karena kita juga membentuk ruang, alat dan kondisi juang masyarakat untuk tetap nasionalis, mendukung ketahanan negara dan juga mendukung pemerintah daerah dalam membangun negeri ini.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Batik Sabang Merah tahun ini menjadi momentum bagi warga Sanggau untuk memperkuat identitas daerah sekaligus meneguhkan komitmen kebangsaan. Semangat melestarikan budaya lokal dan menjaga persatuan diharapkan terus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Sanggau di masa mendatang. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Laporan selengkapnya oleh Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varen Reki, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Prancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, M. Kodari, mengungkap sejumlah capaian yang dibawa Presiden Prabowo Subianto dari kunjungan kenegaraannya ke Prancis pekan lalu. Menurut Kodari, lawatan Prabowo ke Prancis sejak awal memang ditujukan untuk memperkuat hubungan strategi kedua negara dan menghasilkan sejumlah kerjasama konkret di berbagai sektor, di antaranya Kadin dan Medef Internasional, Pertamina dan SLB atau PT Schlumberger, dan Pertamina dan Total Energy, dan Antara dan TELS. Dan untuk membahasnya lebih mendalam, kami sudah tersambung bersama dengan Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Pak Faruk Abdullah Alwaini.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Faruk.
5: Lukman.
3: Kabar sehat ya Pak Faruk ya?
5: Baik, alhamdulillah Mas Lukman. Sama-sama ya.
3: Iya. Kabarnya ya. Presiden bawa pulang kerjasama 61,25 triliun rupiah ini dari Prancis. Bagaimana Pak Faruk menilai?
5: Oke, itu 3,5 ya. Saya lihat kurang lebih 3,5 billion
3: ya.
5: Euro ya. Jadinya apa? Ini gini, semuanya kan saya rasa akan tergantung ya dari realisasi ya, ya pertama, lalu jenis dealnya ya. Apakah misalkan dealnya kan yang suka diangkat itu yang pembelian apa pesawat ya, pesawat ya. Diantaranya tentunya ada yang lain. Tetapi kan kalau pembelian pesawat ya cuma impor gitu kan. Nah yang perlu dilihat adalah pertama kita harus lihat dulu tahun lalu itu kan pernah ada juga ya tahun 2025 sudah ada kesepakatan juga untuk deal sebesar 11 miliar euro atau dolar itu ya. Nah ini kan juga harus kita letakkan in the picture ya, dalam artian yang 2025 seperti apa gitu kan. Sekarang udah ada tambahannya. Tapi all in all saya konsulat secara keseluruhan adalah sejauh mana dari angka tersebut ya bisa terrealisasi dalam bentuk foreign direct investment ya, atau investasi yang bersifat langsung ya, investasi luar negeri yang bersifat langsung, dan sejauh mana dampaknya terhadap pembukaan lapangan kerja gitu
3: di kalau, tanah air gitu ya.
5: Di tanah air ya, betul. Nah itu sih at the end of the day itu yang harus kita apa lihat ya, untuk mereview sejauh mana apa plus minusnya ya dari deal-deal yang ada ini, kunjungan yang ada dan lain sebagainya.
3: Iya, artinya bagaimana juga memastikan nilai investasi yang diumumkan ini juga benar-benar terrealisasi, bukan sekadar komitmen di atas kertas begitu ya Pak Faruk ya?
5: Betul, betul, bukan sekadar MOU gitu ya. Jadinya itu kan nanti ada ya, apa di dalam itu kan tentunya ada bukan hanya investasi ya, ada trade, saya rasa trade dalam artian ya impor ya, kita ada apa impor yang pesawat itu gitu kan. Nah maksud saya selain itu ada juga rencana-rencana investasi, tetapi ya akhirnya realisasinya itu gitu ya yang terpenting ya. Realisasi dan harus dilihat juga itu yang tahun lalu progresnya seperti apa gitu kan. Tahun lalu itu sebesar lebih besar lagi bahkan ya yang tahun lalu itu.
3: Ya, tapi cukup strategis ya Pak Faruk ya menilai kalau untuk kerjasama di dengan Prancis ini.
5: Ya, memang kita apa ya sebanyak mungkin kita punya kerjasama gitu kan, asal realisasinya bagus ya baik aja gitu kan. Jadinya kita nggak tergantung sama satu pihak saja begitu ya, dari pihak luarnya. Yang penting eksekusi akhirnya nanti gitu ya, eksekusi di dalam negeri gitu. Misalkan nanti renewable energy sejauh mana nanti di tereksekusi oleh PLN begitu. Nah, dan aspek lain ya, ada beberapa rencana itu dengan pembiayaan ya, dengan kredit agrikol gitu ya, dan danantara. Nah, sejauh mana itu juga apa realisasi ya dari rencana-rencana investasi tersebut gitu. Dan tadi ya, dampaknya harus dilihat, kalau sekedar impor biarpun terrealisasi ya, nggak ada nilai tambah untuk kita kalau sekedar beli pesawat yang Rafale itu dari Prancis gitu ya. Nah, tapi yang bagi kita terpenting untuk masyarakat adalah kalau itu jadi investasi langsung, dan investasi langsung itu membuka lapangan pekerjaan begitu bagi masyarakat. Nah, itu baru apa positif gitu.
3: Ya, kalau kita lihat ini ya Pak Faruk ya, di mana juga Presiden Prabowo juga dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menghadiri peluncuran Friends Indonesia High Level Business Council ini. Ini bagaimana forum bisnis tingkat tinggi ini, Pak Faruk?
5: Ya betul, satu sisi memang kalau ada forum apa bisnis ini kalau bisa membypass misalkan apa birokratik prosedur ya di antara dua pihak itu ada baiknya, dalam artian apa namanya jadi langsung B2B gitu kan, business to business itu. Nah itu salah satu positifnya seperti itu gitu ya, apa namanya supaya ya nggak melalui apa kan peran pemerintah pada saat dasarnya hanya memfasilitasi begitu ya, memfasilitasi ya. Nah tinggal bagaimana swasta apa business player ini bisa langsung ya merealisasikan pekerjaan dalam bentuk deal tadi, diantaranya yang paling penting ketika terjadi direct investment ya di berbagai sektor yang ada di Indonesia. Nah itu yang titik pentingnya terjadi di situ lah. Walaupun trade tapi kalau kita ada komponen import ekspor kita ya, barang-barang kita yang teridentifikasi untuk dibeli ke sana, ya itu hal yang berdampak positif juga begitu ya.
3: Jadi ini dengan adanya forum ini juga memutus untuk birokrasi ini, mempercepat gitu ya Pak Faruk ya.
5: Betul. Nah itu yang pentingnya di situ gitu kan, bagaimana ya peran pemerintah sebagai facilitator, lalu bisnis bisa memainkan perannya ya dengan objektif tadi kan, terdapat deal baik misalkan pembukaan pasar ekspor ataupun terjadi investasi ya, FDI ya, foreign direct investment yang terbuka ya, bentuknya bisa joint venture atau apa gitu kan. Tapi esensinya kalau direct investment itu kan ada pembukaan lapangan kerja begitu ya. Nah itu yang seperti itu reviewnya itu. Dan itu memang harus kunjungan-kunjungan seperti ini kan, itu kan Pak Prabowo udah lumayan banyak, tinggal harus ada follow up gitu kan, follow up, review, monitoring, monitoring, evaluation gitu kan. Nah, sebagaimana tuh trickle down-nya ya, bisa diterjemahkan dari level MOU begitu ya, di high level ya, di kepimpinan negara, sampai betul terrealisasi gitu ya, ke bentuk tadi itu, baik investasi, ekspor gitu kan. Itu di situ kita tuh melihatnya nanti ya, reviewnya di situ.
3: Ya, Pak Faruk, jika nilai kesepakatan ini mencapai puluhan triliun rupiah gitu ya, berapa kontribusi real yang dapat diharapkan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ini?
5: Nah itu ini kan gini ya, itu kan on the paper ya, itu kan proses, dia akan ada proses tuh. Bahkan investasi aja kan, itu pasti pihak yang akan berinvestasi kan gak langsung taruh uang, ini gak langsung cash ya, biasa kan diumumkan berapa triliun, berapa miliar dolar, tapi itu kan semuanya subjek tuh ya, esensinya tuh. Subjek itu dalam artian, taruh tadi misalkan 50 triliun, tapi itu kan ada item-itemnya, misalkan item investasi itu kan nggak langsung uang itu cair masuk ke Indonesia gitu. Itu kan nanti pembukaan perusahaan gitu kan, dalam terus juga ada pasti ada due diligence dari pihak yang apalagi kalau dari sana mau investasi ke sini, dia pasti melakukan assessment dulu gitu kan. Nah untuk langsung itu kan belum langsung real bentuknya investasi ya, atau menjadi ekspor bagi kita gitu. Jadinya saya rasa itu belum bisa langsung diproyeksikan berdampak untuk GDP gitu kan. Itu karena ada aspek-aspek proses gitu kan, itu baru on the paper kan. Kayak ini aja ya, pembiayaan misalkan renewable energy misal nah itu kan kan di review dulu oleh banknya gitu kan, misalkan joint venture atau sindikasi antara bank di Indonesia dan bank di Prancis, itu kan proses kreditnya juga kan ada proses gitu ya, nggak langsung gitu. Nah itu jadinya pentingnya proses itu, dan kita nggak tahu apakah itu semuanya bakal terrealisasi atau tidak, itu pun kita belum bisa memastikan gitu.
3: Ya, tapi yang jadi sorotan ini juga kan terkait dengan energi ini ya, Pak Faruk. Pertamina juga ada kerjasama dengan Total Energies gitu ya, terkait dengan sepakatan perusahaan energi Prancis ini yang menjadi permasalahan juga energi di tingkat global ini, bagaimana, Pak Faruk?
5: Energi kan nanti tinggal di aspek mana ya, downstreamnya, upstreamnya gitu kan. Apakah pembukaan misalkan perusahaan Total buka SPBU gitu kan. Nah ini aspek yang mananya ini kita perlu lihat ya, karena berbagai aspek tuh kan, energi itu ya, apakah nanti pengeborannya gitu kan. Lalu apakah dia akan investasi langsung seperti misalkan, cuma kan ini sekarang nih beberapa yang ada aja kan perusahaan misalkan di sektor energi ya, bensin tuh kayak kita lihat tuh yang ada aja nih pun apa ya ada nggak lancar kan, banyak yang sebagian belum buka lagi ini masalah impor, masalah SPBU lokal gitu kan, yang perusahaan-perusahaan asing. Nah ini semua kan nanti ya kita harus lihat lebih dalam ininya apa Pertamina dan energinya tuh seperti apa gitu di Adam upstream atau downstreamnya gitu ya, pengeboran kah gitu, drilling dan lain sebagainya. Nah ini semua akan apa namanya ya itu masalah implementasi eksekusinya tadi gitu kan, yang case by case-nya itu tuh yang kita perlu lihat juga gitu ya.
3: Bagaimana dengan kawalan dari Danantara sendiri ini, Pak Faruk menilainya kan, kalau kita lihat kan juga Danantara juga fokus pada investasi dan lain-lain ini.
5: Nah Danantara ini kan pada akhirnya dia ini ya, dia holding. Nah nanti di dalam Danantara itu kan ada perusahaan-perusahaan ya, pasti itu kan yang nanti akan menjalankan perusahaan yang berada di dalam Danantara itu gitu. Karena Danantara sendiri kan seperti induknya aja gitu, pasti ada yang apa terkait isu operasionalnya. Nah misalkan tadi bank ya, pembiayaan apa namanya investasi, taruhlah tadi renewable energy membutuhkan dana perbankan. Nah lalu ada joint venture misalkan antara perbankan Prancis dan perbankan lokal. Nah tentunya kan nanti apa bank-bank yang berada di dalam Danantara itu yang akan menjalankannya itu ya, seperti apakah Mandiri, BNI gitu. Karena tentunya bukan holding, biasanya nggak holding langsung ya, yang seperti itu. Holding kan dia cuma mengkoordinasikan aja itu ya. Nanti apa untuk apa eksekusinya nanti secara operasional siapa namanya si salah satu institusi yang berada di bawah Danantara itu.
3: Nah, itu. Nanti kita lihat ya Pak Faruk ya, bagaimana tadi ya implementasi nilai investasi yang diumumkan ini, apakah memang benar-benar terrealisasi, bukan sekedar komitmen di atas kertas. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 ini.
5: Mas Lukman,
3: pendengar ekonom Pusat Kajian Keuangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan Pak Faruk Abdullah, kami berbincang terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang membawa 4 oleh-oleh dari Prancis.
4: Jaringan Berita Nasional.
6: Menuju Baitullah.
7: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
8: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
6: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
9: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
6: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

0: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Kali ini kita akan bahas tentang update pasca kejadian diduga bom peninggalan Perang Dunia II yang meledak di Biak, Papua. Ya, pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II terjadi di Kompleks Perikanan di Jalan Walter Monginsi di Kelurahan Vandoy, Kabupaten Biak Numfor pada minggu kemarin sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Peristiwa ini menyebabkan bangunan di titik ledakan dan juga sekitar lokasi menjadi porak-poranda. Dan kita akan mengetahui bagaimana update terkini bersama dengan Kapolres

0: Distrik Biakota. Pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, sekira pukul 14:45 waktu Indonesia Timur. Ini di Kompleks Perikanan, Jalan Wortor Mongesidi, Kelurahan Vandoi, Distrik Biakota. Kita pun untuk update korban, ini sampai dengan saat ini masih kami evakuasi, meninggal dunia 5, kemudian kami masih mencari, masih belum ditemukan, ini 3. Luka ringan ini 19, masih dalam perawatan jalan, rawat jalan, dan kami juga sudah melaksanakan evakuasi pengungsian, kurang lebih ada 55 orang, terdiri dari 52 dewasa, dan 3 balita.
1: Oh, ada balita juga ya? Oke.
0: Okay. Iya.
1: Baik, Pak Ari, ini kan berdasarkan informasi yang beredar, ledakannya kan diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II. Sebenarnya bagaimana cerita awalnya benda itu ditemukan oleh warga? Ataupun memang ini sudah lama, Pak, ada di lokasi?
0: Sementara kami masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, karena untuk TKP sendiri ini dirasa belum aman, karena masih ada dugaan, ini masih ada barang-barang yang bisa membahayakan, dan kami juga menurunkan hari ini, rencana akan tiba tim Jibom Gegana, Polda Papua, satu tim, untuk melakukan sterilisasi di tempat kejadian perkara, khususnya di ring 1, dugaan sebagai sumber ledakan. Dan sampai dengan saat ini, kami gabungan dari Polres Biak Numfor, kemudian Kodim 1708 Biak Numfor, dibantu dari Basarnas, kemudian dari pemerintah daerah juga. Ini kami masih melakukan evakuasi pencarian korban yang belum ditemukan. Kami pusatkan di ring 2, Mbak, karena ring 1 ini masih belum aman, dan kami pusatkan di ring 2, khususnya di daerah pantai dan perairan.
1: Oke, kami konfirmasi, ini berarti lokasinya pemukiman warga ya, Pak, betul? Atau seperti apa?
0: Betul, ini kompleks pemukiman warga, yaitu kompleks perikanan.
1: Nah, ketika proses sterilisasi dilakukan, bagaimana warga-warga yang tinggal di sana? Apakah dilakukan evakuasi sementara?
0: Ya, jadi setelah terjadinya ledakan, kami langsung melakukan pengamanan TKP, dan kami membatasi area tersebut. Kami dibantu dari personil gabungan, dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati area sumber ledakan.
1: Oke. Dengan kondisi seperti ini ya, Pak Ari, bagaimana aparat memastikan bahwa warga ini tetap aman, sementara aktivitas di sana kan tentu juga harus berjalan ya, Pak?
0: Betul, dari sampaikan ini kami dari aparat gabungan dari Polres Biak Numfor, Kodim, kemudian Basarnas, dibantu dari Brimob, Kompi 4, Polda Papua, kemudian dari Paskat Angkatan Udara, ini bersama dengan Pol PP, ini kami masih melakukan pengamanan TKP, dan kami masih menunggu tim dari Jibom ini siang ini akan tiba di lokasi.
1: Baik, karena ini adalah diduga ya Pak, bom peninggalan perang, apakah ada kemungkinan masih ada benda-benda serupa di sekitar lokasi yang belum terdeteksi, Pak Ari?
0: Dari pengamatan visual kami, ini masih ditemukan barang-barang yang diduga ini bisa membahayakan, dalam tanda kutip mungkin seperti bom peninggalan seperti itu.
1: Masih ada ya dugaan adanya beberapa peninggalan lainnya, sehingga perlu dilakukan sterilisasi tadi ya Pak Ari.
0: Betul Mbak.
1: Nah,
0: ini berdasarkan visual kami, visual kami.
1: Oke. Tadi sempat disampaikan juga ada beberapa warga yang masih hilang. Ini seperti apa Pak untuk pencariannya? Apakah sudah terdeteksi ada di area-area tertentu sehingga nanti akan dilakukan pencarian lebih lanjut?
0: Kemarin kami membuka posko pengaduan dan pelayanan, kami dibantu dari para nelayan, ini menemukan beberapa serpihan-serpihan bagian-bagian atau potongan-potongan daging dan tubuh, ini kami kumpulkan untuk nanti akan dilaksanakan identifikasi, seperti itu.
1: Oke, jadi bisa digambarkan lokasi itu memang hancur ya Pak, porak-poranda, beberapa rumah hancur seperti itu ya Pak, Pak Arya?
0: Jadi lokasi yang diduga sebagai sumber ledakan ini berada di pinggir pantai.
1: Oh, oke.

0: tapi memang itu pemukiman penduduk nelayan khususnya di komplek perikanan. Jadi dari pusat yang diduga sumber ledakan ini ada 4 rumah yang hancur ataupun rusak berat. Ini yang kami duga sebagai sumber ledakan.
1: Rumah warga ya yang menjadi sumber. Yeah. Oke, baik. Dari 5 tadi yang sempat disampaikan meninggal dunia, kemudian dievakuasi kemana nantinya?
0: Ini kemarin langsung kami evakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah, dan pada pagi hari ini sudah dilaksanakan pemakaman langsung. Berarti, difasilitasi oleh pemerintah daerah.
1: Oke, kelima ini memang sudah teridentifikasi ya, Pak Arya?
0: Iya, Mbak.
1: Oke, jadi 5 meninggal dunia, kemudian yang hilang ada 3. Kemudian korban lainnya, Pak, yang luka-luka mungkin total ada berapa?
0: Kami data korban lainnya, ini yang terdampak ya, ini ada sekitar 19 warga, sementara masih dalam rawat jalan.
1: Oke, penanganannya ada di rumah sakit mana, Pak?
0: Ini dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak, dan dari pemerintah daerah juga membuka posko kesehatan di area lokasi dibantu oleh Dinas Kesehatan.
1: Oke, baik. Ini kan tadi disampaikan adalah wilayah yang masih diduga ada beberapa material-material terkait dengan Perang Dunia II. Kalau misalnya nanti masyarakat menemukan benda-benda mencurigakan, misalnya logam besar ataupun benda mirip bom, itu apa langkah paling aman yang harus dilakukan, Pak Ari?
0: Jadi kami dari Polres Biak Numfor dibantu dari stakeholder terkait, kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat agar apabila menemukan barang-barang berbahaya ataupun diduga ini sisa-sisa peninggalan Perang Dunia, agar segera melaporkan ke pihak berwajib, baik kepolisian ataupun berwajib, agar nantinya bisa segera diamankan ataupun diserialisasi sehingga tidak terjadi korban seperti itu.
1: Oke. Untuk langkah ke depan, apakah ada langkah khusus misalnya pemetaan ya untuk wilayah-wilayah rawan terkait dengan dugaan penemuan benda-benda, kemudian sosialisasi ke masyarakat supaya lebih waspada, Pak Ari, silakan mungkin.
0: Baik, terima kasih, Mbak. Jadi kami terus melakukan upaya-upaya preemptif dan preventif melalui sosialisasi, kemudian penegakan hukum dan upaya-upaya pencegahan lainnya. Ini terkait dengan pada masyarakat khususnya yang berada di sekitaran area-area berbahaya ataupun tempat-tempat peninggalan-peninggalan sisa Perang Dunia apabila nanti menemukan kembali barang-barang yang diduga sisa-sisa peninggalan Perang Dunia, agar segera melaporkan dan menghubungi pihak berwajib khususnya kepolisian sehingga kita bisa segera mengamankan, dan apabila menemukan juga jangan sampai tindak sendiri seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Arya atas update-nya siang ini dari Pro 3. Semoga seluruh proses penanganan di lapangan berjalan dengan lancar dan juga korban segera ditemukan ya, Pak, yang hilang. Terima kasih. Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kapolres Biak Numfor Papua AKBP Ari Trestiawan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fase pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia direncanakan dimulai pada 1 Juni 2026. Berapa banyak kelompok terbang yang akan dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci menuju Tanah Air dan melalui bandara mana saja? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh, Hasan Afandi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Halo Pak Hasan, bisa dengar suara saya Pak?
2: Bisa.
1: Oke, okay, baik.
2: Iya.
1: Ya. Baik Pak, rencananya bagaimana Pak untuk pemulangan jemaah haji reguler asal Indonesia yang dimulai pada hari ini 1 Juni 2026 Pak?
2: Iya, terima kasih. Untuk pemulangan jemaah haji akan dimulai dari tanggal 1 Juni pada gelombang pertama. Pemulang gelombang pertama itu dilakukan melalui Bandara Jeddah dan nanti gelombang kedua pemulangannya melalui Bandara Madinah.
1: Okay.
2: Nah saat ini sebelum proses pemulangan kami sudah menyiapkan petugas dakar bandara segera setelah selesainya masa puncak musnah. Dan kami sudah melakukan sosialisasi jadwal mulai dari jadwal penimbangan bagasi barang bawaan jemaah, kemudian keberangkatan dari Mekah dan kemudian persiapan-persiapan selama kemudian nanti di bandara.
1: Oke, ada berapa kelompok terbang Pak yang rencananya hari ini akan diterbangkan ke Tanah Air?
2: Kalau untuk gelombang pertama itu akan diterbangkan sebanyak 267 kloter dengan 103.734 jemaah. Dan untuk hari ini, hari ini 1 Juni ya, 1 Juni itu akan diterbangkan sebanyak 17 kloter. Okay. Dan insya Allah nanti tibanya mulai dari sore nanti akan mulai tiba di Indonesia.
1: Okay.
2: Tiba pada tanggal 1 Juni itu sejumlah 7 kloter.
1: 17. Oh, 7 kloter.
2: 7 kloter. Iya, karena yang sisanya akan tibanya tanggal 2.
1: Oh, oke.
2: Okay.
1: Iya. Berarti hari ini memang waktu Arab Saudi 17 kelompok terbang, tetapi yang tiba tanggal 1 Juni itu ada 7 kelompok terbang atau 7 kloter, Pak ya?
2: Itu jabatan Indonesia.
1: Iya, iya. Nah, untuk gelombang 1 itu 134.000 lebih tadi itu rencananya proses pemulangannya sampai tanggal berapa ini Pak? Yang gelombang 1, gelombang pertama ini.
2: Gelombang pertama kami dalam proses pemulangan itu akan dilakukan selama 30 hari dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni.
1: Juni.
2: Nah, okay. Proses pemulangan gelombang pertama itu berlangsung selama 15 hari, proses pemulangan gelombang kedua juga 15 hari.
1: Oke.
2: Okay. Jadi berarti sekitar 1 sampai tanggal 15.
1: Iya. Gelombang kedua berarti sekitar tanggal 15 atau 16 sampai akhir bulan Juni.
2: 16 sampai dengan
1: akhir Juni. Oke.
2: Okay. Yang dari Madinah.
1: Yang dari Madinah. Kalau sekarang gelombang 1 dari Jeddah semua Pak ya?
2: Dari Jeddah semua.
1: Iya. Untuk hari ini yang 7 kelompok terbang atau 17 kloter sampai besok 2 Juni itu akan melalui bandara mana saja nih Pak?
2: Seluruh
1: di tanah airnya, di tanah airnya.
2: Seluruh gelombang 1 sampai dengan 15 Juni itu berangkatnya dari bandara Jeddah.
1: Iya.
2: Tujuan ke tanah airnya, tujuan ke tanah airnya ada beberapa embarkasi tujuan yang nanti kalau kemudian ingin kita lihat publik, ingin pemirsa pendengar RRI Pro 3 ingin melihat secara langsung atau memantau pergerakan pemulangan itu dapat dilihat melalui dashboard. Itu tertera sehingga kemudian bagi keluarga jemaah itu bisa melihat kapan tanggal kepulangan keluarga jemaah atau orang tuanya yang kemudian akan pulang ke Indonesia.
1: Ya, saya pernah beberapa kali mengakses ini Pak, sangat memudahkan sekali. Artinya sampai jadwal pesawat di dashboard pun ini nanti akan diperbarui secara real time ini Pak Hasan ya?
2: Betul, jika kemudian ada update atau ada revisi jadwal itu langsung di-update di sistem, di aplikasi.
1: Oke, mungkin sekedar informasi bagaimana cara anggota keluarga untuk bisa mengakses dashboard Kemenhas ini Pak?
2: Ya, Bapak Ibu yang kemudian ingin melihat atau memantau proses pemulangan jemaah haji itu dapat membuka website dengan alamat dashboard.haji.go.id. Di situ tidak hanya tentang data-data ke jadwal pemulangan tapi juga data-data lainnya. Khusus jadwal pemulangan di situ bisa dilihat di menu daftar jadwal pemulangan ke kepulangan, jadwal penerbangan, flight schedule, kemudian di situ ada tentang jadwal penerbangan haji reguler. Itu bisa dilihat berdasarkan tanggal, berdasarkan embarkasi, berdasarkan bandara keberangkatan dan kepulangan, juga berdasarkan maskapai penerbangan. Jadi lebih memudahkan untuk kemudian memantau secara real time.
1: Ya.
2: Walaupun ada perubahan jadwal, itu bisa langsung dilihat di situ.
1: Dan ya, secara real time juga akan diinformasikan juga, dapat diakses langsung. Betul. Ini Pak ya. Baik. Pak Hasan, kembali ke pemulangan jemaah haji Pak. Tahapannya gimana sih Pak? Pasportnya, kemudian pemeriksaan kesehatan, sampai akhirnya sampai di tanah air nanti Pak.
2: Iya, jadi...

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Kepulauan Indonesia. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dari Swampang Natuna, saya Zarniati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.

0: nggak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.
3: Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya.
1: RRI Bersuara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia, lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Enggak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, enggak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau enggak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu dan masih di Sepada ya. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di pagi hari ini. Hari ini cuaca kayaknya cerah ya. Karena matahari udah bersinar terang teman Pro 2 ya, menembus kaca di studio kita ya. Dan buat teman-teman semua, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Selamat beraktivitas di hari ini karena libur panjangnya udah usai ya. Lama juga ya liburnya kemarin pas tanggal merah sih ya teman Pro 2, pas lebaran juga. Jadi buat teman-teman semua kembali beraktivitas seperti biasa, bekerja seperti biasa, dan tentunya tetap semangat ya teman Pro 2, tetap semangat memulai aktivitas. Kayaknya memang semangat ya karena masih tanggal muda teman Pro 2, jadi tanggal muda, hari cerah ya, jadi kerjanya itu bawaannya happy teman Pro 2. Tapi sebenarnya sih memang harus happy setiap hari ya teman Pro 2. Harus happy setiap hari ya teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang lagi pada sibuk nih persiapan mau berangkat kerja ya teman-teman, ada yang lagi sarapan mungkin, atau ada yang lagi siap-siap ya, lagi dandan kali ya, atau ada juga yang belum bangun. Nah, buat teman-teman kita harus bisa kondisikan atau memperhitungkan waktu ya teman Pro 2, waktu kita itu bangun tidur jam berapa, ke kantornya itu berapa menit, berapa lama nyampe nya. Jadi kita harus pas teman Pro 2, jadi biar gak keteteran ya. Tapi kadang-kadang walaupun sudah pas nih, biasanya tuh targetkan waktu bangun itu misal ya jam 4.30 sholat subuh, habis itu beres-beres langsung bikin sarapan dan berangkat kerja itu mulai dari pukul 7. Nah, jadi pas ya teman Pro 2. Tapi kadang-kadang ada juga telat ya, karena maklumlah ya teman Pro 2, mungkin telat bangun ataupun ada hal-hal yang penting di rumah mungkin ya, ada satu hal, atau kamu juga kerjanya juga banyak dari rumah ya teman Pro 2, jadi itu bikin telat ya. Tapi kalau dikondisikan dengan baik kayaknya enggak telat ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita kondisikan waktu dengan baik teman Pro 2, pas berangkat kerja itu menurut aku sih enak ya, enggak buru-buru, enggak ngebut-ngebut, ngejar absen ya. Jadi pas nyampe di kantor masih ada luang waktunya ya teman Pro 2. Jadi memang harus dipersiapkan dengan matang teman Pro 2 ya. Apalagi kalau sudah berkeluarga ya. Oke teman Pro 2, mengawali perjumpaan kita di pagi yang cerah ini ya, kembali ada informasi buat kamu. Ada pengibaran bendera lambang negara di Natuna itu berlangsung di 3 lokasi, teman Pro 2.

Dalam rangka menyambut hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Teman Pro 2 Lanut Raden Sajat Natuna bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna melakukan pengibaran lambang negara Garuda Pancasila di 3 titik strategis yang ada di Kabupaten Natuna. Ketiga titik strategis tersebut, Teman Pro 2, yakni di Pulau Senua, Tanjung Datu, dan Puncak Gunung Ranai. Pengibaran bendera atau lambang negara yaitu Garuda Pancasila dipimpin langsung Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi, dan Lanut pada kesempatan itu juga didampingi Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Natuna yaitu Abdul Rahman, Teman Pro 2. Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi pada kegiatan pengibaran hari kedua di Tanjung Datu Sabtu 30 Mei 2026 pagi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap bangsa. Dan hal itu sekaligus sebagai komitmen prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan udara dan maritim Natuna. Selain itu, Teman Pro 2, peringatan hari lahir Pancasila mengandung makna penting bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga perekat persatuan bangsa. Pancasila juga sebagai pedoman dalam menjaga perdamaian serta keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sementara itu, Teman Pro 2, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna yaitu Bapak Abdul Rahman ya, menyampaikan bahwa kolaborasi bersama Lanut Raden Sajat menunjukkan semangat kebersamaan. Kolaborasi tersebut merupakan wujud sinergi antar lembaga dalam menjaga wilayah terdepan Indonesia. Dan pada kegiatan pengibaran yang dilaksanakan tersebut mengusung tema resmi hari lahir Pancasila tahun 2026 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme tersebut, Teman Pro 2, menjadi bukti nyata komitmen seluruh unsur negara dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Dan kegiatan ini juga diikuti Kadispers Lanut Raden Sajat, Kolonel ADM Yuli Afrizan ya, Esos, Kadister Lanut Raden Sajat, Kolonel ADM Marsal MSI, kemudian ada Danyon Arhanut 14 Pasgat Letkol Pas Amrin Esos MM, dan ikut serta juga Kepala LPP RRI Ranai, Teman Pro 2, yaitu Ibu Pespa Krisnawati SPD MSI, serta Kepala BMKG Natuna Rafael Alessandro Marbun STR. Dan melalui kegiatan ini, Lanut Raden Sajat bersama seluruh unsur kolaborasi terhadap berharap ya nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan masyarakat. Dan kegiatan itu sekaligus memperkenalkan keindahan alam Natuna kepada masyarakat luas sebagai beranda terdepan NKRI. Oke, Teman Pro 2, itu tadi satu informasi ya teman-teman di pagi hari ini mengawali perjumpaan kita. Dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.

0: Wah-wah Bu Nina, belanjaan apa nih Bu? Kok banyak sekali?
1: Iya nih Bu, biasa belanjaan stok cemilan buat anak-anak di rumah Bu.
0: Oh, tapi kok cemilannya snack semua sih Bu? Mana ada gizinya? Nggak sehat loh Bu.
1: Ya, nggak apa-apa lah Bu. Yang penting anak-anak suka dan senang.
0: Walah-walah Bu, Bu. Biarpun mereka suka, tapi itu nggak sehat loh Bu. Kalau anak-anak terlalu sering atau kebanyakan konsumsi snack begini, kan banyak pengawetnya. Apalagi mereka masih dalam masa pertumbuhan, perlu banyak makan makanan yang bergizi. Karena makanan yang bergizi berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh loh Bu. Emang mau anaknya kekurangan gizi?
1: Ya, enggak lah Bu.
0: Mau kemana Bu?
1: Mau dibalikin.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke teman Pro 2 masih di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Dan teman-teman sekarang sudah pukul 6:39 waktu Indonesia Barat. Dan kembali ada satu informasi ya teman Pro 2. Ini seputar momentum hari lahir Pancasila, perkuat karakter pemuda era digital teman-teman. Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni kemarin ya menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter generasi muda, dan nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan dalam menghadapi tantangan era digital. Dan penerapan ideologi nasional tersebut menjadi panduan krusial agar remaja tidak tergerus oleh derasnya arus informasi global. Dan fondasi karakter yang kokoh akan membantu menyaring setiap budaya luar demi menjaga identitas asli bangsa. Dan teman Pro 2, Pancasila bukan hanya dihafal tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormat perbedaan, menghormati perbedaan ya, bersikap adil dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Tentunya juga berupaya untuk mengamalkan nilai Pancasila, salah satunya sebagai ritual bangsa untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun di tengah tantangan era digital ini. Itu menurut atau ujar dari Irki ya dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI Jakarta pada Senin 1 Juni kemarin teman Pro 2. Dan Irki juga mengatakan generasi muda harus bangga menggunakan bahasa Indonesia, dan menurutnya teman Pro 2, kebanggaan terhadap bangsa sendiri merupakan bagian dari menjaga identitas bangsa. Dan sementara itu teman Pro 2, konten kreator Aldino Persi ya, ini menilai kreator konten memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan informasi, dan konten yang dipublikasikan harus edukatif dan tidak memicu perpecahan. Dan ia juga mengaku teman Pro 2 aktif membuat konten tentang bahasa, kemudian budaya dan perjalanan. Dan konten tersebut bertujuan memperkenalkan perspektif baru tanpa mengurangi rasa cinta terhadap Indonesia. Dan kedua narasumber itu teman Pro 2 sepakat bahwa generasi muda harus menjadi penyebar nilai-nilai positif di ruang digital. Dan penggunaan bahasa santun ya dan literasi digital ini menjadi langkah sederhana untuk mengamalkan Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman Pro 2 itu tadi satu informasi di pagi hari ini teman-teman ya, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.